Kita bidoa. Doa tinanumingo triti sumang iju. O Tuhan, aminyungka pinulung berkat Tuhan, nguntun alu ngajah mi adu-adu. Tangin adu-adu ngaban ami rindu ngunah kerja da pagu, mada Jesus Kristus Tuhan ami da mudip dengan magu perintah, ini tanpa meneg situhai-tuhai. Amin. Jadi pimaca dan nuti nutumit kita masuk Injil Saint Matthew bihan 20 tiguru kita maca masuk ayat 20 taruh tok ayat taruh 22 kekan muh meneg tok kaaba bala puun-puun imam dengan bala pimaap nama meneg bidapud dengan siin dalam lagi ngajar bala kau menang masuk kuasa asih akam ngunah kayu siti lalu asih-asih nyugon kuasa siti negakam Jesus nyaut lalu nyebut pidaan negawa aku siti lagi ira nyikin kayu masuk kini kakini pidaan negaku aku lagi ira pidaan negini masuk kuasa anih aku ngunah kayu siti masuk api baptisa John masuk surga atau masuk manusia lalu bala kuasa bitanen panadep kawa kuan kawa kan kita menang masuk surga si Andra menang dengan kita menimah kini kai Arab dengannya pekan kita menang masuk manusia kita tirawu inya sebab semua inya menang John City Nabi lalu kau nyaut Jesus kuan kau ami kai puan si nyaut kau aku agak lagi aku pidaan nekini masuk apih kuasa aku ngunah kayu orang siti pak mengenai pikir kini ada ni orangnya dah ada dua anak dari lalu mana tok ini anak kuana anak panuah mu ngunah kerja dataya anggur lalu saya nyaut agak aku pak rimpas in saya berubah aseng lalu saya mohon ke in lalu saya bidapun lagi dengan anak dalam modua lalu saya nyaut ayah pakai ke in asih masuk bala dua siti dak nurut senda amang neti bala menang saya dak ngunana Jesus menang neng bala kawa betul aku tak anak ini inya pengumpul suki dengan bala sunal ada murid perintah tanpa taya masuk ini sebab John meneg nekini dalam jaran bucung lalu kini kai Arab siin pakinya pengumpul cuki dengan sunal Arab dasin kini siti kan kini tubek kai kini berubah sekini kenan Arab dasin siti mah Injil Kristus puji Kristus dan Tuhan kami amin dalam kitab kudus dan mati Injil Saint Matthew bihan 20 ayat 20 taruh tok taruh 22 nepidaan kita pasal pingrejeh pingrejeh dalam pimudip kita semua kita ada pingrejeh meng dekaping kita dalam kitab kudus dan mati ahi pingrejeh dekai betul ahi pingrejeh da ngeban penguntung pimudip lebih lagi nepitayun nemihan kita dalam kita percaya asih Jesus tidak sebenarnya. Kebandingan kebenarnya masuk penyikin dan mati. Kita sama puan. Kita sama merti. Pengerjah dan nyesat. Pengerjah dan ngeban bilalang. Sembala dan mati. Nyikin. Masuk apih kuasa. Masuk sih dan nyugun. Pada nengunah kerja siti. Kebandingan. Siti makin tubek. Wak menjogon ije kuasa mempada kita keras aseng keras awang kita ira nyikin pakita kai merti sebab pintu bek kita pete pintu bek kita kai merti asih Jesus dengan aneh datunah Jesus Kristus
Yang pada dah mati ni, dan mudua Jesus minan ini umpama nana nipan nana bedak kita merti nana bedak kita puan ani dak patut tunah wang kita ngaku wang kita nganggap pada kita ini masuk anak tanpa jadi sana umpama ti nana bedak kita ngerje merti asih sebenarnya kita dak abe pemudip. Jawabnya kita sama-sama murih atau ngigi aneh penganten ataupun ajar dan kita munah pingrejeh di dalam pemudim kita dan kita biregeh jadi penganten contoh yang pendingan kebenar wang kita mata semua kita adentayan sani enceh wang kita aji sani enceh wang kita tarun dajaran pinuju kita ada kita nguhang tayan. Tayan ti memang ada. Pakanannya penganteg dan kita berge kita rabu. Jadi ti mah pidaan kita. Kadang-kadang kita nyikin. Kadang-kadang kita mpuan jaran dan uang kita. Pak kita kai beranteg berge dengan kuasa tanpa dalam pemudip. Yang mana kita tubuh ihong inya demadianun. Menang ada bijak pandai. Menang ada merati. Pak anyap pinganteg nani beraga. Pinganteg siti ince pimerati aseng kita negaran pingarap kita. Kalau kita beranteg kita rak maju kita kai sesat. Pada Tuhan Yesus Kristus da ampar lumundi dalam kitab kudus tenuti tindan kita pinganteg. Pinganteg nani Yesus Kristus pidaan kita sin ince sana umpama neminan dua anak dari nama ada mati nama saya dengan puan anak sinceh tanpa anak dalam muni sinceh bangsa Yahudi ataupun Israel dok kinaduk dok pejuan dok tinanen aneh pikirak tanpa dan pemudip pak balas siti mojogon kuasa jogon pemerti pak neminan kuasa sin nan ngililo mako daya beken. Yang pernah kita kepirmatin nanyakan aneh kuasamu masopih kuasa datinan namu ngundah ke siti kadang-kadang kita merati adat bila kebandungan dengan kebandungan memang najaran pemudip nang kita beradat agama ti nang kita berguna pak kita ngancak nemintas ngancak semua inya sikakan mengdematin bala tipu anak si Jesus nampu Jesus mati nyikin asih John nebab balan pinyaut beruneng panadep kan kita menang Kristus mana kita kaya percaya kan kita menang ti jaran betul mana kita kaya ngaja oh jobo dengan jobo pingkaping nyabo kita ngikin jaya pingikin kemeningan kepenanda masuk pinyikin dan mati masuk pinyaut Jesus min san umpama seti piragah pidaan kita supaya kita sentiasa beranteg magah da anteg sene jaje pinguntun si kita kai sikekan sene kita kai rebu dalam jaran pengarap kita retin abaminan pimahas aseng ataupun kuasa jukun nang kita ngilawan aku puan aku bekuasa ye kai nang mungsin contoh nu tubuk kita Jesus dah turekang ani dah tunah dengan tubuk contoh ni uraknya dadu ngeragang sama dengan Jesus ataupun dua orang dan ngeragang sama dengan Yesus Kristus dan nu jemaat kudus ini nyala Jesus pak ini ngaku ya Jesus bijangi neg inya ngaku adep nu inya ada salah inya ada segan aseng nu bijangi siti amu iti me adeh dengan aku da paradise jadi sana pinganteng da pisuhor Jesus Kristus siti saya nincih bukan cuma sana pak jangi tanpa dalam ganas Kristus neg semua kita jerati ini apa kita minan pimahas aseng pimahas kuasa pimahas pangkat da tege-tege ngelilo mako jaran pengharap kita bin kita sesat yang kedua dah mati rati masuk penyikin bala siti karena ngilange Jesus ngunah pinglange atau misalnya bisa adung nang
langai. Balan karanra ngilange ataupun ngijo Jesus. Pak pingijo sana nanti udog balan. Sebab balan kai betubat. Karanra menang Jesus Kristus. Ekios Jesus, oh bless me. Pingijo. Jadi, kita untuk berperhati dan mati. Ani-ani itu nak tampak. Menen lemah, menen kai tegap. Gayen, pak penyepuan tampak di lebih masuk pengeriang aseng kita. Sebab mengajak kita reda, mengajak kita berubah dalam pemudik. Sehingga dalam penyakit 25 dan mati. Yesus nyaut minan penyikin. Yesus kan balan nyikin nyaut dan betul. Yesus terpidaan nanen, ngurak, ngintar, ngampar. Anih retin, masuk pih kuasa. Asin juga kuasa negadep. Pak balan kai nyaut sebab aseng awang balas di numundin kai percaya numundin kai Arab. Jadi nan Jesus Kristus ti guru nagih sine si adminan sana umpama umpama siti kepentingan kebenda dalam sana kita sinci pantun nan mantun nan ngajar nan pampit tayen negihok macam kayu supaya minan sana birawak siti kita inyan merti anih pikirat tanpa dah juga kita dah ada sedia untuk kita contoh dah mati dua anak dari ini milada dengan bitubat lalu nurut sana amang gain neg taya anggur taya anggur siti je pimudip kita taya anggur siti sininceh kebon dinan kita ngagau berekat pakuang tanpa ngerekat kita. Kita patut milada ngaku birampun supaya kita mengini orang inya dan sama-sama ngeragang Yesus Kristus matin. Ngaku adep nabi dosa, bitubat dengan Yesus bijangi dengan sin menang. Amu iti na sama dengan aku the paradise. Jadi pingrejeh ataupun pingudung dan pidaan Yesus di hati sinci mengajak kita ngerejeh. Mengajak kita bertobat. Jadi penyepuan Yesus bukan penyepuan biasa. Pekuasa dan ngerekat ngudus kita dalam pemudik. Jom kalau dengan kebenda, kan kita empuan kita ngerejuh, ada pengerejuh dalam pemudik. Kita patut nyamut serta terima. Bukan minan tubek, pak tunah. Si kita berubah dalam pemudik kita, nepud pemudik tak kekal. Oh kebala kebandingan kebenarannya. Masuk intar, masuk ampar, kitab kudus tenuti, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 20 taruh, tok ayat taruh pudu, nepitayan kita, nepidaan kita, sen kita adu-adu ingat, sen kita adu-adu berubah, bukan kita nyikin, kenurut, negap, ini ada patut. Kai kurang, kai lebih, kan kita miladah, kita ngaku tanpa biadu-adu ngerekat ngudus kita tanpa biadu ngeban penyedamai nupi mundim kita sebab kita meminan kuasa Tuhan meminan pengarap kita dinan kita beranteg jadi penganteg nupi mundim pengudung nupi kita umap umas ngupas semua pimiek pengerjuh dalam pimundim. Dalam pengerjaan kita, ain mah tanpa adu ngeban kita, ain mah tanpa biadu adeh dengan kita, bukan minat ngudus ngerekat, pang biadu adeh dengan kita dalam pemudik. Jawab, nintar bo, nampar bo, kayu orang ti dalam pemudik kita. Sen jaji pitayun, sen jaji uhuk dengan cak kita berubah, jaji pengaku, si kita adu kendus Tuhan tanpa. Amin. Amin Tuhan. Tempat merekat semua kita. Dah habis jalan program pimudip tinan anu siti. Kita semayang. Oh Tuhan tempat berkuasa. Kasek dah asek ngawang mi. Aseng dah mena percaya. Ati dah mena tegap. Daerah nurut. Daerah nyamut. Asih Jesus. Dah dalam pimudip kita. Bada Jesus Kristus. Tuhan dengan Pinabawas kami. Amen. Amen.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Min balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni gak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau seno aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidoku. Jadi aku mit dah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pensel no. Dipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Cut mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat tak mulan. Luasok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason nah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dai ponai tiap.
1: Nah. Ka betul di nang ku ti eh. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, lagu bintangku, lagu The Salt Jackson Boson, Mike di Fusion 5 Band, mau menghibur tu di pagi on minggu dan segmen Makat Krimohas. Ya, pukul moi pagi itu dia temo sama-sama ngojit program R&B Mudip. Ingat apa ngojit siaran ulangan program R&B Mudip pukul moi ngarom itu dia ya. Yo, Ibramat Akib nang salam sejahtera, selamat pagi.

selamat sarapan pagi duduk balingan. Semoga ingat sihat Greenas. Aduh, cerah-cerah sejak di pagi ondo minggu itu. Persekinang selamat berpagi dengan selamat makan kremuhas DJ dengan semua pikaping YFM Raya dan berpagi ondo minggu. Ina harap kita semua sihat dengan terasa jerebu andu ami di kawasan tiba-tiba berpagi itu.

Yang duduk barengan teraniya Odi Derma Doya pagi ti pagi on minggu 27 on Grand Prix E 2020 am yogi pagi ti ogi ngatur kempen Derma Doya di Boulevard Shopping Mall Kuching sepukul pre-E pagi na pukul 2 ngumi iti tiak. Duduk balik dengan depoya, ingat dapat di Derma Doya ya. Bagi sebayu ingat Derma Doya, ingat mesti manduak dia busu-busu ha. Aduh mesti sihat porong gonan dengan dia. Andi baik Doya ini dapat ngeramat nyawanya ada bokon.

James Pangeran nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi gen dulu balaingan ya. Drink the best nang selamat pagi, selamat bertugas nudu DJ di Konti yang nang salam damai, blessed Sunday na. Nicholas Teres, nang selamat san-san, selamat bertugas DJ, selamat berhujung minggu, san sua oto ena. Derek Essen, terima kasih nudu dengan yo. Yang nang selamat pagi dengan selamat bertugas DJ. Yang nang selamat pagi ke nang semua pikaping YFM Bidayuh.

Landi Lambit Nenek Vila Nang Salom. Selamat pagi on the minggu duduk DJ dia bertugas dang pagi on the tina yun ang oni abar DJ Adin. Semoga sentiasa sihat. Doa ceria selalu. DJ sihat-sihat sejak pagi ti. Inang salam, selamat pagi ke duduk suak bara fan club semua Grinas baya di sopak kanik na. Ju duduk suak bara geng-geng di awah ke. Semoga suak tak terhibur ngojit radio YFM Dayo dang pagi on minggu ti na. Terima kasih, selamat pagi na. Ya, terima kasih duduk balengan dan menjadi pengojit setia radio YFM Bidayu. Sama-sama tok gerak bersama ya, sama-sama tok bikusi info. Apaik salam, domi tiap lagu dia suka ingat ada aku main di radio. Aspian Mahyus nang Desok Mempawah Kalimantan Barat nang DJ. Selamat pagi, ceria-ceria. Ya, nang selamat pagi, sahabat di YFM Dayu. Selamat pagi, ceria-ceria pagi nang. Terima kasih duduk Anit-Anit. Amin Lukas. Toke nanas, toke limo tu ya. Enak selamat berpagi anu minggu DJ. Dan selamat bertugas dan berpagi Siti na. Dan selamat berpagi lagi na fan club semua Grinas. Senang DJ. Mitiak main lagu Cinta Serga Mesu MG. Thank you DJ na. Doni Lim nang selamat pagi DJ. Yo selamat pagi gendudingan. Terima kasih ya sebab mau game sama dua DJ dan segmen makat krim pagi. Makat krim khas. Di pagi on minggu 27 on bulan Pri 2020. Yo chat to beribu dia dua lagu demo ngidi aku sana.

Ya, lagu cinta surga, lagu The Soul Michael Gayut bersama dua Aaron DBL Project. Mau menghibur untuk pagi ti, itu dia lagu peminta The Soul Min Lucas ya. Harap nak ingat terhibur rami ngojit lagu itu dia. Ya, terima kasih Nudu Atiang Pakok yang mantap. Roy Kuang nang selamat pagi. Lily Sinok Reno nang hai DJ, selamat dalam minggu tuduk DJ. Dua bala dingan-dingan dikenal adepku dua suap peminat YFM Dayo Fan Club semua gelinas disopakkan ni na. Ayuh madis digupok rasun ni. Ayuh dingan digupok tongang DJ. Tuduk DJ ke? Nang DJ request lagu Iban sanggup aku sok grand na. Thank you na. Landi Lambet Nenek Villa nak terima kasih duduk DJ mau baca salam ku noh tia nah. Ya terima kasih duduk ingat sebab mau sudi komen doh bersama DJ dan segmen Makat Krim Khas pagi on minggu 27 November 2020 Nuam. Ji Chun Fo nang selamat pagi Beautiful Sunday dan Charlie Chung Tizen Lime nang selamat pagi DJ doh duduk suak geng awah. Salam sok semuanya Selangor ya. Pitikilan nang hai. Selamat berpagi anu minggu, harap sentiasa sihat, ceria selalu ya. Yo Jamadin Supia Dom. 2 minit lagi yang pukul peri pagi atau menang biduban segmen Mekat Krim Khas lepas titia atau yang ujit abang di Pulau Radus Nasional FM dan terus bersama pengarun untuk dia berkondang segmen Yun ngan di Aren. Aku ini cemang-cemang kasih. Dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

segmen Yengan di Aren. Parakandu, sepukur P.I. Isanisan, nepukur semengdua Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Saya macam mana Mantina, dua buah lagu pembuka kita ada bro pagi ti. Saya macam mana lagu masuk Ambrose and Kutris Asumku dengan lagu masuk Vivian G dari Bujang Serian. Jadi selamat bro pagi, selamat pagi hari Minggu 27 November 2026. Bersama dengan aku DJ D dan segmen Yen Ngan Di Aren. Masuk pukul PRI bro pagi sampai top pukul 2 nerangan do timati. Jadi dah berpagi anu minggu ti, dah pukul semua berpagi mati. Balik kita boleh pahit salam balik kita. Dah habis komen ataupun dah habis Facebook live YFMBD. Ataupun boleh telefon nama dah konti dah minat nombor 02-25-64-6-5-0. Sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti sampai top pukul 2 nerangan duti. Jadi balik kita boleh keping media YFM Bidia dan benar frekuensi ni 06.5 Mega de Kuching. Juga boleh kita adanya ada kawasan Serian boleh keping media benar frekuensi ni 06.7 MHz. Ataupun boleh lagi keping kami di melalui aplikasi RTM Click atau bersama dengan kami di berpagi ti di abis Facebook Live YFM Bidaya. Jadi harap semua ping-ping YFM dia dah berpagi ti sihat dengan ceria selalu. Sama-sama kita santai, relax. Ya, dah berpagi ti keping lagu-lagu ping hibur. Ini pun kita bersilun tayi dengan lagu penghibur kita masuk di Velo Amu Dayung Bidia.

Jadi si Mishra Matina taruh lagu penghibur kita ada berubah gitu. Lagu Masu Di Velo, Amu Dayung Bedaya. Dengan lagu Masu Vita Alvia, Kopi Dangdut. Dengan lagu Masu Namilia Lia, Generation B Band, Aku Dekinana. Jadi juga balik kita ada baru muka radio antena ada berubah gitu. Bersama dengan aku DJ D. Di segmen Yin Ngan Di Aren. Masu pukul peribu pagi sampai toh pukul sumduh nerangan ultimati. Jadi mengda kuan ku ijen lah, balik kita boleh pahit salam manu minggu kita ada abi Facebook Live YFM video ya, ataupun da boleh telefon kami di mana nombor 02-25-64-6-5-0 ya, da berupa gitu. Ya, sama-sama kita abi hibur dengan lagu-lagu ping hibur. Bumbalah kita boleh request lagu piminta kita da berupa gitu ya. Jadi juga balik kita ada the jam ti mungkin ira mohon semayah ataupun merik semayah ataupun gepi-gepi saja penyalan kita ada berupa giti ataupun da andu ti ngarap kita sama-sama kita nyaga adup kita ada jeram bahas ataupun dapi-dapi saja kita penuh da berupa giti.

0: Jadi kita rock terus dengan Pink Abak kita, The Bro Pagi Tik. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, BJ.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat tahun minggu.
0: Selamat tahun minggu, gaduh ingan.
1: Iyo.
0: Baik salam ingan de anu tiyo.
1: Iyo. Aku min salam dia.
0: Yo.
1: Min salam diingat. Dimu.
0: Terima kasih.
1: Iyo. Min salam pagu-pagu no minggu dimu. Min salam di de ngen medesem. Ayang boy. Tumuk linas. Sino air. Mangkade, mm-hmm. Bejawas, Bondolin, ya, mau sikat sudik kusok kupuak, sigak, dengan kusok kupuak sigak leh, ayo, nyak adi bijua, adik sensitif banti,
0: yo.
1: Yo, buat kami, nyam jual mit barang kan menyenuti gereja ada nyam jual batino oni nyam nang ano. Bogo nyam ati nyam jual barang ano ti.
0: Oh, ingat Nadine di gereja lah.
1: Yo, kalau di mit barang je nyam was semayang mom ini barang ano nyam kan menyenuti oni anu gereja nyam jual barang ano. Yo. Boleh ngan main lagu napa-napa yo?
0: Boleh.
1: Aku main no le. Ada doi ku main lagu no. Aku mengin terima kasih dimu yo.
0: Yo, terima kasih. Tiap aku main lagu napa-napa yo.
1: Yo, aku sindok Denny so tasi biru aku ti.
0: Yo, terima kasih sindok Denny.
1: Yo. Lepas ti mau apa anang sindok Denny. Yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Terima kasih BJ.
0: Yo, terima kasih.
1: Bye.
0: Bye. Selamat minggu. Jadi saya mencuba mati na pingabak kita ada berupa gitu masuk sinok Denny. Jadi sinok Denny ada berupa gitu request lagu napa-napa. Kuana ya, jemati kita main lagu napa-napa masuk Tony Peace Band.

0: bagi kita ada pengabar kita ada seterusnya. Kita ada baca komen tayo. Masu Rona Denny, selamat bertugas dengan selamat berpagi di minggu dan semua geng-geng awal. Dengan pinggir-pinggir WFM, merasa semua sihat-sihat selalu. Kau nak request lagu Beautiful Sunday, DJ. Kau nak Masu Daniel Boni, Tina Nyirinang, semua pinggir-pinggir WFM dah berpagi di minggu ti. Harap semua tibur. Jadi kita rana pengabar kita ada seterusnya. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Hai DJ D.
0: Hai, selamat pagi. Siti.
1: Semua suara no.
0: Sebab suara Inan Ogi dah sama. Aku macam Siti. Okay.
1: Oh, ya meh. Suara macam, Siti sama dua kok DJ.
0: Do, suara macam sama dua Sino Denny. Ingat sama aja suara ya.
1: Iya, meh. Bagus loh. Okey, selamat pagi Duk Ingan, DJ, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Ingan ingin salam Ingan do berupa gitu ya.
1: Ya, okey, terus kami salam tu Duk Barat dengan de Madih Ayu dia ada de kupuk la sondik la sadua. Barat dengan dengan de kenal aku le dengan Sindok Torom, Sindok Jo, Sindok Intan, Sindok El, Sindok Ayang Boy, Sindok Denis. Dah kombut DJ ke? Ya. Duh. Suat-suat. Ingat dah buku.

0: on the kupuk sas, kupuk serapit, the kupuk tongang, dengan-dengan Lina Tambi, Richa American, Meja Shem, Angela Angel, Angel B, dua barat barat pen club Sembuk Greenas, jadi aku sobat bobot nanti. Jadi aku mitik lagu, lagu Ibannya di JD ya.
1: Ha, boleh lagu ni nak?
0: Lagu Sanggup Aku Sok Giwen.
1: Oh, ya, tiap termain lagu dia.
0: Ya, terima kasih di JD.
1: Terima kasih, Semina.
0: Okay. Ya, bye-bye.
1: Bye.
0: Bye-bye.
1: Bye. Isi mencerah mati nak pengabat kita masuk semua Green ada request lagu Sanggup Aku masuk Gwen.

0: Hello. Ah, BX line antena dah berupa gitu ya. Mana pun balik kita boleh terus. Telefon kami ada konti di mana nombor 02-2546-4-6-0. Ataupun boleh kita boleh terus komen di abis Facebook Live YFM Bidaya dah berupa gitu. Jadi dia ada bersama dengan kami. Saya mention api tekilan. Selamat Heidi sama bu pagi dan minggu. Kuana harap sentiasa sehat, ceria selalu. Jadi kita nak pengabar kita ada seterusnya. Hello.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Asyik pengabar kita ti.
1: Aku ti. Babeh Dilon.
0: Babeh?
1: Masuk kampung Bekung ti. Oh. Babeh Dilon.
0: Oh ya, yeah. Terus ingin salam.
1: Atau Babuk Dilon.
0: Ya ya. Terima kasih ya. Jadi boleh akan ingin pait salam di minggu kita akan dah berupa gitu.
1: Aku ngucap selamat berpagi Negeri Jedi. Semua bela di Pak Enrimo di Bekung. Labis Bintin, Riana, KL, Atan da Sibu, Watson da Muka. Dengan anda suwe aku da kampung ti.
0: Yeah.
1: Narap belana babar awas dengan person. Sen lagi kine da ngeping radio da berpagi ti, harap kine babar rindu kedengar radio masuk berpagi top lambat rindu. Okey, terima kasih. Eh, kurang ngancak memutar masang lagu.
0: Ya, lagu
1: aku
0: ni.
1: Aku mau pencen, ya.
0: Aku mau pencen. Ya, kita main lagu je, ya.
1: Okey, okey.
0: Okey, terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Jadi saya macam mati nak pengabar kita masuk Babeh Dilon, kuana. Jadi kita berhibur tadi dengan lagu masuk Tony Peace Band apa-apa dengan lagu masuk Daniel Bonnie Beautiful Sunday.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ada tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Jadi semisal matina lagu penghibur kita Masu Tony Peace Band apa-apa dengan lagu Masu Daniel Bunny Beautiful Sunday. Jadi kita ada terus macam salam menu minggu bala dengan kita ada di Facebook Live YFM BDI dah berupa gitu di komen masuk Anit-Anit selamat menu minggu kena dengan Nicholas Teres, Rahmat Sansan, selamat bertugas DJ D. Komen lagi masuk Michael David. Selamat berpagi nu minggu. Selamat menjalankan tugas nak DJ di kuana. Terima kasih. Minta DJ main lagu Aku Mau Pencen. Masuk Cikgu David. Terima kasih nak Michael David. Dengan ada lagi komen masuk babai konten. Selamat berpagi nu minggu DJ Bikonti kuana. Serta semua peminat setia YFM Media dan Kaping Radio dah berpagi ti. Salam damai tanpa berberkat kita semua kuana. Request lagu Ruruh Atinku Nuju Khas Neke. Terima kasih nak babai konten dengan ada lagi komen masuk Nurul Atika. Selamat berpagi DJ D Pingkaping YFM dia. Ngarap kita semua sihat rasa dan anduti. Salam manis masuk JB. Request lagu Kecewa Tambah Merana masuk Snipers. Tidak ngibur kita semua kuana. Terima kasih nak Nurul Atika. Johor dengan kita di masuk JB. Salam masuk dengan kita Muhammad Haris Haikal. Selamat berpagi ni minggu warga RTM YFM Bedaya. Geng-geng awah ping-ping setia YFM Bedaya. Kau nak bala dengan ku, anda emang ku di kampung Mujat Serian. Arah bala nasihat awas dengan terasa. Salam masuk pasir gudang Johor. Tengah underway kau nak nak Melaka sampai ke ping YFM Bedaya. Terima kasih nak Muhammad Haris Haikal. In sentiasa angkeping ambil the YFM video kai ngira gepi saja ada pernah ya. Rekomen masuk Charlie Chung Good Morning DJ D dengan geng-geng awah this morning kuana. Salam masuk Semenyah Selangor. Enjoy your weekend and have a blessed Sunday morning nak semua. Lebih-lebih lagi nak geng-geng awah kuana request lagu Jobong Dua Berjanji nak semua geng-geng awah. Jadi balik kita boleh terus sempait salam menu minggu kita ada abis Facebook Live YFMD ataupun boleh telefon nama di konti dan minat nombor 02-25-643 ataupun 6-5-0. Jadi kita berhibur daya dengan lagu penghibur kita masuk Cikgu David Aku Mepencen dengan lagu masuk Gwen Sanggup Aku dengan lagu masuk Snipers Kecewa Tambah Merana.

segmen Jangan Diarin Barangan Du Sopukor P.I. Isan-Isan Nupukor Semang Dua Yunan Du KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Cewa tambah merana. Saya macam mana ni lagu pinggir bagi kita masuk Snipers. Jadi kita nak pinggir bagi kita the berupa gitu. Hello.
1: Hello, selamat pagi.
0: Hello, selamat pagi. Siti.
1: Di jadi. Ini apa di jadi?
0: Pagu. Ini apa ringan?
1: Pagu, Sina Edge.
0: Ya, Sina Edge. Terima kasih ya ingin koko di FM.
1: Okey, aku ingin salam terus ya.
0: Ya, boleh terus.
1: Ada aku ingin salam untuk di jadi. Selamat pagi, selamat petugas. Untuk di jadi pokok nadok deh. Dan petugas sama gitu.
0: Ya.
1: Untuk semua kelinas ya, terima kasih. Untuk Sina Denny. Ayang Boy, Gering Kubes, Jikin. Ejran Sido, Enak Tambi. Nganduan Senia, Nitik. Bibian, Tolom, Kodak, ya, okey lagi komputer kita. Abang Pabu, Amang Jet, Tayung Jet, Robert Jawas, Nudo Sosi dah bukan lagi lah. Kodak, Sosi dah baru-baru telefon teh. Sama bukan anak tua, hanya ada munok yo.
0: Iya.
1: Nah, Nudo, Nuna, Nudo mati ayu aku di kupak-kupak dia leh.
0: Iya.
1: Nah, Nudo mati ayu aku di tengah aku di kupak. Bom wak kepala semua orang sudah COVID siga dunia lama dunia baru pengamak leh harap nang ini mesti lagi ngaji lagi orang adin mati kau dicikin stas jadi babang
0: ya
1: mari jadi aku minta lagu
0: boleh lagu ni nak Sino L
1: lagu semua kelinta dua uno lagu joget
0: cinta setia
1: iya
0: iya cakap main lagu bau semua kelinta ya ya.
1: Okay, terima kasih.
0: Terima kasih, Sino E. Bye-bye. Jadi, saya macam mana kita ada berupa gitu masuk Sino E dari request lagu Semua Gerinas. Kerana saya macam mana lagu Joget Cinta Setia, kerana... Jadi di komen masuk Landy Lambin dan Nefila. Hai, selamat pagi on minggu. Nujo di jadi dah bertugas. Dan pagi on minggu ti on abar di jadi ku anak. Adin semua gas sentiasa sihat dengan ceria selalu. Terima kasih nak Landy Lambin dan Nefila. DJ main lagu Joget Cinta Setia lagi ku anak. Lagu ti aku yak pahit nuk sama L. Bayar anak sukun ku ge. Nudu suak bara sudik ku ge. Nudu suak bara madis. Ngoma ku dah kupuak ngirambak ge. Semoga suak otak sentiasa dan sehat. Jat otak sama bihibur ngojit radio YFM daya dan pagi anu minggu teh. Kuana terima kasih nek Landi Lambit Nenek Fila. Dan ada lagi dah bersama dengan nami saya mencana senyap radio sama pagi anu minggu. Sama bertugas dijadi kuana. Nanti komen masuk Vilona Elizabeth. Selamat pagi DJ masuk tu dan Miri ira request lagu. Lagu masuk Fabian M Rahman Wihis Joget nunjukkan lagu nebala grup fan club. Baliknya ada TikTok, ada WhatsApp, ada Facebook. Kuana salam selamat anu minggu. Kuana iti komen masuk Vilona Elizabeth masuk tu dan Miri. Terima kasih. Ada lagi komen masuk Martha David Undar. Selamat pagi anu minggu DJ D. Selamat anu minggu Yen Bara geng-geng PPS MBK. Jadi kalau kita boleh terus pahit salam anu minggu kita ada abis komen Facebook Live YFM Bidaya ataupun boleh call Amir Conti. Dan mana nama Kusum Hidua 2546 Rima Kusum. Jadi sebayu kita irang maca komen kita ada seterusnya ataupun kita irang empan pingaba kita ada seterusnya kita bihibur tak ya. Kita bihibur dengan lagu pinghibur kita masuk Emelton Joneng Ruru Atinku dengan lagu Sumgrinas Joget Cinta Setia.

Jadi si Mencari Madina, lagu penghibur kita masuk Sumugrina, Joget Cinta Setia. Jadi kita era terus macam salam bala dengan kita ada Abi Facebook Live YFMBD ada berupa gitu di komen masuk Nur Azira Azira hai DJ D, selamat pagi, selamat berkonti, selamat hari minggu. Ni harap sehat-sehat selalu bala geng-geng awal dengan peminat setia YFMBD ada kenal ada pernah request lagu masuk Sindora Baba Kecewa dengan Derut Sadu masuk Stringray. Tinan hiburan semua, happy Sunday, dip jaga dip radio tetap on. Terima kasih nak Nur Azira Azira. Dan ada lagi komen masuk sama Sue Wowo, selamat pagi dan minggu DJ Kuana minta main lagu Jujur masuk Raja. Harap ping-ping terhibur Kuana, terima kasih nak sama Sue Wowo. Jadi komen masuk Bina Thomas, hai selamat minggu DJ Oni Abar ingat ada konti adin ku ana ingin salam hari minggu nudu sua bala dingan-dingan dan peminat setia YFMD ya ngan geng-geng awak da daki-daki sejak salam ceria salam damai nudu sua ingat salam sok Kampung Sega Siniawan ku ana miti main lagu so Alan Jackson Tropical Depression ku ana ya terima kasih nak Bina Thomas. Jadi bila kita boleh terus komen, pahit salam anu minggu kita ada komen di Abi Facebook Live YFMD ya. Ataupun boleh telefon nama di konti ya. Di mana nombor 0-2-2-5-6-4-3 ataupun 6-5-0. Jadi dalam masa itu nak kita masih ngebak, ngempan pengabak kita ya. Ada telefon nama di konti YFMD ya. Ada berupa gitu. Dan ada lagi dah bersama dengan kami si Menciana G Chun Fo dah berupa gitu. Dan ada lagi Agustin T, selamat pagi dan minggu DJ D, selamat bertugas main lagu Babi Pencen kuat ya. Masuk Andrian FJ, tujuh semua geng yang awal yang ping-ping FB dah berupa gitu. Salam masuk Utak Sungai Ruben kuat ya. Jadi mungkin ada jam tiba balik dengan kita ada dah merik semayang ataupun ada dah mohon semayang ataupun ada dah luah maan ataupun dapi-dapi sejak penyalahan kita sama-sama kita nyaga ada kita kait ngira minam motor ataupun motokar sama-sama kita gagit dan cara bahas ya.

Jadi kita berhibur saya dengan lagu Pink. Hibur kita masuk Sindora, Baba Kecewa. Dan lagu masuk Raja, Jujur. Dengan lagu masuk Fabian M, Joget Najuikan.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kirim tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sini aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kirim dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Mit aku. Jadi aku mit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang ku dan bag ti. Pasal no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensil ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensil ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin pali pensil ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensil ti.
0: Ngin dia cikgu pensil no. Subangan gonci senda cikgu ti. Pensil ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuadak mulan luasok kedai bisna. Pakai pensil itu, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat taman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensil muti pali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaga doi ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nangku tiap. Ti memang pensel aku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek ti aku sebarang bit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bit tabi tongan minta maaf. Mak nai orangnya lagi belajar bermuanya.
2: Yo cego.
1: Okay cego. Kep keluar dia cego ya.

Jadi si Mencina Matina taruh buah lagu penghibur kita Masu Sindora Babar Kecewa Raja Jujur dengan lagu Masu Fabian M Joget Nanju Ikan. Jadi di komen Masu dengan kita Ian Stena karena Morning DJ di request lagu Steady Babeh Masu Loni Timala Tinan Ngerindah Warga Bibaru Demah Merit Semayang Demah Saiti Kuana dengan ping-ping YFM dia ada ping radio Masu Saiti ngarap ceria sehat-sehat selalu adib nyaga adib ya have a blessed Sunday nak warga Bibaru Kuana. Jadi terima kasih yang Stena dengan ada lagi komen masuk Valerian Yen BJ. Selamat pagi DJ D minta main lagu Pahit CD Bercinta masuk Morgan dengan Jenny kau nak.

terima kasih Nadia kita Valerian Yen BC. Jadi boleh kita boleh terus komen pai salam menu minggu kita nak anda emang kita di Johor ke di Sendir ataupun di beradik kita. Di Facebook Live YFM dia dah berupa gitu ataupun boleh call Amanda Conti di mana nama 0-2-2-5-6-4-6-5-0. Walaupun terima kasih nak balik kita ingin sentiasa keping kami milih kami di stesen radio YFM BDU RTM Coaching bersama dengan aku lagi dah ada berupa gitu DJ di segmen yang di aren ya sama-sama kita berhibur dengan lagu-lagu penghibur sampai top pukul 2 nerang andu. Harap balik kita terhibur ceria keping lagu-lagu penghibur kita. Ini pun mungkin dah jam tiada balas dengan kita. Dia lagi gago bitenek. Tinan ma'anarang nendu mati. Selamat ngudah ping kerja kita ya. Selamat nung minggu nak semua ya. Ping-ping YFMD dah dengkeping ngemik dah berupa.

0: Jadi kita ada ping apa? Kita ada Bro Pagi Ti. Hello, selamat Bro Pagi.
1: Hello.
0: Hello, hello, selamat pagi.
1: Ti, aku Tayung Cingeng.
0: Tayung ni? Asti kan si?
1: Tayung Cingeng.
0: Tayung Cingeng?
1: Ya.
0: Ya. Tayung Cingeng masuk kampung Pi?
1: Kesan dengan aku bangi,
0: ah. Masuk kampung Pi?
1: Kampung Pridan.
0: Oh, Pridan. Jadi boleh kam, pai salam nu minggu kam ya.
1: Salam dengan aku Ida Mirin, Bau, Dalunu, Da Batu Jojo, Da Ciburat, Lena Kaisa Ciburat. Aku minta lagu Bunga Payung.
0: Bunga Payung, ya?
1: Ya.
0: Ya, mati kita main lagu Bunga Payung.
1: Ya, ya, ya.
0: Okay, sini saja.
1: Bye.
0: Bye-bye. Terima kasih. Jadi saya macam nanti nak pengabak kita Tayung Cinge masuk Kampung Pridan kuat ya. Nak request lagu Bunga Payung dah berupa gitu. Jadi kita nak pengabak kita ada seterusnya ada Bro Pagi Ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Asyik pengabak kita ada Bro Pagi Ti.
2: Babe.
0: Babe. Babe Leo. Babe Leo.
2: Iya.
0: Ayo, boleh pai salam akam ya?
2: Boleh. Aku nuju salam Ti. Nuju baladingan kita. Kupok babak. Kakok kalau makan ke babe babe. Sama pot. Di Singapura bapak ke. Tiga gudis dan San John. Ngai dari Kampung Saga. Ada penyemati lagi radio ada pagi ti. Boleh main lagu ke?
0: Lagu ni siapa Babe Leo?
2: Lagu lagu barat boleh?
0: Lagu barat? Lagu ni?
2: The Young One.
0: The Young One. Yeah. Boleh. Yeah. Nanti kita main lagu The Young One. Ya.
2: Yeah. Lagu Titu Jog Nubalanya ada kenal aku bah.
0: Iya. Terima kasih Abel Leo.
2: Okay. Ya, okay, terima kasih ya.
0: Ya, yeah, bye-bye. Yeah.
2: Bye-bye.
0: Jadi saya macam mati nak Babel Leo ya. Nak request lagu The Young One dah berupa lagi ti. Terima kasih nak Babel Leo. Jadi komen masuk Atian Pakok Salam Jawa Anu Minggu DJ D dan Konti YFM Daya Mitiak DJ main lagu Grogan Pijawa Anu Soalan DJ ku ana lagu Nuju Nuk Suak Pengojit Setia YFM Daya Adop Jaga Adop ku ana ya. Terima kasih nak Atian Pakok dengan ada lagi ti Veronica Seth. Shalom Anu Minggu and selamat bertugas DJ D di Konti. Ini agah DJ bagi ti Pagu. Arab DJ saya dengan Pagu-Pagu sejak. Selamat Anu Minggu yen pendengar YFM, yen Baradingan, Madis Ayu atau Samba di Kampung Beratan, Kampung Seratau. Harap sehat dengan senang. Dah sehat man ubat ka DJ Anmitiak lagu Sok Pol R Potah Otin tujuh yon seporuk. Harap terhibur mendengar sambil masak di dapur kuana. Terima kasih nak Veronica Set. Jadi kita pisilung dengan lagu-lagu penghibur. Kita ada request bala dengan kita ada habis Facebook Live YFM. Jadi dah berupa gitu. Saya mencina lagu masuk Loniti Mala Steady Babe.

segmen Yengan di Are Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul dipun koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo kuat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapon lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot le kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan menang dok mudori ya, ku jogging sadia dok ku jalah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu ku ngocit sinam sadia. Kabus asuti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipuh kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: Jadi saya Michelle Martina taruh buah lagu penghibur kita masuk lo niti malah Steady Babe lagu masuk Cliff Richard The Young Ones dengan lagu masuk Alan Grogan Bicawa Onu. Jadi jam the studio itu saya pukul 9:06. Terima kasih kepada kita the masih sudi bersama dengan kami the station radio YFM dia the berupa gitu the segmen yang ngan di aren sampai topus 2 nerang nuti mati. Jadi balik kita boleh terus ya komen pait salam no minggu kita ada abis Facebook live YFM dia ataupun boleh lagi telefon nama dia konti dan mana number 02-25-64-3 ataupun 6-5-0 dah berupa gitu. Jadi ti komen dengan kita masuk Wen Titi. Selamat pagi no minggu DJ Beduga. Surat angin salam no dosi ke sudiku de kupuak saga. Bobak daun serumah dua kupuak. Pelaman poyang serian. Arab ingan pagu-pagu sijak ku anak ku jobong. Ku jebong de ingan ku anak ya. Terima kasih dek Wen Titi. Jadi komen masuk Patricia P. Selamat berpagi DJ. Sambut salam. Masuk tanggap mawak serian. Reda berpagi ti DJ. Kau anak pak pras endu. Ngarep hujan mandek lagi. Request lagu bujang slow steady DJ. Kau anak ya. Terima kasih nak Patricia P. Rewang timpuh-timpuh jerebu dah masa itina sama-sama kita sentiasa nyaga penyihat adep kita nyihap umon dah secukupna ataupun minan pinuto undung wang kita luah dan nyapa. Jadi kita nak ping apa kita ada bro pagi ti. Hello, selamat bro pagi.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Hello, selamat pagi. Asyik pengabar kita ada berpagi, Tik.
1: Ati Cece masuk kampung Serabi.
0: Ya, boleh kam terus pahit salam di minggu kam, ya?
1: Kura kirim salam, ya?
0: Ya. Yeah.
1: Salam ti tujuh kundeg, amang boy dengan the boy. Amang sewa dengan the sewa. Amang kruba dengan the kruba, da kampung sejajak. Aku harap na da kapik, ne?
0: Ya.
1: Tujuh kundeg ajit dengan nakasau, ne, suku, ne. Da kampung Sungan. Tujuh kundek anda ina dengan namang ina da kampung Pungan. Anda sela dan namang sela da kampung Seroban. DJ?
0: Yeah.
1: Aku ngancak memain lagu boleh ha?
0: Boleh lagu ni sian.
1: Lagu. Jani lagu ni kan ceh. Aduh kambut ku mati bakadak ceh.
0: Okey.
1: Lagu aku ngkup dengan sige masuk jane Linda.
0: Mas lagu masuk Linda?
1: Ayo, ngkup dengan sige.
0: Ngkup masih ya. Mati kita megal lagu, Cik, ya?
1: Bakal main ya, DJ.
0: Ayo, terima kasih, ya.
1: Saya aja DJ. Terima kasih dengan kamu, ya. Bye, ayo, ya.
0: Terima kasih. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Bye. Jadi, saya mencari dah mati. Tapi, ngapa kita ada bro pagi, Tik? Terima kasih kepada kita ingin sudi komen ataupun telefon kami ya di konti YFMD di bro pagi ti. Jadi kita ada pengabar kita ada seterusnya ada bro pagi ti. Hello, selamat pagi.
2: Hello DJ.
0: Hello, selamat pagi. Asyik pengabar kita ada bro pagi ti.
2: Kuti Jisem masuk siburan.
0: Jisem masuk siburan.
2: Ya,
0: boleh kam pait salam di minggu kam. Ya, dah berapa gitu?
2: Kura kirim salam de Romi de Patus Mengnam. Tendok de Kampung Duras. Sanggong iti na de Semayang de Gereja. Harap bala na sentiasa nyambah Tuhan lah. Sesi lagi minat dengan stesen YFM. Harap mula DJ sehat selalu ya.
0: Ya, terima kasih. Sihat.
2: Okey. Boleh minta lagu DJ?
0: Lagu ni sen.
2: Lagu masuk Acidrain, masuk masuk Encapsulamin, masuk masuk Acidrain.
0: Ayo, mati kita main lagu tu ya.
2: Okey, main DJ.
0: Ayo, terima kasih.
2: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Ah, jadi saya mencermati nah pengabak kita ada masuk siburan kuat ya. Ini pun kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur The Pinta Bala dengan kita ada berupa lagi ti. Saya mention lagu penghibur kita ada seterusnya lagu Morgan dengan Jenny Pahit CDB Cinta, lagu masuk Alan Jackson Tropical Depression dengan lagu masuk Paul R Botautin.

0: Aduh.
1: Oh, ni tadi go hit no.
0: Mana ada buah mana ada ofis tibi? Bun, todang babu bun lah.
1: Ini bila buah na, ini ada buah.
0: Ini di mana lah, sampai mana buah lah.
1: Atih, wat no nyaku aku bi.
0: Ini di mana lah.
1: Katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Atih mendingak. Itih nak kutih nak kutih, itih nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ini ngam toban ke ofis mah, ngana di ofis di mau buah na emu.
1: Bah munoh daki me kulak mana?
0: Sebab makan kita pada bokon. Ti mo susah teh kulak pangus guna air depan ngasong teh kutene.
1: Mati.
0: Dia ko bisa teh sir mai dari taban ku ke spitalnya.
1: Bah, dia mulu bisa teh. Ani dia ke mana teh? Jok ti ya ke man ko.
0: Aduh, sebab mo ninggal teh ku teh. Ha, ogi sushi. Ogi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, dia baru sidi.
1: Tung tiku ti mo ngana, tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
0: Timu no lagi mo na apa mun na.
1: Hati sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le, tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
0: De sama ne.
1: Sama ge yo mun ingat kiat no, polo-polo kan jangan idip-idip ke dia kiat no.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi depan mu. So no na nyaman kiti na.
0: Yeah, muman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman so jaya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Simicina Martina terubah lagu penghibur kita. Ya, dah berapa kita Simicina lagu masuk Morgan yang Jenny, Pak Etsy di Bicinta. Lagu masuk Alan Jackson, Tropical Depression dengan lagu masuk Pour All the Martina, Pota Otin. Jadi, di sema taruh puna minit, ring pas pukul semenit berpagi. Terima kasih nampak kita ada sentiasa bersama dengan kami The YFM Bidaya RTM Kuching segmen nyanyian di Aren. Ya, ada berupa gitu. Jadi juga malah kita ada jam tip mungkin agi bitana, selamat bitana ataupun meh maan narangan du. Selamat maan sampai-sampai keping YFM Bidaya ada berupa gitu.

Ini pun kita abak matan masa kita ya. Dah berupa gitu kita pisilung dengan lagu-lagu penghibur dan merequest bala dengan kita. Dah mati nak saya mencena lagu penghibur kita ada seterusnya. Lagu masuk Alan Lupeng, Joget Bunga Payung. Lagu masuk Roland Lia, Bujang SS dengan lagu masuk Harry Acidran, Ingkap Siramin.

segmen Yengan di Aren para kandu sopukor PI Isan-Isan nepukor semangduh Yunano KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi si macam mana matilah lagu penghibur kita masuk Harry Acidran Ingkap Suramin. Jadi dah jam ti aku jadi irang emas tugas aku dah berupa giti. Aku irang ucap sepenuh terima kasih nak bala kita dah sudi bersama dengan nami di stesen radio YFM berdaya bersama dengan aku di segmen Yen Ngan Di Aren dah masuk pukul pre-e berupa pagi je nak sampai tok pukul 9 nerangan duti. Jadi kita bida pun bau the segmen the beken jam the beken dengan andu the beken ya. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani. Bye bye.

0: Ngelarah,
1: ngelarapan,
0: kapan,
1: kapan,
0: kebudayaan,
1: Radio Malaysia,
0: sayang,
1: sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, kapan, kebudayaan, Radio Malaysia, sayang.

0: Iya, non antokan lagu kedua dalam Kelara Hitam Belado ni kalau peji dah ya. Lagu Libang langhipun tajuk nak Libang hati 16. Okey, lagu langhipun tajuk nak Ame Hui Pulu Lim Kahalam 22 Pulutelok nonan. Jadi lagu telok ngedok ni Libang Ame ini. Okey, mana telok lim tak lama Kelara Hitam ujung minggu ni. Okey, mana telok lim manita malang hadapan telok uli men umas sebayang saya kenap awin dang pekatang bara dengah men umaru mana kampung telok alang dang online radio kerani luna pelahu lain internet alang najek atang umaru telok dihin telok dang nyenang live Facebook saya kenap ayak men telok lim dahin dah dah bara uite dengah timah dengah bahad dengah leka masang ana kelok bara men panak hari na bake pate menhang telo alang ujan nampak telefon tapi kena nombor telefon tam pedong haman nate pude te pade nunan kalau dang WhatsApp kami hati kosong jiji telo ji saya kosong jiji patusu ana hina nombor WhatsApp kami nurpa nombor WhatsApp radio tam kayan wite menbeh dengan bahat dengan timah oleh kamar sang anak kelok bara janji nak suka tak lain nak je repa tu ah umaru kelok kelok taip tua teh nombor nak sangat tangan pelalu pala kami alang teh konten. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadwi lang imna wi nak dalam bidang kreatif macam dokna Eka haman nak nak, Eka haman nak hadu usu, Eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadu yang emna. Asen hadu, WhatsApp kami kosong jiji, telok ji saya kosong jiji patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miri FM kosong jiji, telok ji saya kosong jiji patusu. Radio Kayan ngebji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji

Shalom, dahil salamat domigo, manitamlim, panakpaharin, lakanyalam, ng Tuhan tam, Jesus Christus. Mulo kenap, pasok din talo lim, lampa talo alam, alam maya, ya. Bidawani, aku sanggri, itam pia-pia pakalay. Dahun surat Tuhan, alam Ibrani tulam puji, Joji atang talo. Ya aku manu nih, kuri-kuri kata mensepuntam marung kina. Yoji, tepa kina ati hakna itam menglan kat alang tam nekyang sangala. Dahin menglan kat alang amtula. Awin, kenan kina ati dahak sepuntam tula tenang. Yoh telok. Kenan kinah itam jam lim lim kat kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim kat alang entam nyinang ani nusi hak laong men kat alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerenih. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dihendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum maangkat Tuhan ya duilam kenap kalau. Ya dahumani. Jadi disutuk men kalau, wa amen kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarah Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Musiku seng jam nolo tu translate nak tel don kayaan mentelo kasi kui. Jadi kenulung telo sung pekalai hakna itam jam almurib tamulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te petakut amdang menampalho takut am te masa depan nak almurib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kereni pa. Pedung-pedung itam ni inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bimalepa itam de pasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok anih. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kemarin aku nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alang deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alang jiak dahin jaki tuanu ni. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihanah adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men batam tua. Nusipah tawit itam paan nai alam pang gereja. Atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu tolok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meuk sinaran Allah terang atih dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan atih atau sinaran atih bilahu menkelunan alang behtam tawit aninah surat Ibrani bara marukinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh.
ji anande. Dahin terot ini sang pakalai, te telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus ini, alai hak nah,

Joh ji ni u nengke tadeng telok barat telok meruntuk maksud kinah anan menitam kuna leng pesayak ya Tuhan harapan hitam kuna Kristen nusi hak nai menhadui usun tanah ni nusi apa menhadui emosi hitam atau remalan hitam kelunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kuman unih. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Anan men usun tanah. Bi kinah kelunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lanpah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum hitam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi hitam kecewa tawit harapan hitam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu hitam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam sendiri. Bila nah tuk ati am tagang harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kurunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gaya lun nak menitam. Jadi anilah kalau ini malah parinlah kenyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu ini. Alang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempakalai. Nah, iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenunlah asang geri. Telah ini. Nah, telah asang inang. Alam 2 Korintus 4. 26. Atang puluh saya. Tinan kualat jikata jilung. Maruntuk Rasul Paulus jaka anan nusi te uripna jak anan kelalau lalek seng denak alam uripna hitam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak ya abin ni hapaan tertolak jekati murid kate anda hak jin ada penjara lengpaan pindah halu je kanan lusi masuk tete to kate berhadapan dahin ancaman patai palau lan banuti palus paan kuma nusi ku iseng bekak kenap awin nanun kurina awin kinah ku yanih kurina mauk urip alang sedep menuh urip usun tanah nih. Wow, luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Paulus nih. Paulus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati. Iha nah alang jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alang tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati nai mentuhan. Amin. Itam Kristen alang hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam kate dahin nangih. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka. Tetapi nusi hitam kehilangan arah. Lunana, pada kepalin akan nyala malam Tuhan, Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahum pergumulan tam. Gahum permasalahan tam. Aku sembarangan telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam.

bainah kinahtam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mangsa mekekenep. Mangsa kalah dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni lang Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayan loh. Lo pakalai hakna lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5 Johpo telok atang 16 kemana nih. Ikam aninah hia usun tanah awi hia tebleh tenun ngaban nak na mih laan awi nusit nah te bang nak laan bi endaha sauhida tuanah endaha ngaja tungtung lupat tepah ikam ani Allah usun tanah uma alang hujung ngalang pah nusit hak dang sihuk nusit dah nyawet lirui dahin mahuk na hida gatang bi endaha taina te kudak lirui jaha malah menlim daha alam amin nunan pah tekep alah kam malah hak unan kelunan jadaha nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang nginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alam kinah tek Tuhan, lanpah itam nelungak tusah, kejujuran tek tengah-tengah tekanan taman ni, tak setia lanpah tok ati kate, memang kelunan beh, seakan-akan meteng atau ngenihang, menhinok pengharapan kelunan anih ni. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana. Lampet lo, paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ngak tiusun tanah ni. Bidah beti, oh senang tu urip dah. Bi usite pengharapan dah te Tuhan. Usite kinah lelan lah te Tuhan. Lampah hitam minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai tu urip dah mun hitam ni ke. Bi telok ani ke, eh tusah tua. Tadi hinang telok tusah tua telok. Di Jakarta om cukup lanket kuman tu lo. Di Jakarta masalah terjadi pantai tu lo. Bitam ni pan melu tu lo. Pan mage tu lo. Lampai tam ni. Alam murid tam ni inangi pasti tu lo. Bi pan melu tu lo. Ya. Amin tu lo belajar bersyukur. Lim masalah. Amin tam jam. Kelunan alanginah di Tuhan ini. Itam punya harapan. Yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atina kina. Itam menjadi kesaksian alang dakaya manusun tanah. Mendah sekeliling tam. Alam Roma purtelok. Roma 25 ayat purtelok komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngepnungu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Jaikam sa jaikam sa nai nyungai te alam kinah kam ati alam tegang belua maang alam tingan belua maang usun tanah kreni nusi kekurangan melukmat. Wah ni lang taminang ustek kekurangan alam usun tanah kreni lim lim te. Ya, lim dang hak nama hitam. Hitam ngiwah te tok tok ati. Ya. Oi kerene ke? Oi hendak ni berjudi pakai daun. Kerene berjudi pakai online. Nah. Ani melukmat-melukmat lang terjadi te usun tanah. Alang nan tam pejat te ga urip usun tanah. Bi tangkut ini henok nak kinah tam. Hitam seng jadi sutuk sinaran mendah lang beh. Nah, alam manuti lampah tuk-tuk hati melumat terjadi tek alam musun tanah. Bialang tek alam musun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu.
Usi tito ka lang tanang. Usi urip lang manglan. Eh, Tuhan. Antih alam usun tana. Jadi itam Kristen, nusi tua sang anduan maok katok ati. Bi itam lahu sang jadi katah alang sayu. Alam urip kinahtam. Nang geri Allah sinaran ati, terang ati manusun tana ni. Jikatah alang sayu man kinahtam. Nunutuk na, nunut cara na itam gi, na jikatah alang sayu man kinahtam. Memang lan, itam kinah jate mujizat ni alam urip tam. Alam ba, ni membatong tam, ni menamin tam, mujizat. Alang telok biasa telok ngihi, alang sakit, hendak sembuh, alam buta, dilihat. Bikinah tini laksa barama telok panak parinak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti. Mendahun telok. Krek teurip telok. Ya. Menutup cara nak. Ya. Telak telak telok ni kena lang Pak Andui. Ya. Mabuk Pak Andua. Kenapa? Lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu. Lebih-lebih nelahan petuyang. Petuyang ninja re, petuyang ninja ti laki tindo. Nen nunutuk terus kumak terus nginah ti Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahap pelunan. Alang beh, alang musuh tanah ni, tanak telok ni, pelunan alang pianu ni. Alang dui, ngelabuk ta, lisun jakok. Petu yang ngereti. Ya. Sabung ngereti laan. Jadi, panak parin akan nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu tuh inang TikTok ini. Jadi, Hana, daun Tuhan ini ngajian telok pia-pia. Marung urip kinah telok. Pancaran. Menkelunan lengbeh. Kinah alang sejati nusi sang tesihok. Kinah ati haknah alang ma'uk Allah. Terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan usitai matai lanpah tok atih empayan sangtai pasan. Dawa nih panak parin anjala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mawe itam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam te Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen te kinah lanpah telungak usun tanah alang kate. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah anih. Alang laai dan teluka. Panak parinal nyalam dalam Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam te Tuhan dang meok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

Iya, mi tamli manunay tama peji dalam program bitong riptam peji dehin na pasta hanya kelas tingang ipun na batang long to hantam dalam minggu ani hana iman yang memancarkan harapan program bitong rip ana pamot de jaka alanga piah ngwa miku mariang ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pake FM G 06.G FM G 0G pentusu ngelarah ngeluan din hapan peci din radio kayan ya teman hang telok langa tumi terjana bah ngeriang long Tuhan lebih ni sangapa mo nangwa kereta mati pala Kuala Lumpur ngeriang dengah pukul jing adoh.

0: Ya, saya mengarah hujung minggu men anak-anak Malaysia. Wina men telok kerunan Sarawak, men telok kerunan kaya nelang tak lama busang Borneo. Nun dengan men telok. Tak lama kerarah tamu hujung minggu. Senah dok terbuka dah hok tam. Dua ni peji. Dahyak ngua. Tak buka ji puluh lima minit dengan doa ni. Ya nah tak joh. Ji dah hok tak lama dah hun tam kayaan. Alang petira tak joh itam kelalu oleh besoh. Tanak tam kayaan megi huyan. Oh kelalu nanai tam jendang penuh jendang pano. Amin kenan kelalu oleh besoh tam kuman. Kata alang nama na telok doa ni. Te video biak tua halam 5 saat. Alang petira te jo huyan ni tak lama dah hentam kayan alang cerita te dua anak ok alang kuman bua lasat kuman bua berti bua dian tam perlu jam kerana lebak bua tak lama dari tam busang Borneo ni we nak minta tak lama dari Sarawak. Dahun dah hap tengaran hena ayah besok ku ayau kena jite. Alang ke kedua hena perah butit ku hati yang hahaha kena jite kesiang. Ani hena dah wa kesiang pedong dah wa sendiri. Alang dah hap pelamana dah meran lalek besok kuman buah atang dah wa jendang tepano. Katu nana nusumak melok nusut tua kesiang tuan alang dang dah wa na. Amin kena na dah wa te lalu le besok deh na jendang tepano. Abi nun abin kenan dah wak kelalu lalek huyan. Okey, saya ngedau man kelak lang maju su peci dah yak ngedau ni. Kena jenun man hang trok lang huyan. Ngedau ni. Ita pelah ngat jam ujung minggu ni macam tokurin harin telok kita nuban hena do lekoh kena. Do man tam ngepoong tam na duya na tam duya ya. Bi talam nuti tek lo kalang ngapi ujung minggu ni apa na telok na hadui telok. Nyelima hati jaka awan telok ang larah ya kena telok jan huyan ngadoan ya ha nak men telok alang na hadui telok ujung ngemego ni ya saya nak men hari telok kita nuban 57 minit lalu lalu saya pula do do migu alang saya menitam lim kena ya saya do migu manik lahu kita nuban alang te tak lem pasar ya miri tapi no pam te tak balai kuma ada ni do migu do lekoh kena kena amin ulis sebayang daripak peng kena pelalu te nejok kede kuman tika nak kat kuman hamin amin bagai amin butit bagai hak kena aha teman hang telok alang umbagai hak butit telok berdoa ni ja ngina uhipun berkat urip uli musang manuma sebayang kena dehin huyan loh kah noh kui na te hingat malam deh kena beloh dalo du eta bisa malam deh kena sangat nun ta am huyan tuan unan kena ya kata dahun hari na telok kita nuban ya teman hang telok lang du eta jiman ni ngedoa ni depan ngedoa ni japan telok ni maor saya uji mahamat telok pukul ji perlu saya minat ngedoa ni ya. Saya kena mandai kelok lang baju su dalam kelarah peji dari dokaian Mira FM. Video hangunan ni DJ Sudna penuh-penuh tua kena awak ni anak dang ngeduan hun kayan an anak man telok lang biji di tak lama kelarah telok so ngelarah hujung minggu man telok lima sen hadu tumun nanti lahun telok ngeduan ni huyan kekenyangan ya saya buat doman hari ini telok Afian Mahyus man Kelimatan Barat Indonesia so kena pembina apaan biji lebu di Radio Kayan Mir FM nuna pelahuman bakar Radio Kayan Mir FM hendak tua apaan nak tek selamat belado melupaan ceria kena hari ini telok di Afian Mahyus ini dahin hari ini telok Afian Mahyus tino ya ake lagu dari bintang alang kena mawat terima kasih di jauh saya nyadui kena jadi aneh ana pengakit dah hari ni telok tak lama kerana tak amat dengan doa ni ok jing wak yang dah mentelok lang tak lebu hawas air peredo kayaan Mir FM hari ni telok sumai lahang tak pukul 22 abla dong hap deh saya pula do man kusi yang kena hanit do kami hak kusi yang japan uli sebayang ni DJ kena Tuhan memberkati tamle makai lagu rohni lang kanan pasta di lemira saya kena kena anak man dah rin telok lang teh kucing dengan man telok lang teh hak belaga jan hado man telok lang teh hak kapit serike hak sibu nunana pelahu man telok lang teh hak bintulu hak long lama marudi Man pelok alang te ha Srian. Sri Aman na Kuching Semarahan nun dengah hati lo beladanya sayung larah ujung minggu.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Itam.
2: Ngelarah, ngelaruan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan, penghapan

Kinah dang pajidin na kami rido kaya na Miri FM. So kena mana telok lang teha pasara kucing kerana jan hadu mana telok lang teha serian. Luna pelah wala mana telok teha lunduk.

0: Ayan, Pabjo, Papansi, Papayakin, Sura Music, Kailang Grita, Matamo, Talang Maklara, Tama, Blado. Anis, ako na man, Kloalang Majusu, yan na pala man, Kloalang Teha, Facebook, Redo, Kaya, Mira FM, sa iyong Rahbado, Lahuman, Minja, Set Jafar, na pala man, Kloahui, Jiribu, Loong, Alang Yinang Real, Te Jodho, Talong, Nga Dani, so, kena paya man, Talo, Jam na, Te Laba, Daha, Alang Nga Dyan, Nabake, Facebook, Radio Kayan, Alang Te Pajidin, Talo, Putong, Nga Jaka ang iyo hadwi-hadwi lang anusang alang ante ha, Facebook Radio Kayaan Miria FM. Diyan na jiribu kranya na 2000 jatuh tusuh putus sulong dahi ni tamanya nang pitan pertolak penerima peratus ya na dah alang jan dari bakeh Facebook Radio Kayaan Miria FM. Ya ti pitan pertolak penerima peratus wanan mantrok lang bakeh Facebook Radio Kayaan na 6.5% jatuh 25 long dahin lang jana bakeh na jatuh jiribu tu suatu pitana putus long talam nuntuan saya kenapa pin kalau opa ante bara kalau pejidin na kami putung jaka etama peji talam kelarah kalau putung do
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Okay, tama peji ngwa itu ngapnu pangake je harina telok deh hati harina telok jam mering alang okay, dah ni anak tuju man harina iti Roslyn Mering alang teh kucing norepah nak tua apa nak teh ala telefon harina ni iti James Mering norepah taman henana nama telefon James Mering ni hana kosong GGG 526 pitan telok 64 kosong GGG 526 pitan telok 64 ana nama telefon James Mering harin Roslyn Mering alang dok man ohia dehin nama telefon taman hinana ya na kosong GGG pitan G saya pitan 54 jadi kena hi manhang telok alang jam Roslyn Mering ni man uma long spilling kena dang bara menha awi te manhang telok pukayan repa bakeh-bakeh nak alang drana eha alak dang telefon hari nak jang smering nunan palahu taman hinana okey tam u peloong dena pakata ngadah baranan Nah, pelahu mana kalau tak lama kelara kalau peji dinai kami so kenap ayah wani hapi tama peji tak lama program telok nguak Hati kena dang peji dahin hari na telok Daniel ngah op abin dalam kurik do la ore de kami kasi abin lain telok lang teh pun radio ni lang teh tu sahna dahin kena hangun ni tap dang peji din hari telok dan ding barang tak jauh program alang kena pengkayan Sarawak cawangan kucing ate kuri-kuri program malang sang anda lok na tak lam bulan pun bulan puluan ni nunan palahu tak lam kuri do ni dah hena tak program di PG PKS Sarawak cawangan kucing dahin persatuan nerpa dah lang tukang-tukang haman paksa pengumuman yang mana kucing kem jam dalam tetok kanan kena tamdang PG din hari na telok dan heading tak lam pukul G 35 minit dengan dong hau
2: Itam ang tayo alam pang sabayang ang winitam marasa, itam kulunan sala. Am sayo, kanap, am nasayo, kanap dahin jiji. Itam am dang masi dahal ho, dahabe abinita si diripa, ami pun sukup laho. Itam lang yung kanap alam mga nay man ibuk keperluan lebawa tulungan. Nusiha, tayo Tuhan. Maka kanap ngayong kibah batong sang naitam legak halang pesak iblis nunana halang jadi teorip isaw ihang yohanoh laona atang ihat juan atau bumabat hap sulung na man harin na daok hati Yakub malam hari klesing tulan 25 jawab daok binta tahun 34 mata meninandi urip isaw netasa kate abin kenan kenap na ngiyoh batong na usiang ngiyoh daun Tuhan alang tenang We'll be right back.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Ya, saya Clara Habado, mana jangan ngau saya lebih DJ kena usan ngelamat matang kusiang kerana kena ya saya kena mana telok lang teh kusiang kai lagu dari solongin lang kena jadi jangan DJ kena tutui palo hitam lebih dua minggu ni saya kena menikah kajo kliam DJ kena ya saya kena payah mentelok lang teh awang pelahu kena hujung minggu ni ya denak saya dah nak kliam telok wi milahu. Teman hangat telok lang teh kakak.

0: Pia mitam lima nunai tama pia peji ngariang daka sape telo tama nukong meriang ataman tamu kong meriang jadi tam peji di narin telo den nalang teh kucing ngadoane halo.
1: Halo.
0: Iya, saya ngado.
1: Iya, saya ngado nendengah.
0: Aya, hayu ka nendengah mana kucing?
1: Aya, saya ka di jakan ni alamusan kucing kerene.
0: Usan. Sayo na nanti lo kuping ngetem di jadi ya.
1: Ya, nerelan. Jadi nenara na di tay panah batongok. Udara amusan pa.
0: Iya. Sayo ka hati na tatu bukom.
1: Iya, nerelan.
0: Iya, mabata pup mabata na lang na ne tugong apa jaruna ni.
1: Iya, nerelan. Okay. Harap apa ni te sayo.
0: Iya. Ya ka tak lama program tak lama mak do lak ula lo dia ke si Abin man be Abin itu jendang peduan tuguan na be nalang memetu sahan na lain na tolak lang tepo radio be puji Tuhan dang dapat main hena sayu talam kuri do ni de Abin kerani leba hubung-hubung ngalang u pude hin leba petame lahu leba kudek na lahu ni tubu.
1: Ya, alai kanan.
0: Jadi dahin saya ngado pa mandah lang TPG dahin tolo ngado ni dijadi bin talam kerang ujung minggu kena hadang kelengih tengah aman tolo lang teh kucing. Jadi tolo lang teh pun radio pelahu ikam jam atau jo program alang sang ana tolo na kucing di antara laan hui na alang kenan persatuan kayan hangat kucing dang ka baraok atau jo program anan.
1: Okey, saya kena menikah DJE. Okey, aku Daniel ni ha, wakil mana kalau Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Kuching. Pino daun ni TG program kalau alang bayan loh na daun ni ihati Sarawak International Culinary Challenge alangan kalau na hadi peji dahin na Kuching Chef Association. Jadi daun ni dia te kalau na di demo men masakan tam kayaan di hati kalau nak selukung selukung lengan kalau nak demo dah ni di dah program ini matu mendo lima alang lalu di dino do lima di kalau nak dino nak ke dalam di hati do nom kalau nak lerak kaki up dahin do ni ke hana kalau nak demo men selukung tam jadi opah na program kalau ni kira final dan ada ni di dahin mah penutupan na hati tak pukul telok lebih ngawana hati ha Tropic City Kuching sini lah.
0: Jadi anan. Jadi kenapa dah sang jam hilang kata ke dah na dinu na selukong na lerak ke apa nanda.
1: Okey so kenapa. Demo mana dinuh telok di hana harin telok siping dahin nalang tolong ha hana harin telok Anita lah ona ke men lerak harin telok Saloma ya alang na demo men lerak kanan assist by harin telok Roslin Mujan men ona ke selukung menadi hana harin telok siping dahin assisted by Harin Telo Anita lah. Dalam alang na promo untuk demo men masakan ataupun pengumuman tam kayaan.
0: Iya. Jadi program langit saya

0: Narana da pakali ti jo na pengumuman tam ne. Kahum ka da?
1: Okay. Doni di kahum dahat na yinang programa niya lam talo daw lang lalo di pala ho sambutan naga baik ko rin hadi sambutan memang memberangsangkan kahum na lang nganap pasak nunaran na di na pengumantam awi doni di even hanyam ukidok ako rasa umun menadi alam saya ataupun pitan dumanunan diha nganap pakalay nunok tuk sang na selukong hati napa selukong ya nunan kurikum nunok tuk caratam na selukong nandih jadi kahum kadalo alang harintam bangsa alang habel ho alang napakalay no no tok cara talo na selukong memang sambutan yang luar biasa lah man warga Kuching jaka ni.
0: Iya. Awi hadui na selukong anan jang kita sang no ikam jam dalam te jona abin selukong o ta ngepel na haja anta pu kana pinuno dah alang na di no di na dah alang na talang de panarakanan ngina dah dang ra dah dang rasa nur pakiram ke lang dah paksa kas diri.
1: Iya, norela nabin jaka kalau na demo ni lah memang te kalau maok tester mandaha alang na eh. Jadi kahum sambutan alang positif alangan kalau pun hila tino kahum dah ko madino alangan talo na na kling dang dui dahin kupi kena balay tapi memang anana alang lana memang etam na dino ni nga bantam dui paji dahin na kupi lebih daw je ko sana ni ke
0: marong lana yeah.
1: Marong lan. Teka kalau pejuan lah dino jaka ani te buf persatuan kayaan sendiri kalau na pejuan lah lah pejuan dino halangan kalau na dahil na pejuan selukong halangan kalau na nan.
0: Awi tanya dang hadui lang kena na persatuan kayaan Sarawak Cawangan Kuching PJ dahil na dahlo persatuan no narana de.
1: Kuching Chef Association.
0: Okay, Kuching Chef Association ni. Aku ingin di tengah alang sayu, abin nak dang mai awang mana dah nyam ta makayan ni, ala dah jam nah hadui ta makayan ni, abin tam ni nang kerani ha na di cabaran nak ya na meja tam nyam makayan ni. Ngian kenap nyutok kenap ngiho na hadui jadi saya kenap abin tek tengayat kelok na program ni ala hadui tam kayan ni tek generasi nerpa tebin nyam tam kayan dang mejoh na kira pengjamati ana telo ai peturunkan mendaha alang tebin nyam bayane.
1: Iya, Norelan. Dahin na kenunaran DJ. Ako sendiri patanalan usi ko haman na selukong. Di dahin te na pro demo ni di. Oh, haman ako. Dahin na kunyana wani ko rin. Dahin lah. Jadi, ako rasa bersyukur lah. Oh, dahin te program ni sendiri. Alangan kalau na dangku belajan lah. Ako sendiri pa dah belajan marong hadu ini.
0: Awi, aku na selukong ku Daniel Pabiang. Mabiyang tanak selukong tak pabiyang nan arti nak etak Japan nak master lo kan nan.
1: Oh. Eh ngarelan ka ko rin step telo deh lang na demo nan dia.
0: Okay nan hari ni telo dinading heti kira timbalan pengurusi pengkayaan Sarawak Cawangan Kuching barat jo hadui dah lo lang an nate lang nan dua program ni ya ji lang na baranan deh. Deh nan gua hena deh nate jo hari keluarga nan deh no awan klot te kuman bahe lo.
1: Okay saya kena benikan DJ minggu lang Senin ni han.
0: Ya, hello. Ya hari ini telok dengan yang padek ni. Ya, kita main jenang. Ya, temu padek dahun nak kita tak mendang apa je deh. Nah, apa nanti kita melarah jakir yang ngeri lagu lang kena juli jengal lagu mah livan dah kayaan. Oh ni hobi tama apa je deh nak.

0: ya, lip anda kaya dengan juri jenganan anda di jadi ya.
1: Iya.
0: Iya, butat telefon untuk ngap deh. Jadi aja dah umat untuk jawab program malam kena nak telok PKS Kuching.
1: Okey, saya kena mereka DJ. Okey, aku yang maju dah kelaan. Tino, minggu lang Senin ni hati tak dondam. Telok dah bulan puluhan ni PKS Cawangan Kuching. Kalau senaji hari keluarga, alang awana hati hak adis tipurang singai bau. Mataman pukul saya jihima tang lebih lah. Atau pukul 6 lebih nunan. Jadi, jakanan kahum program malangan kalau sang na, tehang na, yati, suka nikah, barbecue, poco-poco, teh okidok exercise, sepangan jihima nunan lah. Dahin telah lahut teh dang teduh nunan. Anan kuri-kuri aktiviti alangan kalau sang na lah. Jadi, aku harap dahin teh aktiviti ni lim telok kayaan lang teha Kuching, Serian, bau halundu, hino tuha telok teh. Ataupun mentelok lang teha miri jaka nikah lang enam naiha Kuching ini naik teha peji dahin lah kalau peramai hari keluarga persatuan kayaan Sarawak Cawangan Kuching lah.
0: Ya, dah umna sengna tang hukat-hukat men miri nenek Kuching oh.
1: Ya, nenek DJI dah lah tu pesok ini.
0: Ya, ya. Kan. Apa nanan pernah umi jata te palawi tau darah neha miri ya?
1: Ya, nerelan. Jadi, nen salah nak awi kat tenai ha Kuching nana penjilin kalau.
0: Ya, lan. Kita ada awang. Jadi, anu nak mendah alang nyoh program ni. Kena alang perlu dah sedia tek lo.
1: Okey, men telok alang tek nganap sana dapat program ni. Terpulang tek telok kan ni habin memang tek kalau nak potluck lah. Jadi, kena tu alang telok nganap geri. Antelok geri nah. Jadi, telok piah-piah. Pahlong jakanan di man kalau persatuan kayaan sendiri teka kalau sedia okiduk ngawan telok na barbecue lah jakanan bi man telok alang nganap sengnai iha paham tenu nun telok geriw si tenu nai natua asin telok dang nai peji support persatuan kayaan ataupun peji peramai nak ke jasi telok dang mengenali jidahin na ji alai tamurip ha pasal ni pa DJ kita pepesuk ha pasan ko rin take usitan na lang na kayaan tako madakina to nanan jadi ani na jaka na kasi talo dang nanarana di dang peji dang nalana ji dahin ji tehang talo la anan tujuan kalau na family day nil ho dahin na movie talo lim ja talo dang na eh
0: ya padong tunggu tak na di nuni peji tehang talo ni tulak lan nak lu tak dang peji hui nak mana dah nyam-nyam dah so-so tak nanan mampu mu'un teh sunnah ngwak kuman nanan ngileh ngwak mampu mu'un ngwak kuman
1: nerelan
0: iya
1: nanti si telo si telo
0: iya
1: ale ale ale tam kaya nanan ina ina tanta wita pesok kungay mesti tam ngana telo si
0: iya lebak si Arianan deh eh
1: Anan aku promote nani.
0: Okay, nuna dah malang biak loh manak lim telok puh kayaan lang teh kusiang nan alam program nani.
1: Okay, saya kena mereka DJ. Alang bayar loh manak kui. Aku harap telok dang nai peji peramai hari keluarga langan kalau sengna. Teh telok dah bulan puluhan ni nama atau matukun na saya jihima ngawana hati hadis.
0: Ya.
1: Jadi naik telok lim awi telok ngana jam marung program ini keladang call aku sendiri nah lubun aku hati kosong je telok tusu tusu saya tusu je lima lima ana lubun ku lah jadi telok dang telefon aku secara direct awi telok ngana jam ngaban nak ka bagi telok ante kena narana di jam tu nak ngapa nanan jadi kalau dang WhatsApp aku lah mungkin aku akan share location nak keluar jadi kalau dang naik.
0: Sen hadu matang hari ini telok Daniel ni tak jauh Google Map live location yeah. Dang main mendah Daniel lah dah dang liboh-liboh ngiyoh ka.
1: Ya, yeah, norelan. Jadi dah dang liboh naik peji kom.
0: Yeah. Okey, saya kena menika Daniel. Yeah. Apa tahap peji para program malang saan kalau na dalam perlu program malang awal kalau na bina tak jaga lah udah telok amdang peji. Jadi kasih tek tu kalau nyandang anak kami ang.
1: Baik kan. Saya kena menikah DJI.
0: Ya, saya kena.
1: Tapi mau kawang mana kue.
0: Ya, Pak Bongwa.
1: Okey, Pak Bongwa.
2: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
0: Okey, nona yang tama peji dihin hari ini telah dinner ding hati timbalan pengurusi Persatuan Kayan Sarawak ke Cawangan Kuching teja hadui alang ana dahlok na te mana 25 atau ngah 27 dua bulan pita nanti dah Kuching nona nampahu dah kedua alang nak bara ya nah teja hadui alang kenan Persatuan Kayan Sarawak ke Cawangan Kuching na program malan kuma pahlong baik hunge kena te telok dua bulan telok dua bulan puluh 2026 mana pukul saya Jema atau pukul 4 lebih awan hati ha adi seti purang singai jadi anan hek nah aku yang ruak nguak dahun din awana mana tro alang teh aku siang ala tam jam lim okey temu hani ha pan hen kami dalam maklarah tam hangua ujung migo ni ngabdu pengake hari na telo jon ngong hab dia ke lagu alang kenan joli jengan langku ma doh iseng lungin wani ha pitam peji tak lama program kali ada dasar tam tampil peji ngirang tak nak alang anda ha tadi yang malam deh ha di ha stadium tertutup miri alang kenan dah doh hati doh kayan telangusan alang puboh hadi petadi yang tak nak malam deh.

0: Okey, malam ni pasuk ada isang ngalungin kena juli jangan tak lama lagu nak ya main sayung lah hujung minggu man segu Dennis. Alang na ju na pelakan lakan na dah tak lama lagu mana. Okey, mana tolak lim. Tak lama program alang na malam deh. Hati petadi yang tak na alang na stadium tertutup miri. Ita mate saya kumpulan alang te api pagi. Jadi doa ni ita mapeji ngeri yang doa tak nak una hati he tak nak alang api nomor ji deh nomor dua. Alang api nomor ji tak lama petadi yang tak nak alang ana malam deh na dah men uma bawang barem hati long bawang nakung na tak nak labang. Dahin tak nak lang kedua anggap hena lang api nama dua hati kumpulan til yang ngamadang menapu tidak na bulan ini lang api nombor dua jadi anan terbuka dah telok peji dahin kami tak lama kelarah tam habla doa ni tak lama program keliah adat asal tam
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan ngepji itam.

Eh, muri pasun tanah je hangun tua ya balik dah dalam lagu dua jerin banyak di natu jual ayang anang kereta pada puluh ji minat lalu pukul dua lebih ya senado tu mampu jadi nak kamera dua kamera FM muta mendapat kedua tam lebih ngah pukul telok lebih dalam segmen PDK pejirin kelok. Okey, jarun telok ngelara ngedo ni repah lebih ni pejirin dah bakih telok dah amin telok dua putusu dua bulan pitan nak tu gaya dua hak awang telok lang tek peji dina kami kerani tek mana hang telok lang barak dosan tek bare mana telok lang barak do hanak lasu anu nak men telok lang tek ha umaru ha kampung ngadang alang dang online radio kerani mana telok lang menang tak nak ngap deh tenia man malam deh tenia man kelok kena ha ni telok ngelaras sayu lae telok nesek hafal lirik tak nak telok malam dah lekan-lekan nak. Okey, lebih ni aning yo bahu belarik ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahi nak malam aning yo usan ha kuri-kuri awan alang tak tak lama dalih lirin dahi nagahana ke sudo ya nama 24 atang 35 darjah Celsius. Dahin 20 sayak 2 bulan jima 2 ji jihimana ngi usan ha kuri-kuri awan dahin lebih nak ngi bahi belarik ha kuri-kuri awan lang tak talam dalih lirin malam ngi usan ha kuri-kuri awan lang tak talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo yang nama 24 atang 35 darjah Celsius wanan 22 pitan 2 bulan pitan jihimana ngi dom apa kenali sun lebih bahi belarik ha kuri-kuri awan malam nengi usan ha kuri-kuri awan lang tak talam dalih lirin.

0: Iya, datang berdua dengan awan ciu halang gerita ma tak lama dengah jaruna telo anglarah dengan mana telo lang teh ha bintulu tak mana nang kerana hab ana pano program alang ana ha bintulu mana telo alang teh pano ha padang bilunu nak bintulu ikam mana nang program alang gak teh jo hadir mak. Ji tokalang sayu mana telok lim ala tam jam lim urun-urun repa pengjam-pengjam mariang dalam hadui na hadui luma dalam urip kerana wina mana telok nyah mata bina biane wanan program Sarawakku Sayang 2026 kita menyenang tak lama dengar alang anusang. Wei nak mana telok lang tek talama dalam muka kena tam itu ke tek jo ada hok bara tek kuri-kuri ala nalang sang angkap mana telok kuna lebak alang tek hak muka hati alang te jelang ada dataran pihin setia raja muka sang angkap nari pukul 10 malam dopat ani atang 6 pukul 6 lebih do minggu apa nak program Sarawakku Sayang Migu alang sangat tangane. Nahari ji do bulan atang pat do bulan 2026 program Sarawakku Sayang sangana bahagia anak muka.
1: Akui jani hanyi harapan kui menlim anak kayang alang ngala pelsa SPM do mana ni. Harap dah ngala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dengala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan halang bangsa aja. Nah latihan halang guru I jaga adat ta dahin sayu dahin tamahina anta dahin guru nureh padahin bakeh talahu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halang persatang. Harap le mana kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halang sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Untuk telok menanam aminat Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah amtanya yang menkinada alang unak loh hati Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, dalam perluan Taman Hinan na ihati lajen nyetalau menyembah Tuhan, mengembaran Tuhan, kita menuju Tuhan, hin mahak aran Tuhan nanti, kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim. Alang ketelau ihana basa dahun Tuhan. Alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basa ane. Nusi betelau sang basa anak antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hinan nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip. Dahnya sanet lan dahnya barik Taman Hinan. Pengaruh Taman Hinan nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
3: Serep tuk buadian tegang metegung
4: ujung patah.
3: Oh, lingkel anak-anak kayan. Asa nyerah tangan na sekolah.

Ya, pengkalan telah lebih pertama pejidin Rina Danila dan pejidin kami dalam segmen PDK pejidin kalau saya kena mana kalau lem dahin sayung lah hujung minggu. Ini dah ke sampai lengkenan Vendelan Rogers Jam Langkemak dah ke sampai dah ke didiat tapung kitan. Abang telah ngelarah belodok ni kena takji menahang telok leng deng naji dua tang tudak membuat kudu telok membuat rumah telok bareng ngedoan ni lebih ni selebih mentelok lima dahin temuh pejirin kami Radio Kayan.

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

Ang talolim, yan, medyo ratuhan, itamdang pasuklaan daw ani ngitulah segmen peci dahin kelo. Unala ko sa merasa kenap mandi DJ Iyal o kerita mengitulah segmen alang unalo. Hati segmen ngelarang lu andahin hapan ala upah mau matoh men pukun peludah men adik atang pukun telo lewi. Lahu hati ngitulah segmen peci dahin kelo peci dahik DJ Rin. Alang sang kerita mati matoh men pukun telo anin a atang pukun nam lewi. Dan ni hati gate pulu 20 tusu ya kasi 20 tusu do bulan pitan duman 2026 hati megate do migo menitam alang teh ha kucing lahu menitam alang teh ha serian halundo ha bau itam dang paen peci kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di FM G06.G dahin G0G.tusu lahu napa menitam alang teh miri lahu menitam alang teh marudi hatelangusan lemting apo tuto asap tubau lahu itam dan peji kelengi radio kayan miri FM ngejeloh FM pitan puluh 5.tusu dahin FM pitan puluh saya puan kusuk yunan paman kelo alang teh hudik lahu itam dan peji kelengi radio kayan miri FM ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Lahu mengkelau alang hipun Astro, lahu mengkelau alang hipun My TV, tamdang peji kelehi radio kayan Miri FM ini, ihati ngejeloh Astro, saya tusu ji dahin My TV tusu ji kusung ya. Lahu menita malang hipun Hava, ya tamdang ni peji, ni kelihat dahik ngejeloh live alang teh page radio kayan. Lahu mengkelau hadau, ni kungsi dengah kelau peji dahik alang teh konti jaka ni. Lahu kelau dan kungsi kenan kahadui kelau jaka lebihan ni. Ya teh menhang kelo nabin teh kalau hamiri men adi teh kata tanggapan alang ngeleme teh kata tanggapan alang usan ya teh jam nun jam tak teh men kelo ni halam kelo nak kupi lasu ka kuman hilu tikun wah kelo teh kuman dino ka ya kelo dang nekun si peci dahik nena kun si gaban lahu jasa kue dang kira tiran mandalo bake bake ta malang teh kelenghi redo kayan caka ani ya. Lahu mengkelau alang hati menalesu mengkelau alang tehas menanjung Malaysia kaya. Lahu mengkelau alang teh Sabah lahu itam dang peji kelehi radio kayana ni ngejeloh radio online hati RTM klik teguh kalau payang pala page radio kayan teh link u akung sitinan kelau dang tinok ladang peji dahik ngejeloh matoh man pukun 22 atang pukun 6 lewi putong-putong daw. Lahu pala ku geritam hati kelehi kenan ka ano program tam ngejeloh segmen peji dahin kelau tam lewi ani hati lagu alang buka lasan tam menadi. Yati ji lagu alang kenan pastor Leonard Chuk yati keluan kenap kui. Lahu kereni ku senggeritam kelengi lagu alang kenan hati Alex Lihan tapah akui pelem mana ampe aku geritam hati kelengi kenungka ano program tangan jelo segmen peci dahin keluar lebih ani.

0: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni aw.
1: I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau ngina hitam pa'an hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan. Nun alang tekep imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupi dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai mata lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
0: Belagah dahin hat langusan pakai pakdi biak SWGG 665 kHz.
3: Nenek-nenek mari tanpa ji hati kelih lagu alang kena Alex lihan lagu keren ni. Aku pelalu segeri itam tak inang kenung ka ano program tam ngejelah segmen dati segmen peci dahin kelo lovey ani ya. Nanti tepat pukun telok jenang ai tam peci alam segmen surat dengar. Lahu hati men pukun telok 45 itam peci alam segmen lung alang jadi te dau ani. Lahu men pukun pat hati tam peci alam segmen ngelarah jaki hati peji kelihidun kunan ayah alang mayak. Lahu menpukun 40 minit hati hitam peji alam segmen bitung urip tamnya. Lahu menpukun 4 junang hitam peji kelihi surat tengah lewi alang pahmau men radio kayan Miri FM. Nunana hati pukun 4.45 hitam peji kelihi hati info alang naiman hawang dale. Lahu menpukun 5 itam peci hati kelengi dengar alang pahmau menpa'un dengar Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menkelo alang peci alang dan kelengi ngajalo FM pitan pulu 5.7 dan FM pitan pulu sayak puan kusung. Luna pahamu itam alang peci ngajalo Astro saya tu suci dan tu suci kusung itam sang peci dan dalam baketam. Yati alam tradio kenyabi tunggu mengkelo sang kelengi laan. Hati radio kanan ni tam dang peci ngajeloh radio online ya tinggi jeloh RTM klik ya. Lalu kalau dang tay peci dahik ngajeloh live alang tay HP radio kayan. Lalu hati manitang alam peci ngajeloh FMG0G.2 dan FMG06.G. Itam sang pejoh atang pukul 6 lebih. Lalu hati man pukul 5 junang. Itam peci alam segmen dengah keliah. Nunana ano program tam hati matoh man pukul telok lebih. Atang tam lasi tepat pukul 6 lebih. Lahu ini, aku sengkeri tam hati kelengi lagu penghakai baketam hati Taman David Peter alang bara sayu dau migu DJ Tuhan Yesus memberkati itam lim te dau migu alang sayu ani. Sayuka dau ha kame ha hudik ni leviani DJ ha long bomang ni bi pukun pitan jihimadi usan bahut-bahut kena. Lahu akai kata lagu DJ aku iklunan tua. Lagu hati lungan wan di ini ku sembarah kasi una lo hati nusik kata lagu alang kenan lungan wan aku iklunan tua bi aku semedak hati lagu alang kenan jirin baya aku iklunan tua ya. Lahu ini sengkato nak mendalok panak-panak na alang tahinu atau dalok te nurepa manhi to alang kira jamiha nurepa lahu mendalok harik alang teh hasibu habelaga habintulu hamire nurepa alang teh hamulu nginah limna ala batung alang mageh paen-paen. Tuhan Yesus mayak petubuh urip itam lim. Nana hati alang naiman Taman David Peter ya. Kali ini tanpa lepejo hati kelengi lagu kemnu penghakai baketam.

0: ngalarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alang perlu te alam kelita tam. Awi cas telefon, tukun kahom kunah, jumper kelita, tada segitelo keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Oh, duyun. No ni kak ni deh. Salat dim. Dia mau mabu ring. Dia nak apa ring. Bagi mabu tutung nak.
3: Nak nampi kak. Temuk jantai ha balik di teguh kak hitung. Tak atak yang baru di deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
2: Tutung mau bu na. Apaan tua musuh sepak.
3: Oh pita pahat lalek sang biti kenan prah bukong gare.
2: Salat dim.
3: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak na kupi putung do. Dui na tak tua te. Oreh ageh kak sayu. Kanya o kapi gula te.
2: Wah, te mau bu aring.
3: Oh pa tangoh mih nyak mi bising. Dey. Tebelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Gah menau gula nang tak tak dua lang keren ni lebuy.
2: Wah, temu apa ring? Tutung mama tu nadi yuk, yuk jarun aku eh. Manju jalan ring tim, salat tim.
3: Dey, lebuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lama min. Dahok halamanih, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

yang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pajit inglo

Kerana aku sengkeritam perjalanan segmen tam lebih ni, yaitu segmen surat dengar. Dengar alang unalo sengkusi menitam yaitu je dengar alang naiman bintango. Hadu mipet mendaha alang meloh haji amin ha alang sungai janting udang maram tutung melawin ci taring kanan bangsa karen ampain apun apu yanan tenganap. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango Mahmudin Naruddin Bara dalam dah buka tetok ani alam pukul 6.50 minit lebih. Komander Operasi Pengawai Bomba Kanan BBK2 Zulfaizah Muhammad dahin 4 anggota bomba andah tentai Palangavan Anan. Udahlah tengah Palangavan Anan dalam menggelan tutung melawin taring kanan bangsa karen dahin usika tega amin dahin tutunganan udang andalo alang meloha amin anan aram. Dalam menpasukan bomba utai na hadui pelesa hangavan anan jamenglan limna sayu dahin usik tehipun risiko sang net tutung ngeluak. Operasi anan alam pukul 10.30 minit malam menu hadui pelesa enalim. Yunana dengar alang unalo akun si menitam hati dengar alang naiman bintango. Lalu dengar alang kedua, dengar alang naiman miri. Dua doh gak polis takep, jelang balai bomba sentro miri tapi dalam ini masak seng tenakau kabel alang Sarawak Energy Berhad SEB hipun. Polis daerah miri ngejala daho alang entai ha Facebook bara daho alang naiman pihak SEB empayan anan te terima isyarat alang naiman kabel alang te hatata hinan alam pukun tusu malam empayan te bara palap dalam pihak polis menhadu hipet lim dalam tolong ini dan kata kep dahin lim ubung-ubung lahu gak hile jatulung alam hadui sesatan menhadui pelesa ala ena lim dalam tolong ini hipun rekod alang darah melalui nahadui jiak dahin salah pakai dada. Kerini lim dalam tolong enan gak tahan darah telok dau ateng 20 pitan 2 bulan pitan ini dahin ansiasat haida section 430 GA kanun keseksaan alang denggak jin ateng 2 duma ni hapaga denda ni hapah manau 2 hukum enan jihangun pelalau teguh endah menglan salah. Nana hati dengar halang kedua dengar alang naiman miri. Lalu dengar halang ketelu alang bayar loh hasang kusi menitam alang naiman bau. Polis nakep jilake mandaletam alang umun 26 duman dahin te pesuk 5 liap zing alang an pesaya ganakau menci amin kebun hak kampung sekiat baru. Ketua Polis Daerah Bau Superintendent Muhammad Haidi E. Rahman Bara kes alang galeput 24 bulan pitan alang lalu menu dah alang hipun umat kebunanan tai menglan yaiti ten 5 liap sing tai padek. Pesuluh tetokani bahagian siasatan jenayah daerah BSJD IPD Bau peralau manau hadu pikap dahin hadu siasatan empayan tai takap laki anan hak kampung sket baru dah halam di. Menhadui sesatan alang unalo, menglan laki anan hati dah percaya ihat dapka alang tena hadu nakau zing anan empayan tejuan nak teha kedai hata sek biru. Pesuluh terima maklumat melaki je akan ini dalam polis peralau tai pala ji kedai hak kampung ta sek biru dah halam di dahin udang hilek lim lima liap zing peji dahin ji risit. Hadui hilianan ena haida section 27 akta keterangan pelupitan 50 dahin kes ani ena siasat haida section teluk atu tusu pelupitan kanun keseksaan. Lakianan kereni gatahan jadang tulung alam hadui sesatan dahin polis lahu manau sesatan bahi lakiani tehipun kaitan dahin kes alang abe alang pakai operandi alang piah. Yunana hati surat dengan lebih alang kui kunci menitam lim, hitam dan pecil analam segmen anite caka alang pialan te dau jima.

0: Gentengnya dulu doa nih ya.
1: Jangan ngelarahku doa nih, lailan liang ku.
0: Jam kak cerita mariangnya.
1: Bah, nun cerita deh.
0: Eh, jam kak ya, tak lebuinan. Ya upas kula, ya senglarah kulin nak tih. Oleh sengilo hadui. Api kepika pihak kere, sang telok do mana hak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
1: Di, meran pika ni. Jan sayu kak dua nunan, apa habai ilo hadui pejaka ni?
0: Dia, ajak sang duya kak tih.
1: Alang ikak sendiri. Dok dok, aku hinggang ke merun melok rumah. Jangan kata rumah ada ni ya. Puni kat talak kuko kak. Ika ni, hama duan kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
0: Hihi, teku nak tangoh yang jen payan nak tangoh. Duya perli yang kusang nak tangoh ni.
1: Kumpa sekeh, duya hati. Pidoh kuman, hama tu duan kelunan sendiri jenjam.
0: Jen sayu ngerebang kelunan hak be. Avin Itam sendiri, Pak An Pakale Marung Urip, Daho Ani, Neman YFM, Kayan.

0: Nona nama ade tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan mawat hati lagu dayang bintang ni hana lagu ngepnu penghakai baketam Afian Mahius alang naiman mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin guna ini sayu lebih melupa ke DJ Rin lahu menbake alang teh radio kayan Miri FM hahino tua hati dalote jangan melupa get lebih ya ni hu sayu lebih lagu Rin yati dayang bintang mawat saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadu ya saya kena menikah Afian Mahius alang ake lagu anandi hati paha pali minta malang kelingi radio kayan lebih ya ni ya. Kerana aku sendiri tak sampai terpejauh dalam segmen Bitung Urip Tam ini hati kelingi ji lagu okay, si, hati ji info bantuan lesen membantu BLM motosika B2 ani hana ji hadui alang dai mendun N70 sama laju hati menhalang sangake ni menkelo alang umun 26 duman teha hujung dahin hati pun batung alang mage nusite hipun nun tu senara hitam alang ida JPJP DRM dahin umar bisara ya lahu ani anda ok wina mendaha alang nei men golongan B40 ya pada alang terima sin perintah tia STR dahin i kasi jadi itu kala dau pah bayar matan arani hanaga te 32 bulan pitan doman 2026 ni jadi jika kalau te matan arani kalau ni menghadau kalau mesti geri hana fotokopi 2 liap tiki kalau dahin kalau dang te ala borang ani ha upis dun ya pa kalau dang te pala akademik memandu Surya Bintulu Sandrian Berhad lalu kalau senjap ante tok hadu ya ni kalau dang pahabung ha lubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 ya kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5 nana hati marung tulung nalise mutau BLM motosikal B2 alaan dun N70 sama lajuna. Lahu info lang kedua hati menita malang teh habin tulu jaka ni alam dahana Sarawak Agrofest ani hana ji hadu alam paling dekaya alang andahana alam Sarawak ya. Ani andahana matoh mendua 25 dua bulan pitan alang lalau di yang tidak sengnana darah puluh dau atang 4 dua bulan puluh duman 2026 hak padang bilun darah bintulu. Ya jekanin ah hati teh kahum naan hadui sendhana ya ti menhang na tena pemiran ti adalah men agrofresh tena laman padi laman ternakan laman ikan laman nanas lahu tena laman komoditi laman sagu dahin nipah dahin laman hadu tubuh pinta peladangan ish shop dahin Sarawak kitchen hati lahu hati agrotrack dahin kahum naan hadui endhana jekanin men kelolang teh bintulu ala haba halang teh ni hati teh inang dah na hadui tubuh hati Sarawak Agrofest alang dah na hati atang 490 ni ha padang bilun darah bintulu. Lalu hati menitam jima 21 bulan pitan lalu mengkelau alang teh Agrofest hati dah sengna konsert pembukaan Sarawak Agrofest 2026 alang sampah apa nitam jakanan ai hana dalam masterpiece Pretty Nina Hailey Robson dahin tena PB Chloe dahin Baby Shima ya. Anana hati info Sarawak Agrofest.
1: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
2: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
1: Kenuna nandu.
2: Nah, tidak ada kualam di grup. Tidak hanya kuih, mas paran kuih. Kuri umun kuih lah, tidak ada yang menggunakan.
1: Nih, mengenai masam-masam, skamer si Anandu, kami nongkom lah dengan skamer kira ini.
2: Nusi, lana ni, ini nongkrak. Ini yang menggunakan kuih ni, yang berarti. Sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk kan ni.
1: Kuri dong, Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tena jangun nani, dalo bara im naji hadu ya ni. Tena sin dak oka kui kira sin utung di lah kun hana kui ti. Ak nana tua. Tena jangun nani di ne, padalo na kui laan, dalo bara im tabah laan. Jasi kahum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uha nandi pade na dalo, si talo na niya mau. Ak misef, nung si pa, dahan yung ayako eh. Ak telepon, nung si dahan yung ayako eh.
1: Nah, nono nasika, aku pa ubarai ka di skemenan, nano pekang pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati, usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kulin dah hadi, pekuli konap, nusi nate gunah nak.
1: Jah, tena itu sika. Ika am jihad nu sina ku jamlaan no kurim nanan. Kreni tam kelenghi ka hum habi jeak peluvat itam kelunan. Mang melai ga peluvat te skin meloksin ala mauk utung ka hum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepa pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis na dahok leput awi kelok endah pelubat dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
3: Panopiwe pedah te alanan pelihe sayu aseng timah lale kalau

Kerana aku bersama rasa kena manlim kalau bakal-bakal kualang naik peci dahik kalau hati mengkualang naiknya mau ngajar lo pes radio kayan ya hendak lo kesan berasa kena mengkualang naik maju sudahi naik ma'uk husu halam hendak lo mengkualang hati menbakal tam ulau ing saya kena mengklaran selong saya kena mengending ngang endi lalu saya kena menderi usun saya kena menjalung lawing ya. Hati yang mengkelolaan bakit-bakit kuilang ni peci dahik menghadau ni majusu lah. Hati yang mengukhusu halam menghadau kunci. Pes radio kan ni halasan Facebook lo jasi lim dua bakit-bakit lang maring na nalana hitam. Ni peci dahin hitam lah. Hati yang ni jadi bakit kliah tam haud-haud dah ya. Lalu ini hati teji bakit tam malang nyamau ngejeloh WhatsApp tam hakunti. Hati bakit tam James. Ini hak kunci dengah alang naiman long pilah labiani. Sang usan dahin te ngelidam kunalhu la suka menjih madi atau ngedawani di ya sekenap menikah alang ne kunsi dengan alang teh halong sepiling cakani ya kerani aku sepalau segeritam hati pecah halam segmen tam hati segmen bitung urip aku segeritam hati kelengi khotbah halang naiman Pastor Nicholas Tingan hati iman yang memancarkan harapan sayu lebih menitam lingkungan.

Shalom. Dayon salamat domingo, manitamlim, panakpaharin, lakanyalam, malang Tuhan tam, Jesus Kristus. Mulo kenap, pasok din talo lim, lampa talo alam, alam maya, ya. Bidawani, aku sanggri, itam pia-pia pakalay. Dahun surat Tuhan, alam Ibrani tulam puji, Joji atang talo. Ya aku manu nih, kuri-kuri kata mensepuntam marung kinah. Joji, tepa kinah ati hakna itam menglan ket alang tam nekyang sangala. Dahin menglan ket alang amtula. Awin, kenan kinah ati dahak sepuntam tula tenang. Jo telo. Kenan kinah itam jam lim lim ket kelekunan temai kenan dahun Allah. Ihak ti lim ket alang entam nyinang ani nusi hak laung men ket alang tula. Saya terus bayang. Amai kami dalam surga. Kalau ni nukam haunan kak kerenih. Kalau baraso kenap Tuhan, awin kami ipun Tuhan Yesus Kristus alang sayu lalanati. Dihendani kalau sang piah-piah pakalai tejoh dahumani. Kalau ake belum maangkat Tuhan nyadui lam kenap kalau. Ja dahumani. Jadi jisutuk men kalau, wa aman kalau. Alam urip kina kalau teka Tuhan. Amin surga, ini sebayang kalau. Almarah Yesus Kristus kelapa usubayang. Amin. Jadi batang katuk ataupun bitung urip lang agreement telo tini hakna iman yang memancarkan harapan. Iman yang memancarkan harapan. Wisiku sengjam nolo tuk translate nak tel don kayan mentelo kasi kui. Jadi kenung telo sung pekalai hakna itam jam almurib tam ulam usun tanah ani ihana murib alang penuh ketidakkepastian te menita murib alam tusah te palang naku mahume te petakut amdang nunam palahu takut am te masa depan nak almurib kerini itam pakalai te media. Alam media masa alang te kere ini pa. Pedung-pedung itam ne inang media ati kesing daptam. Kesing sidiri. Usipa te atang daun uti. Bimalepa itam depasi. Ya kenap. Te penjaka itam laai. Dahin lim tok ani. Itam jam. Itam pah sang pade pengharapan. Persoalan nak ini pada kebaharan yang lenyalam malam Tuhan tam Yesus Kristus. Kenun alam deng na itam kelunan ani tahan alam kinah tam. Alam usun tanah alam jiak dahin jaki tuan ini. Tininah surat Tuhan terang baram menitam ihana adang alang mauk itam pengharapan ati hana kinah tam te Tuhan tam Yesus Kristus. Kinah itam kelunan Kristen nusiha nai men ba tam tua. Nusipah tawid itam paan nai alam pang gereja atau hino tua pang Kristen ati. Bi perlu telok jam. Kinah itam alang tagang atau sejati ati. Ya nah kinah alang murib dahin alang meok sinaran Allah terang ati dan harapan nusiha menbatung itam dap tua pengharapan ati atau sinaran ati bilahu menkelunan alang behtam tawid aninah surat Ibrani bara marung kinah anih menitam. Lebih-lebih nah alam joh.
ji anande. Dehin trot ini sang pakalai, te telok tuk, marung tuk, iman yang memancarkan harapan ini. Alang lubunji terus sang alai hana. Iman adalah dasar kepada harapan yang sejati. Tapi ananda, alam Ibrani, alam Johji ini u ngetadeng telok, barat telok, meruntuk maksud kinah anan menitam kuna lang pesayak di Tuhan. Harapan itam kuna Kristen, nusihak nai menhadui usun tanah ini. Nusiapa menhadui emosi itam, atau remalan itam kulunan bi nai menjanji Tuhan. Harapan menusun tanah kumanuni. Aku harap lim tok anih adang sayulim. Anan menusun tanah bi kinah kulunan Kristen kuma kinah tam te Tuhan. Aku menglan Tuhan kuis tetap setia. Lampah tok ati ampayan nai sayu. Wow. Kahum itam ani kecewa nusi hak tawit Tuhan amdang atau gagal. Bi itam kecewa tawit harapan itam mati entam lo tetuk alang jaki tua. Lebih naman hadu itam. Hubungan. Status tam. Dan ua batung tam sendiri. Bila nah tuk ati am tagang harapan itampah nai lemah. Awin atina surat Tuhan paan pehituk itam. Tuhan tam am peletu pasan kedap nak te itam kurunan alang lan nginah teha. Lan pah usun tanah anih paan tua pasan gayak lun nak menitam. Jadi anilah tolong inang. Malak parinak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Ala sayu. Tidengah sayu anih. Lang telah ala. Alang kedua. Alang telah sempak alai hana. Iman yang hidup melahirkan harapan di tengah kesukaran. Kenun lang asang geri te telok ini hana. Telok sang inang. Alam 2 Korintus 4. 26 atang plus saya tinan ko alat jika tah jilung meruntuk Rasul Paulus jaka anan nusi te urip nak jak anan kelalau lale seng denak alam urip nak itam penjam anau lung Rasul Paulus sejarah demi sejarah nak. Ya. Abi ni hapaan tertolak dekati. Murid kate anda hak jin ada penjara. Lengpaan pindah halu jaka anan. Lusia masuk pete to kati berhadapan dahin ancaman patai palau. Lan panuti Palus paan kuma nusi ku iseng bekek kenap. Awin nanun kurina. Awin kinah ku yanih kurina. Maok urip alang sekdep menuh urip usun tanah nih. Wow luanan luar biasa. Warung urip kinah. Alang telok pekalai TR Palus nih. Palus inang urip kate ati. Iha jam urip kate ati iha nah alam jaki tua. Bi kemuliaan Tuhan ati. Urip alam tepaan teha. Anan nah kuasa kinah. Nusi itam dang menafikan reality kate ati. Tetapi itam dang ala urip ati naiman Tuhan. Amin. Itam Kristen alam hipun kinah. Mungkin tek loh kah menitam alang jam katek dahin nangi. Tetapi nusi itam sang berputus asa. Lan itam terluka
tetapi nusi itam kehilangan arah. Lunana, pada kembali nak nyala malam tuam Tuhan tam Yesus Kristus. Mungkin te menhang te telok dan nih. Gahom pergumulan tam. Gahom permasalahan tam. Aku sembarangan telok. Mengkelung pergumulan tu masalah tam atih. Marem kinah tam te Tuhan. Bainah kinah tam jadi sumber harapan alang maring. Amin. Ya. Mengsem kekenep. Mengsem kalah. Dan bergumulan tam. Ya. Itam perlu tua. Awin itam nah hero. Alam musuh tanah ni. Lam Tuhan ok menitam. Haleluya. Ya. Nah, lang bayan lo. Lo pakalai hak nah. Lang ketelok. Iman yang memancarkan harapan. Menjadi kesaksian kepada dunia. Wow, luar biasa. Alam Matius 5, Joh putelok atang 16, komandu nih. Ikam aninah, hia usun tanah, awi hia, tebeleh, tenun ngaban nak, nak mih laan. Awi nusik nah, tebang nak laan, bi endaha sawhida tuanah, endaha ngaja tungtung. Lupat, tepah ikam ani Allah usun tanah. Uma alang hujung ngalang pah nusi hak dang sihuk. Nusi dah nyawet lirui dahin mahuk na hida gatang bi endaha tenah tek kudak lirui jaha malah menlim dah alam amin. Nunan pah tekep Allah kam malah hak unan kelunan. Jadaha nyindang hadui kam alang sayu dahin meju taman kam alang hak surga. Haleluya. Men injir Matius 5 ani u niratok marung itam kelunan alang ginah te Tuhan. Bila itam kelunan Kristen ni murib lelan alang lanpah itam nelunga tusah. Kejujuran te tengah-tengah tekanan taman ni taas setia lanpah tok ati kate. Memang kelunan beh seakan-akan meteng atau ngenihang menino pengharapan kelunan anih nih. Wow, luar biasa. Kedulang barang metelot ini hana lampet lo paan kate tusah ngau masalah am putus-putus masalah nan lang hitam tulung ati usun tanah nih. Bidah beh ti oh senang turip dah biusite pengharapan dah hati Tuhan. Usite kinah lelan dah hati Tuhan. Lampah kita minang dah hati. Oh senang tu urip dah. Libai tu urip dah mun hitam ni ke. Bi telok ani ke eh tu sah tua. Tadi hinang telok tu sah tua telok. Ke Jakarta om cukup lan ket kuman telok. Te ke Jakarta masalah terjadi pantai telok. Bi tam ni pan melu tua. Pan mage tua. Lampai tam ni alam urip tam ni inangi pasti tua. Bi pan melu telok. Ya, amin telok belajar bersyukur lima salah. Amin tamjam kelunan alanginah di Tuhan ini. Itam punya harapan yang pasti ne paan mentuhan. Haleluya. Atinah kinah. Itam jadi kesaksian alang dakayak menusun tanah ini. Mendahas sekeliling tam. Alam rumah pur telok. Roma 5 ayat 13 komandu nih. Sayunah Allah alang paun kina hati. Ngemnu ikam lim te lu dahin dena te alam kam nginah. Ya ikam sa. Ya ikam sa nai nyungai te alam kinah kam hati. Alam tegang belua maang. Alam tingan belua maang. Usun tanah kreni nusi kekurangan melumat. Wah, ini lang taminang. Ustek, kekurangan dalam musuh tanah kreni. Lim-lim tek. Ya. Lim dengha naman hitam. Hitam ngiwah tek tok-tok hati. Ya. Oi kreni ke? Oi unak ni berjudi pakai daun. Kreni berjudi pakai online. Nah. Ini melumat-melumat lang terjadi di usun tanah.
alang nantam pejate gaya urip usun tanah. Bi tangkut ini, henok lah kinah tam. Itam seng jadi sutuk sinaran mendah lembeh. Nah. Alam hanuti lampah tuk tuk hati mulumat terjadi te alam usun tanah. Bi alang am te alam usun tanah ni hana kelalo kurang pengharapan. Usite janji lang sayu. Usite tok lang teneng. Usite urip lang menglan te Tuhan. Anti alam usun tanah. Jadi itam Kristen nusi tua seng anduan maok katok ati. Bi itam lahu seng jadi katah alang sayu alam urip kinah tam. Dan geri Allah sinaran ati terang ati menusun tanah ni. Jika tah alang sayu man kinah tam. Nono tuk na, nono cara na itam ji na jika tah alang sayu man kinah tam. Memang lan itam kinah jate mujizat ni alam urip tam. Alam bat ne membatong tam, ne menamin tam mujizat. Alang telok biasa telok nihi, alang sakit hendak sembuh, alam buta dilihat. Bikinah tini langsung baram telok panak pari nak nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Usia men sayu men batong telok tua. Usia sayu men ageh telok tua. Bi telok pasang jadi sinaran merkinah telok ti. Mendahun telok. Krek teurip telok. Ya. Nenotuk cara nak. Ya. Telak telak telok ni kalau nalang Pak Andui. Ya. Mawuk Pak Andua. Nenampah. Lisun jakok ti sekira ngelabuk tua lahu. Lebih-lebih nelahan petuyang. Petuyang ninja re, petuyang ninja ti laki dindo. Ne nunutuk terus kumak terus nginah ti Tuhan. Nunutuk terus menjadi sinaran, pancaran mendahak pelunan. Alang beh, alang musuh tanah ni, tanak terus ni, pelunan alang pianu ni. Alang dui, ngelabuk ta, lisun jakok. Petu yang ngerehti. Ya. Sabung ngerehti lahan. Jadi, panak pari akan nyala malam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Perlu tuh inang TikTok ini. Jadi, hana, daun Tuhan ini ngajian telok pia-pia. Marung urip kinah telok pancaran menkelunan lembeh. Kinah alang sejati nusi sang tesihok. Kinah ati haknah alang ma'uk Allah. Terang dalam harapan. Bila itam menglantai Tuhan alang setia harapan nusik tay matai lanpah tok atih empayan sang tay pasan. Dawa nih panak paril akan nyala malam Tuhan tam Yesus Kristus. Tuhan mawe hitam lim hipun harapan atih atas dasar kinah tam tek Tuhan. Bukan pada keadaan. Paen tek kinah lanpah telungak usun tanah alang katek. Itam sang paen jadi seluruhan harapan menusun tanah anih. Alang la'ai dan teluka. Panak parinan nyalam dalam Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Bainah urip itam kulan Kristen ani jadi bukti bahwa kinah itam tek Tuhan dang meok Allah tersinaran terang menusun tanah ani. Haleluya. Tuhan memberkati terolim.

Kerani hati tepat pukul 4 junang itang palos yang pejoh peji kelengi dengan lebih ala on Winifred Livan Salin dahin enam basal.

0: Na ngeri aku suka menyembek.
1: Itu naran na produk kan eh?
0: Oh, aran produk kui yang ang nakra ini Sarawak rose bag.
1: Sarawak rose bag.
2: Iya, dan ke bara abin nun ka na aran Sarawak rose bag.
0: Abin aku naran na rose abin pia rose bab di kat
1: di bunga,
0: bunga aku nan eh.
1: Lang back like that.
0: Eh, so I create the name
1: pakai pakai activity kak nyenang nalak.
0: Yeah.
1: Jadi rutin nak kerani Sarawak rose bag. Kena aman ni kak nyenang pidang bunga ti.
0: Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Kata nak dah alih ke matam lo, pakai dah sang tang pabong dahin.
0: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabong dahik. Dan kalau ilaw aku through WhatsApp, lubun telefon ku teka kalau lo alam FB page. Hati hak Carol Paya by Carol Natural. Then Instagram kalau hana carolnatural.myy.
1: Jadi hadu sunih naji produk dan bersaing hak pasaran. Ya, nulang pegaya sang jadi usahawan lang berjaya dalam hadu usun eh.
0: Okay, jadi usahawan yang berjaya, ita mesti pun kenap lang tangayat. Kenap lang tangayat, ita mesti pun nak perlu lang yutok livo. Peluang awi tiak dah na kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lantam hipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam.
1: Harapan ka te community ta murang luno hui na itam kayane lah te jo hadui usu nune.
0: Harapan ku jai tam dang hipun kenap alang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman katuk pi alang haman ti harus katuk yang slow lana biar dokman adi so kita harus peju lah nyepedati alam telok peju ti telok harus nyepedati jiji sentiasa mengulur rusu tam tidak alang memerlukan so kita harus pejo membangun atau maju kertangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga quality. So anina nunde harapan ku ite community telo.
1: Iya, aku ngiyo dah anak murid ka pernah ka home kerane Korea.
0: Ya.
1: Si kadang pujab dah kurida. Ya, dah manah alang oh pernah ne pakane nak back dah ne.
0: Aku ipan petok dalo untuk tengayat amin nak back ani kata usiha nunde usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari bekane usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah.
1: Ya saya nak mereka sekarang kita apa puji tengaran tejo hadi bek biha ni lang keluna nalang andare tam Sarawak ni nerana dini pun produk Sarawak rose bag marong. Ya. Jadi tadah menang be Allah.
0: Usai kata dah kahom bi lim kelo lang oh ajan bi takayat na telo na bek ni aku harap kelo lebih haman men oh aku urai sayu kena kui. So takayat kelo na me hadui telo mong beloh-beloh ja nan tuana.
1: Iya saya kena bayarin telo. Sis Carol.
2: Kena hadang puji dihin kelok nguak tanah mendengar halengjak panguak. Ya, saya kena men kelok lim. Bye. Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok ji saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok ji saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam. Tengah puji dahin kami, ha, Pasar Miri FM Pitan 65.7 dahin FM Pitan 21.0.
3: Nena nama adik tampeci hati pahapan kelengi lagu alang kenan tadan hati lagu sayulan ya kerani aku sengkritam hati pejoh alam

Sam ha Facebook hati nak log sama rasa kena malim kalau bakai-bakai kuih lang ni penci dahik lahu lang ni meju su ma'uk husu halam ya. Una log sama rasa kena man Priscilla Patrick lang ni nyamau lahu sa kena man Michael Almi dahin sa kena man Ming Sijak lahu sa kena man Calung Lawing ya. Lahu ini hati te baketa malang ni nyamau matan dengar. Ya tiba kata Michael Almi bara hello DJ Rin sayu lebi dan sayu manau hadui lebi ani taga lo kalau alang teh halong teru tinja jaka ni kuna lahu ya lo saya kena menikah DJ Rin Tuhan memberkati ya saya kena menikah Michael Almi alang ne kunsi dengan halang ne mentata long teru tinja jaka ni lahu hati baketam tena hati Cecilia Lulau matan emoji peace kena ya peace lahu lahu habara sayu lebih dau migu DJ kami hadalat usad kena ya lahu aku dan nyu ayah keraman adi usad kami ri bite ka kute nula jaki hawang kira umato lasuna kalau alang ha miri ni bi kareni pa dap kada usad ni te katatanga ba lang usad te katatanga ba alang taga lahu tugu kenungkah dengah kalau alang teha kelengi radio kanjaka ni mengkalau hadau naik kunci dengah kalau peji dahik ya. Lahu pen aku sangkira hati mekap mengkalau alang peji dahik ngajalau FM pitan puluh lima bentuk sudahin FM pitan puluh saya pun kusung. Lahu mengkalau alang peji dahik ngajalau Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung hati tepat pukul lima lebih na. Itam sang peji dah hindi lo baketam hati alam teledio kenya. Bi man kelo lang sang peji laan dahi kelo dang naik lenghi hati radio ngejelo radio online hati RTM klik. Lahu kelo dang naik peji dahi ngejelo page alang teha radio kayan ngejelo live ya. Hati kelo dang naik peji dahi atang pukul 6 lebih. Lahu man kelo alam peji dahi ngejelo Astro. Laki si ngejelo radio G0G.G06.G. Itam sampai ji atang pukul 6 lebih lho nampak manita malang ating ngejelah radio online man adi. Lalu lagu senggeri tam kelengi lebih ani hati ji lagu alang kenan Steve Balang Yesus kui kelalo sayu sekenaman kalau lahu bakai-bakai kolang peji dahi hati alang kelengi ngejelah miri lahu ya. Hina ku hati lagu ni dang-dang papan lim kelo lebih ani.

mangalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

Sarawak yang di dalih langhipun lebanan bangsa adat lali dan adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di pertuan negeri, wanat jureh premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Haningiah ujab, hukah kelunan Sarawak, langana tak lem duman 2024, iana 2,737,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun reti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anak iana tadana itam anak Sarawak. Sarawak limkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalang di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak dia hadirin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang ada hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busan Borneo berkateh di wilayah Sabah alang pek petap benji timur laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang pek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak dahin dalih Brunei yang ada timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alang tek talam dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadimaya dahin puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kena 12. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa, petap beluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni, hagel nak putong duman, pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulang alang murip hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

Ina nama adik tampaci hati kelengi lagu Alang Kenadan yang bampa lagu Dale Sarawak ya. Ina lagu nang geritam kereni hati tepat pukul 5.20 telah minit. Una lagu semasa kena melim kalau nanyai Alang Mei Peji dahik ngajalok FMG 06.G dahin FMG 0G.2 lalu makalau Alang Peji dahik ngajalok radio RTM klik lalu makalau Alang Peji dahik ngajalok live Alang TH page radio kayan ya. Lahu ini tebak ketam ket ergang hati nanya mau bara dengah kelok nah nun dengah kelok metang nah ini ya lahu ku bara sayu kaku ini lahu habara DJ seng usan halong laput ya saya kena menikah alang naik kunci dengah alang teh halong laput jaka ani ya lahu keren ni aku sengkri tam tenang kerung kaki alun kaidau minalang senjadi alam dale tam hasarawak. Hati darat telah dah matoh mendani cima dahin duji. Info ni hati aku ala gejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha website www.met.gov.my. Yang tidak ni, gata 20 sudah bulan pitan duman 2026 hati pedah lebih. Dah kio bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan, alam tata betong, bintulu, kapit, miri, muka sarikai sibu limbang lahu dah kio hati telokam aplisun hatata seri aman kucing samarahan dahin hasarian lahu hati pedah malam dah kio usan minasanya di alam kuri-kuri navan hatata bintulu kapit miri muka sibu dahin halimbang lahu dah kio aplisun hatata seri aman betong kucing samarahan sarikai dahin hasarian lalu hati kesudau doani alam 25 atang 34 degree celsius nunana mina alam jadi doani hati 20 tusudau bulan pitan duman 2026 lalu jima hati gate 20 saya dau bulan pitan duman 2026 pada jima dake usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan serian dahin halimbang lahu dakiam aplisun minasnya di alam tata sarikai dahin hasibu lahu lebih jima dakiam bahui belare minasnya di alam kuri-kuri navan hatata betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai sibu limbang lahu hatim aplisun hatata seri aman samarahan dahin hasarian ya. Lahu malam jima dakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata limbang lahu dakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong bintulu kapit kucing miri muka sarikai serian dahin hasibu lahu maaplisun hatata samarahan ya. Kesudau dau jima hati alam 24 atang 35 degree celsius. Nana mina alas menjadi jima gate 20 saya dau bulan pitan duman 2026. Lahu duji hati gate 20 pitan dau bulan pitan duman 2026 megate dau 2 pada jima dakio maaplisun lahu pedah lebih dakio bahui belare mina menjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan minasnya di alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu kesudau hati alam 24 atang 35 degree celsius. Nunana minasnya di alam dale tam darat telodau matoh mendani jima dahin duji. Lahu aku perlu sengkusi menitam hati kenunka kalung di asap di IPU alang jadi alam dale tam khas Sarawak. Hati jaka ni lim ngavan kreni hati lah nyemit hati kira pasak lim kaya bi teka kuri-kuri navan alam telunga hati dihalang kira nusi halale mage yati halam tata serian hati jiatu 35 halubu antu jiatu pulu saya lahu ha kucing jaka ni hati pitan pulu IPU lahin samarahan IPU saya pulu ji ha seri aman saya pulu pitan hasarikai 50 saya hasibulahu hati 60 hamuka 70 ji kapit 50 saya bintulu 70 telo
ha sama laju hati 64 miri 60 G ILP miri 60 G halimbang 60 G halundu lahu hati 60 saya ha tebedu hati saya pulu kenawit 70 pitan belagah 60 G halawas 52 dahin ha betong saya pulu nyapa lim tatang abang kereni hati hayu kira pasak kelim na ya bida hopi tuk mitam lim mengkelasang kira nawet apui jarun ani hati bahi telok kata tanggapan ya tia langsang kira senang atapa melai senggak tutung langsang dahina hati tenganap ya nunana hati info marung dihasa palang jadi alam nalih tam hasarawak lahu kialun gadau kerini aku sengkeritam palo pejoh hati tai kelengi lagu alang kenan awan ju lagu hudok pekayang menitam lim.

mejak ledang, mejak napak pari.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kenapa nikah, Rin?
0: Jah, tepana 7 minggu ini, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh itu ya.
1: Jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh itu lo nampan.
1: Oke. Oke, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Kayak roblok pun nana nan. Nih, ada aku mutang Eka. Ini nana, lisin ke di do.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku hadau noni rem. Lelan ku hadau keren ni.
0: Agak ya, tunin.
3: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni, oh. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, hasil kena do, kena kadi, teh ni tuk teh pakalui lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni, oh. Bah, teh tu.
1: Jah, teh nasik kak.

0: di tanpa ji hati kelenghi lagu alang kenan Rosanna Urai lagu Lewang ya. Kina kui hati lagu nan de upahapan kelo kenun tah di kelajakan ni te menahan kelo ni nadapi jaka lebih dawa ni ka ya. Menanau kelo tai ilo hap dapi kenun kakan sang kelo na hat tamu lahu ya. Kina kui hati mengkelo sang kira timah-timah ujung alan alun lahu ji dah pitok mitam lim hui nam kelo alang tai hat tamu hati jaga-jaga gembek kelo ti sayu-sayu bahi ket alam sayu jadi tiada hamatat baik tayan alang tak bahi menitam lim. Lahu kere ni hati tepat pukul 5.42 minit aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam hati segmen Biz On Air tam sempeji dahin sangun levi peji dahin DJ E dahin halang hipun kedai penguman hati pihak-pihak tam peji kelenghina
1: panopiwe pedah te alang plihe sayu aseng timah lale kalau men radio kayan bara sayu kena pelan.

0: ayat lah biar ni itam pihak peci ngeri yang tengah dah hari telok lang nah adui dagang ni ha nah itam peci ngeri yang tengah mana hari telok lang teh ha pasar belaga ni ha nah hari telok Floren hangit umek
1: unak lo aku mai sa kena payak pala RTM miri tabi selebi metelok nona lahu alang tek peci ngeri yang radio lebih ane aku ya ni Floren atau waran gi maruku yangit asalku ini kayan kerani tak anggi kayan asap hui membayini kui aku ya umaru majuman di deperan sungai asap nan ame kui menumaru madaro lilian padong oke sakonap
0: nah anak dahun hake lang ni lebo peji ada yang telok dalam program lebih ane kerani ika uhi pun serikat dap tejoh dun serikat alang imdane
1: eh kerani teka syarikatku sendiri kira alang belesen sah jo

0: Hẹn na anh na sẽ đi ajin menyuk dahin pegang daban alang beroperasi 24 jam lah.
1: Oh, ini apa yang kedai dobi ini teh?
0: Kedai dobi enan bahinji kedai kuman tua kena.
1: Kira apa kateh lah kedai kat ni? Kedai dobi wingka ni dahin kedai kuman lang emnanan. Nunak man be hadui hadui orang jak teh kena.
0: Tak lim ke nah hadui ok jauh kontraktor. Aku ya jangan nak buka kedai kuman aben nahari man minat ikam pesak-pesak kat kuman haumat eh. Jadi minat pe tak sang buka kedai kuman. Lebih na penguman gaya umaru minapa an pesak loo tengo tua. Tapi tangoh maru haja hale yang dahin male anilo penlim. Nonan pernah rasa fresh dari ladang kedahat deh. Kedai kumana ni arana tersudu waktu supitan kafe pasal belagah ni kena sama blok opis pos laju belagah be laung blok bank BSN jangan belagah deh.
1: Aran kedai kuman kat ni tersudu waktu supitan dahin aran kedai dobi kat deh ya nah dobi winka jadi dua nanti jauh kedai kuman kat ni nak tu gaya menu nak
0: dengaran joh menu hawi ha kedai kuman nalang na tusudu tusupitan kafe ni menu alang biasa ataupun alang merun apna na kanan sapor na atau nasi campur anak antangoh na 5 atau 6 hidangan tre lah 2 atau telok naan but lah kio nyap bawui haga bawui masakan gaya kampung ke anunan pedong ti dua teklim ke tangoro telok naan wajib uanan teklim ke na kanan haga mi suka teklim ke menu kanan haga petaya atau nasi goreng petaya kendah deh kanan haga bawui nyap kanan but bawui kisap lia but haga kio tudak nyap bawui kapitnya fried atau kentang goreng kendah ada petek lim angka mekna sup bawui saya campur petek lim jauh kedui tek lim ke tak lasu gaya kopi tak ngem teh ke milo ke holik ke Nescafe anan tek lim tak special three layer Thai green tea air pancoh jak lebak perisa nak tak lem ke atak mi alam tin kalau nah kete kuman ni
1: anak ni dah menu-menu alang teh ha kede tu sudua tu supitan alang teh ha pasar belaga jadi aku ngiuk betul alang teh ha pasar belaga jenun telok tu sah seng pebeh kede ni tu ya jadi tak jauh operasi ya ni nunok tak kalau nak kita ring lem
0: tak lem ke kalau nak duit kita ring nan aja awak sedia lem nak ada kui untuk hadir ketering bila-bila masa tak ada order atau booking.
1: Alam area pasar belagah ni atang ino ika ultimate service na ketering mendah kelunan lembak.
0: Tak lim kadah ake tak ketering atang daleh long tanyi titi ha long horun lim nan long keh man pasar belagah lah atau man kedai man cafe ni. Tugu te event program malang anda ha offer dah request nyoh jadi catering te lim ke kalau nyoh request atau tawaran lah tinang gaya program atau event yang dah lancar nanti alang catering jelang atau hak be balik pedong ti ha kedai kuman ini ke pedong te lim ke terima booking atau request dah nyona pengumuman.
1: Tak jauh keteringan ni kan aku sang jam nak tu gaya servis lah anak kalau sedia
0: ketering atau kedai kuman ni naan ketering alang ana ya nah style buffet pedong atau hidang meja pelalu tek dong set dahin awi tek dah tapau tebukus nan tapau temater na hino aban dah na program kami akan tolong materi. Okay, mana ada pengumuman, tegutek booking atau ketering biasa aja. tek kami tusu dua tusu pitang kafe teknya di

Ihati alam segmen Beast on A tamya lah hu kerini. Iti malak pitam nil an pentam sang lasi tepat pukul 6 lewi. Aku ini jirin sabara saya kena menita malam paen dahik darah telo jam ni. Matoh men pukul telo menari atang pukul 6 lewi ya. Saya kena belahu menita malam umuli dari tam kayan jadi bake kli adahin ngaban tam ngeluan pahapan haud-haud daw. Jadi tam tidi tuana segmen peji dahin kelo tam daw ni. Men unin ai tong sa peji dahin dalam program dahun bidayu alang nai men kucing ya. Awi hakilap Tuhan pasuk kita melantai jaka alang sang nayani. Lahu lagu lang sa mga pelasan tam doni hati lagu alang kenan pasta lenat juk hati lagu hino hino. Dahin lagu lang kedua hati lagu alang kenan berita juk aku ungio Tuhan Yesus. Pasuk lean bye bye Tuhan memberkati.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Syamat Gemis yang asal demuti pun pun nabar. Belanjawan 2027, KPDN Arab, Suka Beranya, Sen PJRM, oboh nama. Kerja Prati Gas Limbang Saka Terosia Tubun Sawa. Plan Pimasang Bau Bukit Aset, oboh piluas. Selamat Gumi bersama dua aku Film Nabuang dan Abar Gumi YFM Bidia. Demuti tengah nabar. Sekabarnya sen program Jalan Rahmah Madani PJRM Arab dapat obor nama dan belanjawan 2027. Menteri Dagang dan Negeri Duk Kasar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, nangiti sa program ini dapat obor piluas dengan piutung nuduk robis boganya. Yenang penyambut de suku paguh bayar rakyat dapat jimat beranya menjagin puun pikara dan komitmen perintah kitubu dua piluas pimonu PJRM. Tamburan ni sawat 2020 nek 2020 beran beri i deropas PJRM merekod kira moipru ni poin 5 juta transaksi de seluruh negara. Dang harda bikaid Dato' Armizan nang ratus ria obos sidia akses nuduk pinorang pengatur PJRM beramah dua pengatur program The Robis Bus. Ya nang, seniat ino, ratus dapat ninga takwim PJRM de laman web PJRM bayar aplikasi info Jualan Rahmah Madani de dapat obos muat turun so Google Play Store de Apple Store. Tajah ni adberan semengiti KPDN pun dia prokat stiker khas kod QR takwim PJRM de topat boga ratus de seluruh negara. Iti dah buat naik sekira ogi pimitia dua terima pengibonar pihak pengurusan atau nyaa de kaku premis. Potensi sumber gas de Limbang masih berperhati. Gabi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail nang sekira bonar ogi sumber gas iti sakat ringin ayu utung nudu ekonomi dan Limbang. Dia iti gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang Petros sejerah naik Kerja Perhati nyuak dua gas de Limbang dua lawas. Kerja Perhati no sakat siap tuben sawa iti ngana ninga potensi sumber hidrokarbon de dua kawasan ino. Sementara ini, Dato' Dr. Abdul Rahman dejagin ke Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota nang pimasang infrastruktur menghubungi pinumpu de Limbang dekoda projek imatan kedua Sungai Limbang dekat saka siap tuben soai di bayar projek Mega Sarawak Sabah Link Road de saka siap dang soa 2000 taruh puru. Ia nang, iti dapat ria nama paguh pinyamung de bigian ino do buka peruang ekonomi bau sen ratus. Kadasan sektor de dapat sen utung de koda bidagang pinguman, topa tengremen dua homestay, asek craft dua perkhidmatan. Yarap ratus de Limbang ida sijar ya kinyam piutung pasua berobo peruang dan pimokat ekonomi kawasan ino.

Kita buat dua abar. Pelan pemasang bau bukit asyik de sibu adin memorat fasa ni. Point ni pakai skop pemasang oba peluas so 400 pre-perju lot asal. Jagin kira moi 120 lot. Ahli Dewa Undangan Negeri Bukit Asyik Joseph Cheng Jin E. Nang plan ini menerima pimbonar pihak berkuasa berkait. Pimbonar semua sobat terima buran semeng sawat sumia. Bituna dan ni ada pimbonar dan buran taruh sawat ide. Plan ini pun mitkiraga potensi pasar sopi mat takat piin laut dan tipu 100 sawat dari anda. Kaban belia ada mas gading obas bayar dah dia mudah tikoya dua tawaran pendidikan, dua latihan kemahiran de duit toto. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol, nombor dunu mesti nakit takar piris institusi, kursus atau program ngana nak ada poh oboh nipu. Ia nak dah masa adin, boga tawaran mobos sidia sen onak muda, demorat gah janyi peruang kerja dua gaji de ayu. Ia sebaik belia dah prosa dia kiang yuran, kos tambah, status program, isi kursus bayar peruang, serobas obo belajar. Sarawak biguna tenaga kerja de Ogi Pimani takah bigatung dengan kakat ekosistem aero angkasa de Robis Puno. College University ICATS mobongin tanggungjawab dengan peruah Robis Boga pikroja de kodak ino. Naib Chancellor College University ICATS Professor Emeritus Dato Dr. Muhammad Kadim Suaidi nang industri aero angkasa ialah industri de sukup ayu dobi guna dan kerjasama boga bidang pimane pakar. Pimono pun melibat ke kerja perhati dan bidang teknologi do inovasi. Taruh komponen obong impinumpu, yeno pimasang bakat teknologi do transformasi industri. Praja pun oboh pidah ke nudu industri sebonar, demorat peruang naik latihan bisama syarikat-syarikat ayu do multinational do kada Boeing, Airbus, dua desu. Seratus nuam peserta suadang cabaran memanah tradisional Brahma dua Pesta Regata Batang Kaya 2026 de Padang Sekolah Kebangsaan Bumi Putra Lundu. Peripuru ni orang sena mibigyan dan kategori memanah tradisional sementara semengrima peserta dan kategori recurve. Program ini bertajuk Da Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Sen kategori dayung, Ainul Fitri menguruk poin de paling boga, 420 pre poin. Dodang kategori kakudari, Syamsul Bahri Ali menguruk 570 poin. Pisau anak sekuradang bitanai nombor pindah, generasi muda nuduk sukan memanah tradisional. Dengan kumas abar kebasa bau pupuna, Pelanjawan 2027, KPDN, Arab Suka Beranya dan PJRM, oboh nama. Kerja perhati gas limbang sakat Rusia, tubet sowa. Pelan pemasang bau bukit asik, oboh piluas. Demutis jabar YFM video bernyusun dan Nur Akilar Bain, dua penukarkan Sinabau dan Josh Martin, sen section berita awas masa RTM Kuching. Selamat ngomi, salam Malaysia Madani.

Iya, ragu pramana di Dr. Ban pada dijikan dengan ragu ngeradi dan cinta numur di ka menemes ramat sengemi andu ka sopengan di ki ata berapa bawa drum segmen ngancang petuk dok ngan minggu 27 September 2026 kemenaga pramana ngaku Marcel so ka pekor nam singomi andu neka pekor pri ngarem skambah di menemes ni gah bara di singomi anwati ya. Sa sopengan rembuang senang ada di berangkian dengan Agib Madin ke terima kasih amai tunggang peramam bersama KF di YFM Bedaya. Jadi menurut aku minta isang dengan peramam yang aku dekat penerbangan segmen amai bergerak peramam di aku nyedia habis it dengan di setiap bersama KF di YFM Bedaya ya. Jadi sebelum tak kedengar ni agak ngapu korinam setengah singumi anu titi tak peramun ngaragu peramun tak tiada sok malip tarang cinta tetap nok nyoma.

harito anu sungi sedunia dok sita nga anu mingus kasen derem bulan September brang sewa kasewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu bulan September penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi ada jadi sumber piin nga terun nga nere pemudi piin penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kenai sungi pak nakit jaga penyibisik saman aran pemenu sungi nini ong ong di Malaysia agit taruh petaruh sungi dong nak diribok kategori keis kat pin keis i ina setegar ikti aktiviti kudip dang sama menjirik nga sepok ke iso pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama menjirik kilang ke derem sungi.

0: Rubrik Harito Anu Jantung Sedunia. Dok Sita nga 22 anu bulan September yang kedaan kedaya ratus pasal menggunai tak adup so 6 kardiovaskular bukan so yang kedaan ke pasal gaya pemedip sehat samun pengguna derma awal naik pemeriksa penyihat perenggenan. Manyah temit jangan di tanda-tanda awal 6 etin nimun neman sudo. Sudo nyam adibat dok tekan puankah nyam dok meret kayuh peras. Susah ngaseng kau udah kewek sungguh kaes naik aktiviti adijangan. Tanda-tanda beken ina samun mendam ka kebas di seraka tungo puno pan ka tengan bayit. Mudah sekararah sungguh deh naik kerja bat. Nyibuar, nguta, pendet di ubak atin ka neman ubak adi atas selalu nang dak sebab pan ka setegar gastri. Prati ke tanda beken adi samun kerja pan ka tengan bekak dedek berdaya. Sirah merukuk ka kala kurit damun biasa. Kemai atak bian tanda-tanda munati begaut naik pemeriksa amai rawatan begaut dapat nyeramat aseng.
1: Pukul 6:30 sengami andu.
2: Belanjawan 2020 KPDN harap penitah PJRM dok namah. Kerja perhati potensi gas di Limbang jaga kemas tebut sewaati. Plannya kembang pari Bukit Asek dok pibayah dingin. Selamat sekali anda bersama aku, Marceline Gansi, Dermagah So YFM Bidaya. Madin Tengah Negah. Penitah yang program jualan rahmah madani PJRM dok harap dapat dok nambah derm belanjawan 2020 ngana tu nang program anda dapat dok pembayah dingin sama nerbi sebagai rakyat kinyam utung. Menteri Kerja Dagang dan Meri Sengah Kos Pemudip Dato' Armizan Muhammad Ali kita adnang pingamat adikena sama dapat jimat beranja adi dok kinyam beda rakyat menjadi pemenas yang komitmen peritah yang juu ke pebayah pemansang PJRM. So bulan Januari 2020 pertaruh dan 2 pertaruh dan bulan September 2026 PJRM berikut arok mai perundi poin 5 juta transaksi so di Apong Rais. Bipahu tahar adi sama Dato' Armizan kita adnang akses rakyat yang penerang pasar pengatur PJRM menega dokatuh beramah nga pinamah pemansang program ane. Daya ratus madin dapat periksa takwim PJRM so laman sesawang PJRM saman aplikasi info jualan rahmah madani adi dapat dokmo turun so Google Play Store saman Apple Store. Piguru ni inuburan Oktober adire. KPDN menega kagah yang pasang pelekat khas adikiran kod QR takwim PJRM di tempat ratus dini Abang Rais. Kerja pasang pelekat khas anu bersengah dengan pemitik saman penyebenar pita pengurusan puankah tuan debu premis. Potensi kedai agi sumber gas di Limbang adrem kerja perhati. Gabit Menteri Industri Pengumuman Komoditi Nga Pengembang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail Kedah Adnang kembali sumber ana mehdung ngesah ati bian potensi depan pengembang ekonomi Limbang. Supaya ati Gabit Premier Dato' Amarak Mutengah Ali Hassan Kedah Adnang Petros alat kenu kerja perhati yang kuas inyo nga gas di Limbang saman lawas. Kerja perhati anak jaga kemas ngataupun suati adi netet nilai potensi sumber hidrokarbon di so dua kawasan anak. Sederhana Dato' Dr. Abdul Rahman adi jadi ke ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota kita adnang pengembang infrastruktur jadi fokus yang beda berkiringi pinjawit Limbang adi saman projek jimatan adi dua sungai Limbang adi yang jika kemas terben suati samun projek Mega Sarawak Sabah Link Road jika kemas ngesua 2000 taruh pru. Berkembang infrastruktur adi skup dapat nyedia peluang ekonomi bau ian rakyat. Kedak so pita adi bin potensi kenyam utung ina kerja dagang pinguman remin nyandok nge homestay kraftengan samun perkhidmatan. Ayi harap komuniti Limbang deh kaes kenyam utung pak suat tamit peluang derum pengembang ekonomi kawasan ana. Piju uringi ngagah. Pelan Penyekembang Pari Bukit Asik di Sibu Madit Meh Merut Fasa Ni Poin Di Ngaskop Penyekembang Dok Pibayah So 400 lot asar ke arok 120 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik Joseph Cheng Jin E Kida Adnang Pelan Kakat Pari Ana Isin Penyebenar So Pihak Pikuasa Adi Paut Nga Penyebenar Sepungas Tuh Seun Ngaburan Oktober Ripas Tuk Tundak Beda Ndi Dingit Penyebenar Ngaburan Mac Suati. Pelan Ana Menegak Temit Kira Potensi Penebat Tunduh Pimaat Takah Raut Derem Tipuh 100 andu adire. Tibaran pemiang di Mas Gading dok ingat tuh udah saya nga tawaran pendidikan nga training kemahiran adi beda Dayak Rirog. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol Kidaat nang ngera berguna nakit mien institusi kursus puankah program pengajian isai deh dok ngakar. Begemasam tawaran madin dok sedia Ien bara tibaran mera adi saman janji nang bien peluang kerja saman gaji adi baga. Bara pemiang menega dok pitayan periksa perungun pembayar yuran, kos tambahan, pengiktirafan program, kandungan kursus saman peluang ripas kemas pelajar. Sarawak berguna tenaga kerja bien kemahiran yang tetap ekosistem aero angkasa adi rebis kena. Ngana College University ICATS dok ngin mandat yang nyedia tenaga manusia adi dok berguna. Naib Chancellor College University ICATS Profesor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Suaidi kita atnang industri aero angkasa ina industri adi bersepadu berguna kerjasama so berang masam pita kebakaran pimansang i so kerja prati derem pita teknologi ngga inovasi taruh komponen bas tok ngen penetun ana inah pikamang bakat teknologi samun transformasi industri anak sekurang menegak temit parat derem industri sepetur adi samun peluang training pisah masyarakat baga samun multinational nimun Boeing Airbus ngga Dassault 106 peserta suak derem cabaran memanah tradisional beramah nga Pesta Regata Patangkayan 2026 di Padang Sekolah Kebangsaan Bumiputra Lundu. Peripundi peserta suak tapi parat derem kategori memanah tradisional kas merima peserta derem kategori recurve. Program mana dukuka pada Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adinan. Ian kategori dayung Ainul Fitri jadi juara nganguruk points ke sen bergatung an ina paratus tuah propri ka ian kategori dari dingi menyaksi Syamsul Bahari Ali nguruk points ke sen bergatung an ina 500 juo promai penyesua anak skora drum bitandingana dan perkidaan ka tuba pau tunduh sukan memanah tradisional. Aku ngemas segah aku peribahasa buut-buut ni. Belanjawan 2020 KPDN harap penitah PJRM dok nambah. Kerja perhati yang potensi gas di limbang jaga kemas tebun sewati. Plan nyikembang pari Bukit Asik dok pibayah dinge. Ana tidakah adi medok nyusun beda Nur Akila Arbain so section berita ehwal semasa RTM Kuching kedunukar ke peminyu piatah beda Hazel Deuce. Selamat sekami andu ke salam Malaysia Madani.

Dr. Wambada Hamilton Juning ragu adidat na ruruh atit ku ya harap I metik atit ngan adi ruruh ngas ngumi anwati ya mai angan gebuwe dinghe bersama ngaku drum segment ngancang peteka terima kasih itngan adi bersama ngi di YFM dia mai itngan adi pakai Nixon 6.2 puan kan Nixon 2.2 bukan zona dapat ke kedengar PA Kedengar ke apa gaya online ana inner so RTM klik pun kaya dengan di lagi kuka Facebook ngan kuka media sosial ngan dapat ke kedengar ke apa kaya Facebook live YFM video ya. Jadi mana imej dengan adi kita nak ke live so Facebook YFM ria. Bisa ke kedaan ni info adi jadi di begitu kenang penuh kan baik I info traffic puan ka ujian ka info gaya andu puan ka info jerbu kah kembali jerbu di kawasan kan ya jadi menik meh mentik saya ngarep pramun bersama ngaku neka penebet na segmen amai bergerak ragu di kena-kena di mekunya dia habis it kan di bersama ke di YFM dia. Jadi mereka ada kemudian apa korju sekarang kita tak lagi agak ada discussion ada red obasa dera pembimbingnya bukan sadu tak berjuk dengan aku pramenta tina so Ezra sama-sama tak birami di Anduati.

0: nosak dia beli nyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dek turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Takat pek bola semua kilo tong ido gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Moh le PM ek nang jimat tenaga do. Aku ti do lihat ke kalau turak motor kat sana. Moh le motor kat oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pelipu limo ku. Aduh, moh obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap leh, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo ukumino.
2: Simong moy jam bilang kono.

Ukulichu lama tanu. Sebengas pumpunaga. KPDN harap tambah belanja PJRM habis sukat belanja 2027. Kajian sumber gas limbang jangka siap pengan Sawati. Plan bahas pimancang bau Bukit Asik. Selamat bertandu, salam Malaysia, Madani, bersama dan aku, Mildred Anin, da agah lamat tandu, YFM Bidia, di tengah agah. Bilanja tinan program jualan rahmah Madani, PJRM, harap tambah habis suka belanja sewa 2027. Supaya program dapat tunda de akhir tempat dengan ihong rakyat dapat penguntung masuk program. Menteri Perdagangan Negeri dengan Kos Sara Udip, Dato Armizan Muhammad Ali menang, akhir rakyat nyukung program serta dapat jimat belanja tanggungjawab perintah bersilung dengan ngatur akhir PJRM. Masuburan ini sewa 2020 taruh neka 20 taruh anubran perii sewa 2026 PJRM rekod mahi pro ini penerima juta transaksi masuk seluruh negara. Dato Armizan menang sedia kimuda ngancak rakyat lebih dukuk mpuan pingatur PJRM ngina makin ahi program iratunah. Nyeratu itise boleh periksa jadual PJRM de laman web PJRM serta aplikasi info jualan rahmah Madani boleh download minan Google Play Store dengan Apple Store. Tegindi anda beras menghenti KPDN masang stiker khas petunjuk kod QR jadual PJRM de lokasi dog tumpu nyeratus de seluruh negara. Stiker khas pasang ngajah peminta dengan setuju pada pihak pengurusan atau inya ngempu premis. Kajian sumber gas de limbang masih tundah. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail menang sekira ada akhir sumber gas ekonomi limbang lebih maju. Sebaya tiga PT Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan menang, Petros ngundah kajian megau inyo dengan kes delimbang serta lawas. Kajian jangka siap pengen Sawati. Tujuan ngundah kajian tinan puan kahi sumber hidrokarbon de dua kawasan. Dato Dr. Abdul Rahman jaji ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota menang perkara dok tumpu pimancang infrastruktur mung projek jimatan kedua Sungai Limbang jangka siap pengen Sawati dengan projek bahas Sarawak Sabah Link Road siap sewa 2030. Pimancang infrastruktur lebih paguh inya ratus de kawasan ti lebih mudah muka ekonomi bau. Sektor cepat makat mancang, mung dagang nyua pimaan, tempat ngandai, serta homestay, kraftangan dengan perkhidmatan. Neharap inya ratus limbang kai setakat terima penguntung pak ngumit peluang terlibat secara langsung pimakat ekonomi kawasan ti.

Selengaga. Plan pimancang bau Bukit Asik de Sibu iti semerit fasa ini puan ini dengan skop pimancang pibahas masu 400 prii pru icu lot asal neg mahi 120 lot. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek menang plan pimancang bau melulus pihak bikuasa bikait buran semeheng sewataya na dengan indi lagi lulus buran taruh sewati. Plenti ngumit kira pinyusah masu pinyumak paras laut timpu 100 sewa de iramanda. Bala pimujang de Mas Gading dog pinta kait terancu beda tawaran pendidikan dengan latihan kimahir de saru. Ahli Parlimen Mas Gading Modi Bimol menang perlu berhati-hati milih institusi kursus atau program pengajian supaya kai dok tipu. Ahi tawaran iti sesedia dedak tak apau piberet janji peluang serta kerja serta gaji bahas. Pimujang dok pitayen periksa kahiyuran kos tambahan pengiktirafan program kandungan kursus dengan peluang rimpas ubo pengajian. Sarawak perlu tenaga kerja mahir bidang aero angkasa supaya industri aero angkasa di Sarawak dapat berkembang. College University ICATS juga mandat sedia tenaga kerja manusia dog perlu. Naib Chancellor College University ICATS Professor Emeritus Dato' Dr. Muhammad Kadim Saudi menang, industri aero angkasa perlu kerjasama ahli bidang kepakaran. Perlu penyelidikan di bidang teknologi dengan inovasi. Taruh pikara dok tumpu seencapi macam bakat teknologi dengan transformasi industri. Ngajar pelajar pasal industri piberetna peluang latihan bersama company bahas dengan multinational mung Boeing, Airbus dengan Dassault. Seratus enam peserta sui cabaran mana tradisional masa Pesta Regata Betong Kayan 2026 di Padang Sekolah Kebangsaan Bumiputra Lundu. Pri-pro ini orang sui kategori manah tradisional semerima peserta sui kategori recurve program buka Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan. Pelajar sui bertanding dapat puan sukan manah tradisional.

0: jak kati ya. Ponu nek ponu, mu tito sehat sebenar pamu.
1: Tiak tadi kuli dukun kena de tubun ku kuat teh.
0: Nah,
1: nyutiak di situ je. Pernah pagu pamu. Boleh ku tolong ku dikati pamu.
0: Nah, inoh le buat inoh le. Iso-iso dukun, iso-iso dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek kota sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Ku nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mid nomor pada terus tadi ni dia. Tunggulah terbelit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kat Iban. Lepas tu Iban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gelo. Aba. Trouble, ya.
0: Betul. Gelo, ti.
2: Kini ada ilmu tanya.
0: Kali apa almu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong lah. Gulungnya nak. Gulung sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak olo ni? Mungkin dia bongoh si saya ko.
1: Mak sebarang mana nimbak sini sebarang je.
0: Iya, Nas sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi jauhnya dengan pusat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu lagi kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang ti kuasa doy ya di pesat atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek kan tu.
1: Hah? Tapi aku si Ian nih.
2: Kau
1: kau ngecek kau mati. Kau
2: nama si Ian.
0: Itu yang si Ian makmud noh it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh tapi.
1: Oh imut kita Nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Wakil mai.
0: Nah, tanah dah Nas ngatul. Dan bukan sekian, dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menit ni cek nah.
1: Nol ku dulu ku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah Nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati ge paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak muki kaning ke dos beti.
1: Oh, begolot lah.
0: Ah, begolot lah.
1: Kada ragu lah.
0: Ada berkurang ni ya.
1: Bak begolot.
0: Ah. Macet je ngejek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada nanti tu mai.
2: Ngejek adak mataya, ngejek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemban iyo betul betul tanon iyo dah tepan iyo mado tadi apa nunggu iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
0: Do nya tia, ni menang siklip tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni ando ando.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sah aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mi tu read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berem bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bukan dah kita ban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sari-sari kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Tegurus dengan Ragung Radhi Dendayung Asau. Ya, jadi ikut sabah nang tika tika degi kedangan adi alun petenek seramat petenek sopengan puan kagi kedangan adi alatman seramat man sengarap ngeka sopengan nerbisi eti eno minggu. Jadi ikut sabah nang pege berangan adi bian aktiviti masing-masing di ngaramati. Jadi dengan adi ngatur aktiviti di ngaramati kita aktiviti sama beruman puan ke agik ke adi sita andu penyebrana puan ke agik ke adi sita teduk masa aktiviti ya isai aktiviti dengan ngaramati kenu ngaduduh ke rami rami ada. Jadi ngatap juding dengan aku pramentah hati ina ragu so peace band napa napa.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Ya, Ragu Pramana di Dr. Muhammad Fauziah Latif Teratai Layu di Tasik Madu ya. Jadi boleh mengharap I semua kelina semua praman dengan Ragu Pemite I anak teacher. Jadi tangan seramak ngarep di Sevianyi Gorga Radio tetap on. Selamat ngarep DJ, selamat petugas, salam damai sup pidilam. Mite main lagu damai tujuh khas sok sikit sudik madi pengoma bayar sok pengoma setia YFM beria terdaki-daki sejak. Semoga ingat sehat dua teribu rami senenang. Okey, terima kasih ke menegak tangan seramat ngarep di Bennett Thomas inang main terdek ragu sok Alan Jackson senenang kangen seramat ngarep di Midesem Kawi Kurus kak menegak di Paul Sikin Nurul Atikah adi rangka dengan ragu sesuatu linas rami ingan rami ke oku kangen seramat ngarep ke di Henry Bali Arab Imah Praman dengan ragu pemitei seraru gaun terjahya kak menegak ingin seramat ngarep di Babai Konten Roy Kwang kak Lawrence Mike. Jadi berkeringat berada dengan tak hadir berkena di kita nak live so Facebook YFM beria di ngarap mati ngata berjuang dengan ragu Praman tak hati ina rami ingan rami geh oku sumuk linas.

ko kesok angkah do gelayat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kamu do ko kesok angkah do gelayat musik nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang ni 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Rakah begaut adi ta temit dapat nyeramat asem.

Ia ragu adi Dr. Ban Beda Alicia Sidem ragu adi den juga tengan. Ya, jadi dia kembali dengan pokok mai sekarang titik atau agi program aran pemudip adi Dr. Wah Beda penerbit I Anina Francis Farrell Chu Pak Sbiona tak pernah mendengar ragu so Ellen Jackson adina thank God for the radio. On the

0: simong moy jam bilang kono.
1: Tayo kun tabi sunih kun kabang aku Reverend Johnny Libar masuk gereja yang leken beda pun lagi dengan kini dah habis program jaran pimudip tinan anu minggu siti jadi tinan kita tiguru ataupun nagih program siti kita tiguru dengan nyanyi.

kita bidoa. Doa tinanu minggu triti semengiju. O Tuhan, menyungkak penulung berkat Tuhan, nguntun alu ngajah mi adu-adu. Tangin adu-adu ngeban mi rindu ngunah kerja da paguh pada Jesus Kristus Tuhan mi da mudip dengan magu perintah ini tanpa meneg situhai-tuhai. Amin. Jadi pemaca dan nuti nutumit kita masuk Injil Saint Matthew bihan 20 tiguru kita maca masuk ayat 20 taruh tok ayat taruh 22. Kekan muh meneg tok Kaaba bala puun-puun imam dengan bala pimaaf nama meneg bidapud dengan siin dalam lagi ngajar. Bala kau menang masuk kuasa asih akam ngunah kayu siti. Lalu asih-asih nyugon kuasa siti negakam. Jesus nyaut lalu nyebut pidaan negawa. Aku siti lagi ira nyikin kayu masuk kini. Kakini pidaan negaku. Aku lagi ira pidaan negini masuk kuasa anih aku ngunah kayu siti. Masu api baptisa John. Masu surga atau masu manusia. Lalu bala kuasa betanen panadep kawa. Kuan kawa. Kan kita menang masu surga. Si Andra menang dengan kita. Menimah kini kai Arab dengannya. Pekan kita menang masu manusia. Kita terawu inya. Sebab semua inya menang John City Nabi. Lalu kau nyaut Jesus. Kuan kau. Ami kai puan. Si nyaut kau. Aku agak lagi. Aku pidaan nekini. Masu apih kuasa aku ngunah kayu orang siti. Pak mengani pikir kini. Ada ni orangnya. Da ada dua anak dari. Lalu menek tok ini anak. Kuana anak. Panuamu ngunah kerja dataya anggur. Lalu saya nyaut na, agak aku pak rimpas in, saya berubah aseng, lalu saya mohon ke in. Lalu saya bidapud lagi dengan anak dalam modua. Lalu saya nyaut ayah, pakai ke in. Asih masuk bala dua siti, dak nurut senda amang neti. Bala menang, saya dak ngunah na. Jesus menang ni bala kawa, betul aku tak anak ini, inya pengumpul suki dengan bala sundal ada murid perintah tanpa taya masuk ini sebab John menek ini dalam jaran bucuk lalu kini kai Arab sin pakinya pengumpul cuki dengan sundal Arab dasin kini siti kan kini tubek kai kini berubah sekini kenan Arab dasin siti mah Injil Kristus. Puji Kristus dan Tuhan kami. Amin. Dalam kitab kudus dan mati, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 20, tok 22, nepidaan kita pasal pingrejuh. Pingrejuh dalam pimudip kita. Semua kita ada pingrejuh. Mengdekapi kita dalam kitab kudus dan mati. Ahi pingrejuh dekai betul. Ahi pingrejuh dah ngeban penguntung pemudip lebih-lebih lagi nupitayun nemihan kita dalam kita percaya asih Jesus tidak sebenarnya kebandingan kebenarnya masuk penyikin dan mati kita sama puan kita sama merti pengerjuh dan nyesat pengerjuh dan ngeban belalang sembala dan mati nyikin masuk apih kuasa masuk sih dan yugun pada nengunah kerja siti kebandingan siti maka dan tubek wak menjugun ije kuasa mempada kita keras aseng keras sawang kita ira nyikin pak kita kai merti sebab pintu bek kita pete pintu bek kita kai merti asih Jesus dengan aneh datunah Jesus Kristus yang benar dan mati
dan mudua Jesus minan ini umpama nana nipan nana beda kita merti nana beda kita puan ani dak patut tunah wang kita ngaku wang kita nganggap pada kita ini masuk anak tanpa jadi sana umpama ti nana beda kita ngerje merti asih sebenarnya kita dak abe pemudip. Jawabnya kita sama-sama murih atau ngigi aneh penganten ataupun ajar dan kita munah pingrejeh di dalam pemudip kita dan kita berge jadi penganten contoh yang pendengar kemudian kita mata semua kita ada tayan sani enceh wong kita aji sani enceh wong kita tarun dan jaran pinuju kita ada kita nguhang tayan tayan ti memang ada pakanannya penganteng dan kita berge kita rabu jadi ti mapedaan kita kadang-kadang kita nyikin kadang-kadang kita mpuan jaran dan nguhang kita pak kita kait beranteng berge dengan kuasa tanpa dalam pemudip yang mana kita tubuh ihong inya demadianun menang ada bijak pandai menang ada merati pak anyap pinganteg nan ibraga pinganteg siti ince pimerati aseng kita negaran pingarap kita kan kita biranteg kita rak maju kita kai sesat pada Tuhan Yesus Kristus da ampar lumun di dalam kitab kudus tenuti tindan kita pinganteg pinganteg nan Yesus Kristus pidaan kita sininche sana umpama neminan dua anak dari nama ada mati nama si dengan puan anak sinceh tanpa anak dalam muni sinceh bangsa Yahudi ataupun Israel dok kinaduk dok pejuan dok tinanen aneh pikirak tanpa dan pemudip pak balasiti mojogon kuasa jugon pemerti pak neminan kuasa siin nan ngililo mako daya beken yang pada kita kepingin mati nanyakan aneh kuasamu masopih kuasa dan tidak namu ngunah ke situ kadang-kadang kita merhati adat bila kebandingan dengan benda memang najaran pemudip yang kita beradat agama ti yang kita berguna pak kita ngancak nemintas ngancak semua inya sikakan mengdematin bala tipu anak si Jesus nampu Jesus mati nyakan asih John nebab balan pinyaut beruneng panadep kan kita menang Kristus mana kita kaya percaya kan kita menang ti jaran nebatul mana kita kaya ngajak oh jobo dengan jobo pingkeping nyak bo kita ngikin jadi pingikin kemendingan kemenanda masuk pinyikin nemati masuk pinyaut Jesus min sana umpama seti piragah pedaan kita supaya kita sentasa beranteg magah da anteg sene jaji pinguntun si kita kai sekekan sene kita kai rebu dalam jaran pengarap kita retin abaminan pimahas aseng ataupun kuasa jukun nang kita ngilawan aku puan aku bekuasa ya kai namung siin contoh na tubuh kita Jesus datu rekang ani datunah dengan tubuh contoh ni uraknya dadu ngeragang sama dengan Jesus ataupun dua orang dan ngeragang sama dengan Yesus Kristus dan dua jemaat kudus ini nyala Jesus pak ini nengaku ya Jesus bijangi nengnya nengaku adep nengnya ada salah inya ada segan aseng neng bijangi siti amu iti me adeh dengan aku da paradise jadi saya nak pinganteng dan pisuhor Yesus Kristus siti sininci bukan cuma sana pak jangi tanpa dalam ganas Kristus neg semua kita diratin apa kita minan pimahas aseng pimahas kuasa pimahas pangkat da tege-tege ngelilo mako jaran pengharap kita bin kita sesat yang kedua dah mati ratin masuk penyikin bala siti karena ngilange Jesus ngunah ping lange atau misalnya bisa adung nang langai
Bala na karan ra ngilange ataupun ngiju Jesus. Pak pingiju sana nanti udog bala na. Sebab bala na kay betubat. Karan na manang Jesus Christus. Excuse Jesus of blasphemy. Pingiju. Jadi kita tebak perhati na matin. Ani-ani tu na tampa. Mena na lamah. Mena na kay tagap. Gayen pak penyepuan tampa di lebih masuk pengeriang aseng kita sebab mengajak kita reda, mengajak kita berubah dalam pemudik sehingga dalam penyelidu perimuh dan mati Jesus nyaut minan penyikin Jesus kan bala nyikin nyaut dan betul Jesus terpidaan nanen ngurak ngintar ngampar aneh retin masuk pih kuasa asin nyukun kuasa negadep pak bala nekai nyaut sebab aseng awang malasiti namundin kai percaya namundin kai Arab jadi dan Jesus Kristus tiguru nagih sini siadminan sana umpama umpama siti kebandingan kebanda dalam sana kita sini pantun nan mantun nan ngajar nan puan pitayen negihok macam kayu supaya minan sana birawak siti kita inyan merti aneh pikir tanpa da juga ni kita da ada sedia untuk kita contoh na matin dua anak dari ini milada dengan bitubat lalu nurut sana amang gain negtaya angur taya angur siti je pimudip kita taya angur siti sininje kebon tinan kita ngagau berekat pakuang tanpa ngerekat kita kita patut milada ngaku berampun supaya kita mengini orang inya dan sama-sama ngeragang Yesus Kristus matin ngaku adep nabi dosa bitubat dengan Yesus bijangi dengan sin menang amu iti na sama dengan aku the paradise jadi ping rejeh ataupun ping udung da pidaan Yesus da hati sinci mengajak kita ngerejeh mengajak kita bitubat. Jadi penyepuan Jesus bukan penyepuan biasa. Pekuasa dan ngerekat ngudus kita dalam pemudip. Jom kalau dengan kebenda, kan kita empuan kita ngerejuh, ada pengerejuh dalam pemudip, kita patut nyamut serta terima. Bukan minan tubek, pak tunah, sekitar berubah dalam pemudip kita, nepud pemudip tak kekal. Oh, kebalah kebandingan kebenda. Masuk intar, masuk ampar, kitab kudus tenuti, Injil Saint Matthew, bihan 20, ayat 20 taruh, tok ayat taruh kudua, nepitayan kita, nepidaan kita, sen kita adu-adu ingat, sen kita adu-adu berubah, bukan kita nyikin, nurut, negap, ini ada patut, kai kurang, kai lebih, kan kita milada, kita ngaku, tanpa biadu-adu ngerekat ngudus kita tanpa biadu ngeban penyidamai nupi mundim kita sebab kita meminan kuasa Tuhan meminan pengarap kita dinan kita beranteg jadi penganteg nupi mundim penguduk nupi kita umap umas ngupas semua pimiek pengerjuh dalam pimundim dalam pengerjuh kita ain mah tanpa adu ngaban kita ain matampa biadu adeh dan kita bukan minat ngudus ngerekat pang biadu adeh dan kita dalam pemudip jawab nintar bo nampar bo kayu orang ti dalam pemudip kita sin menjadi pitayun sin jadi uhuk dan ngajak kita berubah jadi pengaku sekita adu kindus Tuhan tanpa amin amin Tuhan tempat merekat semua kita dah habis jalan program pemudip tindan anusiti kita semayang oh Tuhan tempat berkuasa kasek dah asek ngawang mi aseng dah mena percaya hati dah mena tegap daerah nurut daerah nyamut asih Jesus dah dalam pemudip kita pada Jesus Kristus Tuhan dengan pinabawa sami amin.

Ya, jadi menikmati target term setengah jam ni kata bersama dengan Ramati term segmen ngancang petuk. Jadi kita ingin ceramah ngarem di Mr. Donny Lim di rang kedengar Ragu So Mawat Layang Bintang. Ki ingin selama minggu nuju nak Matthew Kopong Pichin Nazri Inji Kukala James Roland Stewart Noraniti Abdul Riza Arena Idris Gina L. Risa Justina Sin CMS Fred Putra Borneo Bapak Katang Amang Fadel Amang Kelvin Amang John Bapak Julian Sino L. Kamu nega tengah seramak ngarum ke di Charlie Chung Tizen Lime Angkir dengan ragu Jobeng ya Puankah Sobat Singumi. Kamu nega tengah seramak ngarum ke di Veronica Set Angkir dengan ragu Jebong Derem Blues Tujuh yun so pendengar YFM KI nang hati-hati masa maat kejati sahraju tebal moto aranjera seninang kemudian yang seramak ngarum ke di Michael David Protesi araan kedengar ragu aku meh pencen masu cegu David seninang ok tak pernah mendengar ragu so mawat hati indah dayang bintang.

ta kede. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing ni prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni penyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jadid kasing. Tak leh adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.

ragu adi Dr. Mada Cikgu David ragu adi den aku meh pencen ya jadi ngan ke adi ke de ditika ati aun genu moto ngan ke di aran disaing samat neka tepat adi re ngan tuju ke ada kemudian meradi ngan ta adi ke de ke nyerjaga ditika ati bait adi kajen jam mere maat kerja buat ke adi aun nyerjaga bis iin mara adi shifts ngarep ya saya dengan mujur drum tiap kerja penera adi dengan naik di ngarep mati ka jamet tak berjudi yang ngarep prama ta atina so Eliza Suzina ragu adi dan ta jawab.

adi bergantung sop laboran, tawaran kerja dengan gaji adi bagak, dong mitik bedak bayar dia hadiah adi dongin di atak, amai dong pitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah bergaut klik tedek pautan adi dongin di atak, amai ati dapat bedak atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Fikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe onkah judi online. Jaga privasi adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, onkah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, kat seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, onkah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Ya, ragu perempuan so di Amiros Jepung Durham Blues. Ya, Kak, menik meh tak menegah Kak penebut na segmen ngacang betul tak di ngaruh mati miti syair pasal ti dengan pejuga perempuan dingi bersama ngapin ngarut mi di bagian drum segmen mi adi sekasa dan ina segmen ngaruh perempuan so Kak pekor peris ngaruh negak pekor semua dua terup ngaruh Kak. Terima kasih ke kesopringan adi yagi perempuan ngaku so Kak pekor nam singomi anu teja negak mandi nanti saya tak berapa dingin. Dia nak berken. Selamat ngarum. Bye-bye.

0: Oh, si Nomel. Sebani nga, anak mo jika. Idah ka ni kamutoro nang irabo.
1: Tanah, tanah na ge. Asa mo rabo tiya, kuha na mo nam.
0: Si Nomel, buak beninga ay. Anak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ka?
1: Tanah, tanah na ge. Nang pun brawan ge dudupnya. Puan na riyah asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi, oi, oi. Oni, oni, denai mutak tu ya. Protek, protek, tetehi pun. Ogik nyakirin onak musuaman batu, ay.
1: Mama, mus barang napo onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nun na.
0: Asamu di Bisaya, suka depmu.
3: Nasal sunih ondo, doi tiak gunai. Pratileh, oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sopinusah dadah.
4: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Rethinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan kaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026. Pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rik Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 menit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan. Sekian berita yang disunting oleh Mohd Nor Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sanin bersama Dokoi dan segmen
1: ngalim tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hari.
2: Sampukur peringatom, next men dua terutnya rom. Ingat apa kata Dokoi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, B.

Okey, jadi detik orang penghibur joget ngana ngudi peso Alan bersama dua mega mix band. Selamat nganom sama-sama lagi. Atau di nganom undu minggu iti 27 November pri sawa 2022. Jadi ini apa suara berapa ngaji tua FM doyoh ngarom iti harap penyenang so berengan terhibur yo. Rabis na berengan so jai ge pukul 2 ngumi moh on radio ngaji ta segmen ngancang petuk bersama dua pengarun ke idi petugas. Adi na ketubur lagi bersama aku DJ Jess ada ngatipu taru jam ini kita terus berhibur ngaji ragu-ragu penghibur jadi mau kain nyusun sana so berapa ngaji tu YFM tu yo ngarau biti jadi harapnya nanti ngarau minggu itu tetap gak gelinas tetap gak semangat. Rada bisa sambringan di kudu-kudu anu iti memang jenang aktif ponu di rami kini na. Robi anu sumie mungkin ogi na di dia ke BBC BCCK ataupun ogi na di waterfront Sinawan kini na ataupun ogi ke kada beringan na di ke Lundu di ninga regata Batangkayan pakai garobi ti mohro o sejak de bodi ba pekinya mang suku pegawak apa kesung mana radio tetap on ngoje te ragu penghibur ataupun lagi gana di peta salam di ruangan Facebook rana miti ragu rana ngajit ragu sabayu hari morot abu o sang ngarau miti ataupun gigit kita kaitin moh tajuh ti morot ke bidit hari abu o sebab terpagi hari amukat suam murid penuh suam saatnya nang idoh hari terpagi Monday Blues ya jadi amukat abu o sejak terus semangat mungkin lagi na di modi plan negara miti tiap pagi sebaya mulut tempat kerja guru ngupi dia do peredingan pak semua plan dia negara miti berjanji tiap pagi sebaya mulut ke tempat kerja ngupi dia kini na pak ino mak komut kyo kira mau berjanji tiap pagi mesti jangan menepati janji kiri yang nang ya jadi ragu minggu berita seterusnya negara miti sana sobringan di Arugan Gadget Radio Gravity Joget Pujang Limited Edition Joget di YFM Doyoh kerap bersama.

0: Ok, jadi nanti ragu joget atau ngarum itu supaya 2 minit atau ngarum pukul PE ya setengah ngarum. Jadi saat pengisi segmen atau ngarum itu yang pukul semua ngarum dia atau dia sama-sama ngoci atau abar ngarum seterus pukul semua suku yang program dia dapat ngoci setiap ngarum no minggu yang all di seminggu wati. Jadi saat peminat-peminat ragu ma terus bersama dengan itu untuk buat program ini. Jadi buat siap program ini terus gemuruh tajang zone interaktif. Jadi di ngaruh menu minggu ti aku dah buka line telefon ti dan zone interaktif ya. Mungkin lagi baringan di raan ga telefon apa itu salah ngaruh mapawan duduk berdingan berasosiasi siap ngaruh ti ada berdingan telefon ke konti ti. Berita Sarawak hari nama pagu baat biawak saat nogap ada hubungan ekonomi dua dagang osah Sarawak kedua Kalimantan Indonesia. Terdigi bersebut ada Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang nama pagu baat itu dapat jadi saluran biguna zaana kerjasama ekonomi antara Malaysia dua Indonesia amote dang konteks pimasang ASEAN.
1: Klik harito Andu Sungi Sedunia. Dok Sita nga andu minggu sekasen derem bulan September berang sewa. Kesewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu bulan September. Penyita anu Sungi Sedunia ina tanda pengaten tulu sungi adi jadi sumber piin nga terun nga nerul pemudi piin. Penyita ati ge ina yang kedaan kedai ratus bedak deh kenai sungi. Pak nakit jaga penyibisik saman aran pemenu sungi Nindi Ong Ok di Malaysia. Agi taruh petaruh sungi dong nak diribok kategori keis. Kapin keis i ina setegar aktif aktiviti kudip dang samanjirik nga sepok ke iso pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga penyibisik sungi. Manyah taran sepok adi saman sepok domestik nga plastik samanjirik kilang ke derem sungi.

Okey, jadi ini tengok lagu menghibur untuk joget Cinta Setia. So, semua gelinas bersama dua DJ Salako. Okey, jadi kira supaya 25 minit ada ngeri pukul semang ngarum. Ya, semang ngarum duduk seorang pengajian terwai Feb Doyoh ngarum itu. Selamat ngarum duduk Nurul Atika. Edi gitu sama rata ngarum itu. Selamat ngarum duduk Henry Bali. Ayo nang selamat ngarum pawan. Selamat tugas. Salam sayang so kupu bombuak. Terima kasih. Semang ngarum duduk Atiang Pakok. Yang nak minta main lagu Green Green Grass of Home. So Tom Jonas yang nak lagu itu nuju no kesuak pengajian setia YFM Bedoyo yang nak bos loro primo hapagu yo ni ke primo hangar omiti yo sama ngarom dudu durin ku bes James Pengiran Puan Nyimoy sama tengarom seterusnya Nuritika yang nak sama bingara harap kita semua sehat terasa dengar iti salam ceria salam manis semasa JB request lagu Wonderful Tonight. Itu memang jong segmen tadi ya. Seterusnya Ronald Dennis selamat ngarom lagi sama rata ngarom itu. Jadi harapnya nang di ngarom itu doi yang nama nebak bigorot udah bisa mau ningak dia kalender mungkin kajon dua kedua-dua nu reki hari gaji ya. Pak tetap dia sabar ya, tetap gua senyum. Ya, jadi sampai ingat tadi ngarum itu yang orang bisa sino-sino di muah gago tia asreka pikayan onda ke sebab pagi murek mu na skora ataupun asreka pakaian bono na ke ataupun pakaian adop eh memang cukup gago eh namun kira taruh naan onda ke bono na ni naan adop lagi mu limo hati ya mu limo pasang le kain tadi asreka ngarum itu. Ya, semadi ingat naik ke jaming naik ingat naik robiti terus ke ngajit seran beri dia tu sebagai hibur mungkin lagi nadi tengah mereka ke dia mungkin roni tidak dia paita salam dia ataupun naik pemitik ragu semadi nyenang mereka pikayan nanti semadi kan yang berjoget jadi kaya berjoget ada inya mesti mau lima pasang nak buat mereka yang nak terus buat tak bos dia. Jadi ragu pikir buat terus ngarobi ti seradu ke on atau nes puji sama dua wife yang berdua gerak bersama.

0: Sina, Sina. Sina, ini aku dia Sina. Ni kaki dia. Aku lihat naik dress dari bawah batu itu. Wow. Kena dress dia. Ni dua tahun.
1: Mana orang mu lakitnya. Dia mu drift terus mau datang wah tain kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daun ti.
0: Betul ke vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian si bilia.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sposi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Si bi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampain ni dah susah.
0: Nggak, nggak. Aku lihat subah sita, jajah abang ketam letak di subahnya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mui ti tek ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku lagi nak ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat da dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suaruan dan ingat tempat da brosi da sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon daikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam kena bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah murahku. Cukup raju. Biu, kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tapi, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak begiu depan dia tu.
4: Buat ini oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Facebook to ang Romiti. Ya, jadi kita tengah di New York minggu itu ya, bogo-bogo program di Ogi Mengatur. Ya, nak ada di Abu Ngatur, you know, Honiti, you know, Chai, you know, di kada program di Sedewan, and program di Lundu, pergi buang ngatur. Jadi, di minggu diri endog, you know, taruh endog kepat endog berat semong, you know, program Padawan Raf Safari 2020 di Abu Ngatur, ya, di nyuang minggu bau, you know, program di tiap sawak dapat telinga lagi abah ngatur di kupuk git orang puncak Borneo daki lagi kudu-kudu kit gari bertanding kaya dua rakit di abah ngatur, you know, pembunuh pering juak, you know, 40 kilometer so kupuk anak rais. Jadi saya meringan nanti rakan yang tinggal program itu ya, dapat di ada nanti putuhan dulu ya. Jadi pakai program yang bertanding itu sebenarnya ada yang mengatur dapat nubrat na semua. Jadi ragu-ragu terus ngarumiti sebab kesinggungnya Lindsay.

Dia kena superdome rumah media tak ada anggaran pekor semua nganggarom. Jadi semanggarom selamat tahun nyambut tahun dupi beranak tentu seberingan deti nyambut tahun nuiti ataupun lagi nanti rek nyambut tahun pagi ataupun batu nake. Jadi nanti nyambut tahun garom iti mungkin lagi mahu cai ke puah ke ketia. Dan keadaan rami yang senang asong tetap menjaga penyihat. Apa kesungguhan dia pakar ramak kemut sama dah ingat mahu renew ke bayu lesen terbaikan. Mungkin sekarang bayu dapat ke renew di aplikasi MyJPJ. Jadi sebagai itu yang ngajak tabar pukul semarang ngarum atau bibul dua ragu di seterus cinta namun di jegan.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

Okey, jadi nanti ragu penghibur so Sinister Band Cinta Pura-Pura. Ha, Cinta Pura-Pura ga Pura-Pura yo. Pak lagi ganya di boos tong Pura-Pura ga Pura-Pura boos pak sebenarnya ya boos. Lebih anak kopot yo. Ha, bila sino abu bisi nang boos sama Instagram boh tulah pengaruh mati ya. Pak sungguh no tu apa boton tapi sebenarnya itu ya boos nana hiu Pura-Pura boos. Mun sino abu ngudut ya memang mokat pari ya main bau. Inak sok-soto. Okey, jadi ngan nah jatuh sama-sama dia ngojet program atau ngarobiti ya no program all this minggu ti dia berperah ada menyusun ada penerbit Frances Ferrell Chu jadi kan dia jatuh sama-sama dia ngojet.

Selamat ngarep kasok berkata berapa dengek di ngarep mati ni mana di berangai berang ngarep maknu minggu derem ta sama-sama peraman tetap ta ngau ragu-ragu all this adi tempat pari pengingat ta ke jaman-jaman ta adi dawe eh. Dawa anku scan aneka gasok prek di ngarmati kaku harap sok prek lagi di drama buah senang harap sok prek lagi di drama rame pawan ke kak bersedia nurak kerja pengenai ta yang anus pagi semenaga terima kasih ke sok prek amai mem and YFM bidaya di ngarmati revisi di drama program All This Mingwati ta. Jadi ngarep mati aku teman Sobrek ngak sama-sama kedengah ragu so tebaran Peter and Gordon, Sobrek Benton, Jerry and the Pacemaker, Naomi and the Boys, Saman Chris Dorman and Suzy Quattro. Sungguh mana atau pucu dawe kedengah ragu so apa ngau ragu adiden The Winner Takes It All, I Do Saman Slipping Through My Fingers.

Terdengarnya atak meneka penebun program tagah di drama All This Mingwati tak ia ngarah mati ka menyakamet atak rek berapa dingin di andu kacah mati sama minggu pau ngata peramu dingin adep tak nga ragu-ragu All This so tebaran panka so artis adi beken dingin. Aku harap so breg meheramen nga pemain ragu ngarah mati ka ragu skasen di drama All This Mingwati tak ina ragu adiden stumbling in tebaran pada Chris Dorman nga Suzy Quattro. Jadi nak kata pendapat tahu, aku juga nak selamat ngarem ke Sopreg, ke Damai, ke Sopreg.

0: Okey, jadi nanti kita sama-sama gojita program atau ngarumiti hina program all di seminggu hati program di berperuah dan menyusun ada penerbit Francis Virtue. Jadi kira supaya 2-5 minit ada dengan pukul semong di setengah ngarum ataupun memurut kadang zone interaktif. Tapi dang zone itu aku buka line telefon ngena peluang nuduk sobra penguji tak karawiti. Noh di haraan telefon apa yang salam nuduk beredingan ataupun usus isi je. Mada sana-sa dapat terus telefon ke nombor 02-25-4-3 ataupun 25-0. Hello, selamat ngarum.
1: Hello, selamat ngarum.
0: Selamat ngarum, sino L ke? Ini abah sama ngarom si Noel.
1: Apa gu? Ya abah ni mau ke yang gestrikku.
0: Yo pagu pagu.
1: Mana abah
0: le? Oh pagu sehat.
1: Okay le, yo. Terus ingin salam mak ya.
0: Terus ingin salam si Noel.
1: Tapi aku tengah salam nudu bala-bala pekak sembuk linas. Geng di awak. Facebook le, Pak No, sesuai. Ya.
0: Yeah.
1: Sopak kami. Dah Lili senok Reno. Biar sama Reno. Ayang Boy senok Denny. Aduh. Jikin. Linggo Bes. Rena Pambi. Pandorin, Mamak Kureta. Doni Rim. Geng Oma kan, Doni Rim, No.
0: Ya.
1: Mati sepikin, bapak kapang, mang pader, rim pader, mang jet, layung jet, bucu matu, mabuk nana, nudu, media sem leh, apa jawas, wan preja, enjeran situ bayar pada siti are, nudu mati ayo aku dekupu covid, sinok rijip, alap iyo lagi lagi enjir leh dia abin, yang tiap kesemadan sinok dam, tua sino N sama M, tu aku sino Richard sama Richard, ada yang mesti lagi ngejar radio.
0: Yeah.
1: Abis, nado madi pengembangan bukan nado deh, kebomba yang sudah, kopi juga kepung nyarama, ya pengelama, sedikit nabi babang stas, sasa tak ada kisah madi pengembangan dia ayu aku dogi deh.
0: Yeah.
1: Okay, itu sama L, jadi sama L mengajar aku no. Moga-moga kerja ya. Okey ni je. Dapat ni lagu semuk glenas ya.
0: Lagu semuk glenas. Ayo tiada.
1: Lagu baku mana ya?
0: Ya tiada sama saja.
1: Lagu semuk glenas harus buat habis ni.
0: Ya.
1: Mungkin lagi dek. Kamu punya beradam tak? Sorry ya, aku punya beradam ya.
0: Oh, lagu semuk glenas mau jaya aku main ya.
1: Mau main ya?
0: Ya mau.
1: Oh, bangunlah main lagu nama pecinta. Aku nak saan ku.
0: Ya. Okey ya. Ya, terima kasih. Terima
1: kasih.
0: Okey ya, terima kasih. Bye sama Garo mesin Noel. Ya, peta salam untuk perdingan lebih sa fan club Oma itna ya. Jadi saya meringan di bokon ya di Garo Miti boy ke boos sebab tong aruk ke nang berpura-pura boos yo sebab pagi aran boos benar boton nyam cukup nunduk pakarawat nge boton di nunduk pagi sebab petoru nang tiap pagi putaru pagi bo dia mokat boton benar boos jadi nang da peraan boos ngana lama teso oleh pakadin bila mo nang da pelek berat boos pak boton do dia ke boos lebih se peningah handphone pernah ke tawas sadi ninga asli takadap ke jadi noh le da astagal ne makin dole boos ne pasu mun terima kasih ge gi ngaji radio wifi do yo ngarobiti. Okey, jadi untuk berhibur dia ngaji teragu berhibur seterusnya di bawah menyusun dan sobringan dengan Rumiti. So, kepulauan Skyband, cinta di Tasik Biru.

Okey, jadi nanti lagu penghibur cinta di atas biru sekolah Sky Band. Jadi mungkin lagi para pekerja ngaromiti aru aga di atas biru aru aga di penuh-penuh di man ngaromiti kini na ataupun lagi ke kisah setegar atas biru re yo dapat dengan ataupun pasangan hidup ataupun dapat seorang ataupun dapat bono na memang ngam lah dua lagu itu cinta di atas biru ni esok perawan ni esok bau jadi bila mau kawin atau di bau sina perawan pun mau moyap ketika mau pro tiak sina bau. Ya, sama kan terima kasih kepada Veronica Set yang nang selamat tengah rom yang nang mudah tengah rom itu yang nang gijan yang nang selamat tengah rom yang seprog harapan nang boos tengah rom sebab pemuai jan yang nang rana ngoji teragu so marina jara bujang kelimatan ina yang nang sebaya boos rana ngoji teragu itu yang nang nak kita penuh masa maadi. Okay, ya, terima kasih nudo Veronica Set selamat tengah rom pita kilan sama tengah rom mengadu Doni Lim Doni Lim ni abar anggota lagu cinta pura-pura boh jai ke main lagu itu. Ya, terima kasih nudu Sumo Glinas yang nang pada salam nudu dengan di kota Sino Deni Sino Jo di Kupu Bawang Sino Tek di Kupu Tongang Cegu Susan Juhin Cegu Marina Cegu Stella Ho sama Bakong di Biri SMK Bakong di SMK Bakong jadi saya terus Desus Panes Mary Sarob si lagi Angela Insidor Jilem Brindaza Frenzy sila bogok lagi lah yo jenang rakan gue jatuh ragu apaladingan ini esok kebelan Mega Force yo semata ngalam terima kasih nuduh semua kegelinas yo sambringan di bayu hop ostikaiti haru aga guru di majaman haru aga ngadapan di esakir kupi ataupun nanti ngarom itih lagu mibur terus ngarom itih pengen rindu the rimpas so George D yo di wifi yo gerak bersama.

harito anu sungi sedunia dok sita nga anu Minggu kasen derem bulan September brang sewa kasewa ati penyita anu dong nai nga 27 anu bulan September penyita anu sungi sedunia ina tanda pengaten tunu sungi ade jadi sumber piin nga terun nian pemudi piin penyita ati ge ina yang kedaat kedai ratus bedak deh kenai sungi pak nakit jaga pinbisik saman aran pemenu sungi nini ong ong di Malaysia agi taru-taru sungi dong na diribok kategori keis kat pin keis i ina setegar ek aktiviti kudip dang sama jirik nga sepok ke isok pita industri nga kilang. Ja atas sama-sama jaga pinibisik sungi. Manyah taran sepok adi sama sepok domestik nga plastik sama jirik kilang ke derem sungi.

Okey, Ragu pergi bola atau Garo Miti Rom yang bercinta. So, Haiti Kos Endang bersama dua Jamal Milda de Gara Supia 24 minit saja atau dan segmen dengan rompawan tadi minggu itu ya 27 November April ia sewa 2026. Jadi info seterusnya you know dan sukan Asia lagi beragu badminton Dayung Negara Pelitan 2M Tina Moh berjaya merata ke separuh akhir sukan Asia lagi beragu itu Moh berjaya menang straight set rawan pasangan India ialah Gayatri Gopi Chana 2-3 Jodi dan suku akhir di Ichinomiya City di itu Moh ngena peluang duduk berarti teban sekurang kurang teban pingat gangsa jadi tanya duduk atlet negara ya. Sama dengan Rom sama petugas kan udah beringan dia petugas ngarom itu harap bisa san beringan dia petugas pakai shift abai itu di hari pari pukul semong tuah turup ngarom ti ataupun kino dia pari pukul noam pagi tak pagi apa kasung mono radio YFM tu tetap kerja di pinggir beringan harap bisa san beringan di satu ngejit radio masa petugas jadi rapai di tiak segera ingat baik puas ngejit siaran segmen dengan rompawan dapat ke terus ngejit siaran radio YFM Royoh dan segmen semang dua nuam so pukul semang dua turut pengaruh mendaga pukul dua pagi lagu pergi pulta seterusnya cinta teman-teman Justin Marin.

0: Okey, jadi nanti ragu pergi buat jadi kira supiah dua mas mau ngomong minit lagi atau dah segmen ngarom power ni. Jadi saat beringan di rana telefon mungkin dia ada kata telefon jadi jatuh sama ngojit. Hello, selamat ngarom.
1: Hello, selamat ngarom di Cece.
0: Oh, selamat ngarom sumuk. Oni abar.
1: Odek ku ngojit suara ingan dia.
0: Baik ngojit ke? Bah gele. Halo.
1: Bah gele.
0: Lagi ada ngojit sumuk.
1: Oke, oke, mau ngojit ke dia. Laat nak aku tu sekarang slow ni, nanti volume mati. Oke. Haa.
0: Ya, terus
1: selamat ngarom dengan DJ Jess. Sekali lagi, hati-hati kukulingah.
0: Ya, selamat ngarom. Jadi terus dengan salam semuk ya.
1: Ya, aku salam terus jak masa obok ya. Hanya salam untuk para dengan cucu-cucu oleh dari penklat semuk lindah. Di ku sebut ngandik-ngandi, ngawab si cahain atau na.
0: Iya.
1: Duh, nanti ayo ada pokok, ada langsung di lesa dua. Para dengan dikenal otopnya, pada Lina Kambi, Media Sem, sok-sok geng awal, peminat YMB Dayu. Ada bokon-bokon dia mau gig dia komen, jadi aku dah minta buku-buku komen dia bokon. Jadi aku minta lagu ya, mau main dengan lagu kutia dan minta kutia DJ ya, luak.
0: Bala dengan lagu kedua dia, tia. Memang kita tulis, okay. Ya.
1: Yeah. Mana-mana dengan aluk yang main, boleh minta lagu no sejak ada. Okay, nah ya,
0: okay. Okay, sama ngarom. Terima kasih, Nudo Sumuk Glinas. Semoga sentiasa Glinas, sentiasa sehat, sentiasa gogah, sentiasa selalu berjoget. Ha. Okay, jadi kita sama ngarom. Terima kasih, Nudo Michael David Protesi. Okay, jangan selamat bingara DJ minta main lagu My Broken Souvenir. Okay, jadi kena di biasa yo selalu minta lagu aku mau pencin. Tapi ngarom ti mungkin anu kalmud. Bapa yang sebaik bos ini yang ada ngaji teragu itu ragu My Broken From Slovenia yang ada sebaik betul ku yang ada bos segala itu ini ha okay yo ragu na di nyuang segmen tu tiak jadi kan dino tu sama bibul dia ngaji teragu bibul tu satu terus ngaram itu bujang Kalimantan mari nacara.

Okey, jadi nanti orang kau menghibur so Mega Force Baladingan. Jadi sama dengan Rom. Terima kasih Nudu so Baladingan so berpengojit. Selamat dengan Rom. Terima kasih Nudu Nila William. So Itali apa itu salam Nudu family di Serian. Palsung guna dan nyama tu mendokan juga akan segmen tu. Jadi repai titik dengan lewat dapat berhibur ngojit YFM Betoyo dan segmen semua dua nuam mendok pukul 6 pagi. Repai nuam pukul 6 pagi dengan lewat sama lagi ya. Dua pengarun kaidip tukar setiap pagi. So pukul 2 mendok pukul pri pagi ya. Jadi ngani no aku DJ Jess sering ucap selamat ngarum nudu su beringan ragu pe buat atau ngarum itu ya no broken sovereignty jadi no tak berapa bau bye bye nudu su beringan.

pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik.rtm.gov.my.

0: mengikut pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI. Taruh bentuk plate yang dibenarkan adalah huruf ni, huruf dan nomor yang mesti berwarna bedak lah, budak. Background ni sengot lah. Okey, yang kedua ni huruf dan nomor berwarna putih yang dilekatkan di atas bingkai berwarna merah bagi kenderaan kedutaan. And then yang terakhir, huruf dan nomor berwarna hitam yang di-emboss ataupun yang dilekatkan di atas frame berwarna putih lah bagi teksi dan kenderaan sewa. Jadi untuk ukuran bagi motosikal, taruh milimeter, size di antara nombor lah, jarak dari nombor ke nombor no, 5 milimeter. Dan pegatung ketinggian adalah 40 milimeter lah, dibenarkan mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pelesenan, pendaftaran dan pelesenan semua PI dan PPI. Jadi bahagian belakang ini adalah tapruk milimeter, saiz di antara nombor, jarak semua milimeter dan ketinggian ini tapruk milimeter lah. Untuk motokar, bahagian hadapan taruh puluh mm milimeter, saiz di antara nombor ini lah, jarak semong milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah. Jadi bagian belakang adalah 40 milimeter, saiz di antara nombor dan jarak ni 40 milimeter dan ketinggian ni 70 milimeter lah, mengikut kaedah-kaedah kenderaan motor, pendaftaran dan lesenan semong PI dan PPI.
1: Tuan Jedison Andy Anak Ameng, penolong pegawai penguatkuasa UPIS, pengakut orang doya JPJ Negeri Sarawak.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, dok betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut, puankah badang sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya. Ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ramadan tepa sama, tepa anak, ngatepa roh kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dikie den wati pengumahan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dikie deh nyanak edem penyisuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun anwati adi ngak ere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ana nyam penyeraan mai. Kengen terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tadi masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengundi pemi. Habis eden wati kami take am beda puju u gerindung jaga ke adire mun nyerja bait i adire nai tadi masam kerja di barang kayen i isa i ke dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di dalam kehendai kerja pengenai ami di birangan nu isa i kerja pengenai ami bisa dok nai ngade de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isa i kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam kehendai tadi masam kerja pengenai ami isa i ke bisa dapat pengutung adi kena yun ada pemi pak arbis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama. Isa i nimun ke amuhnya berkat kerja pengenai mi di mestian ti. Di ngak ke eh. Mbah dapat kenyam penyekena suka am. Madinati ke ke semayang mete ke am. Mada puju u nye berkat kerja pengenai mi. Adi kere nai di nuati. Isa i bisa jadi kena yun ke eh di dalam pemudi pemi. So pregati osama temite di dalam ada anak mai Jesus Kristus Tuhan kami adi udip ngadigen perintah sama ngak kaam ngerwa kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerinduk tepak kandi itong ngerwa kudus sian ni adu-adu re ngasuk pregta nek situ itu. Amin.

mengasih pun penegak. Tanjung Datu Bien potensi jadi pun tempat misis rekreasi Sarawak. Karnival Tok Boknyo bedak beke dengan mobilisasi sosial komuniti di Kota Semarahan. UPDLP kakak pimandai dalam subjek matematika sains anak sekolah di Sarawak. Seramai sesangka salam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dias dan Megado Proso YFM Bidia. Madin tengah lega. Tanjung Datu Bien potensi jadi tempat misis rekreasi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Nang, Tanjung Datu Bien potensi terik penemi sok Singapura kara Rais Bisindut. Pikaya sumber ikan dirawat mening Tanjung Datu jadi kedak sok penerik adi dapat dog berat dalam plan kerja nami tiputui. Atik menega dog nyukong bedak pimudah infrastruktur adi adu-adu kena saman pi kembang beken adi dapat terik penemi sok sepak Sarawak. Air kena nanti tipu rami penangguhan regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Setelah-tena tipu rami Adi Samah Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan kira repijong di pusat bijaja ke marina di mening kawasan Jematan Rambungan Sampadi. Ainang Jematan Rambungan Adi jakat kemas dengan suku Adipat 2027 jakat jadi pergerak yang berkembang sosioekonomi di kawasan mening I. Pemudahan bien potensi gerak aktiviti ekonomi lokal saman kuka peluang bau dalam sektor kerja nemi. Cadangan anak dog harap dapat dog nimbang bedak Perintah Sarawak ngajari kedak sok plan pergi kembang di kawasan Sempadi. Karnival Tok Boknyo Tarupan Kosong dapat jadi atak bedak beke mobiliti sosial komuniti Kota Semarahan sok pengisi berkait dengan pendidikan kerjaya sesangbatan asar ke pengembang komuniti. Gabit Menteri Pengembang Kapung ke Wilayah Datuk Rubiah Wang Gedatnang program lima nana patut begut dong ngatur yang netu komuniti dapat seen penerang sama peluang adi betutuk dengan pengguna madin. Miu tipu rami teup karnivalana, ahli Parlimen Kota Semarahanana menegak ngetat digunai keadaan awar berkait dengan pendidikan ke kerjaya yang turung anak sekurah dapat mien bisengan dengan minat bakat ke pimite industri. Karnival Tok Boknyo Tarupan Kosong dengan turtui taruandu gapi suak bermasam agensi ke komuniti lokal. Raka Perita Sarawak dari pitak pendidikan deh samah nimun rais beken masa ge sok pimasang ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPLDP di Kimadinati memeret sawa adik kedua. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ke Pikembang Bakat Datuk Dr. Anwar Pai Gratnang inisiatif anak dengan peluang ke anak sekolah primary 6 tembit pisuba yang subjek matematika sains dengan pikiran dalam dui bahasa. Pemasang UPDLP menegak agi ujian metrik pembelajaran tahun 4 MPTT4 yang ngatin takah penyimpuan anak sekolah rebis awar sama dengan peluang ia nambah kena sebagai pisuba UPDLP. Datuk Dr. Anwar Rapai Kedatnati tipu nyeramat rami penangguhan program dengan penerang isu-isu sekasan bau pemerkasaan UPDLP Sarawak di Wisma Sabati Kuching.

Pijik ungai ka, sekian 100.66 juta pembukaan nipu angka spoof call mendengar maten sebedak Suruhanjaya Komunikasi ke Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama syarikat nyedia perkhidmatan telekomunikasi yang tipu Februari dan Ogos lepas. Gabit Menteri Komunikasi Tony Ching Gratnang pemujuran dong seun sopi masak inisiatif Interoperator Spoofing Gateway adi dog biguru student pun suwaati. Sindiket kerja nipu di separais pakai taktik caller ID spoofing kirim nombor telefon ngera sama nimun sok syarikat penyedia pimuda telekomunikasi dalam rais yang nipu mangsa dari isati. Akhirat nanti tipu program tonton wayang bersama ahli parlimen Kulai Meja. Setelah anak Tony Ching kedatang MCMC rengudung dalam online bersama pitak Meta Anduati. Udung anak berkait dengan pengadu so daeratus pasal kes akaun WhatsApp adidok maten. Ati menega yang seen penerang tutus berkait dengan kes sana. Sebayu ati MCMC dok report nang an prati dengan tutus pengadu daeratus berkait dengan akaun WhatsApp adidok godam dok maten puan kader dapat dok akses. Suruhanjaya anak Dr. Adnang pitak im betul kesana ke Meta yang seen penerang samun rakah adi betuku yang dong temit. Buat pikir adi itu sama depan persatuan patut dog ngurus ngah rasional kabisengan ngah uras tabi beradat. Menteri Pengaku Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shinang buat pikir itu sama ina perkara biasa pak dia patut perusak rakah yang sama mereti paham ka nyerjasama. Komunikasi tikuka ka rasional berguna yang natu beramasam buat pikir dan pada ketubuh yang ngen utung ke komuniti. Akhirat nanti, tipu udung bas berangsawa Persekutuan Persatuan Cina Gadung Miri di Miri. Adun senadina nak kingat persatuan Persekutuan-persatuan kena pindura berguna dalam menyindik penyebekir bermasam persatuan. Ati rebis i dalam menyelesai isu berkait dengan pendidikan, batan asar, perkembang pemiang, kebajikan, komuniti, saman penyeguna bersama. Sekian 270 pemiang Mas Gading terima insentif adi perungun RM125,000 so insentif sambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading, Mordi Bimol Kedatnang, insentif anak dok harap dapat turun ngurang kedah ongkos pengajian penerima. Ayu menegah cadang program pendidikan Mas Gading, dok nyikembang jadi karnival belia Mas Gading adi ngeruk institusi pendidikan, agensi perintah, ngerah adi nyaran industri, tuke dagang saman komuniti. Karnival adi nyedia penerang berkait dengan pendidikan, training kemahiran, kerjaya, kerja dagang, teknologi, sukan saman peluang iat ngimaju ada. Ayu kena nanti tipu program insentif pendidikan Mas Gading di Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Rakah kasan sesang batan asal dekat us bisengan ia nyikin dokumentasi pakbuna dog ngamar mereti kadog ngajar ka tubabau. Gana pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan Temenggong Elizabeth Deng rant tubabau komuniti Kayan dapat pijuu kasan ragu tradisional tekna. Ati iat natu pimiu batan asar ka identiti kau mana piju udo grindung. Ain raknang tekna deka us ni persembahan puan ka bitanding pak jadi medium yang keadaan cerita pengalaman pimiu bitayan saman pimandai bijak komuniti Kayan Jemanja. Ai kerat nanti tipu kuka bitanding tekna ragu tradisional Kayan Bramangga Festival Kesusastraan Sarawak 2026 di Stadium Biteup Miri. Tipu bitanding anak Long Baweng Nakong jadi juara dok tunda pada Tiling Madang di tempat nombor 2 ka buat Jama Eda Beran di tempat nombor 3. Yang masgah perbahasa put-put ni. Tanjung Datu Bien potensi jadi pun tempat misis rekreasi Sarawak. Karnival Tok Boknyo bedak berkedinge mobilisasi sosial komuniti di Kota Semarahan. UPDLP kakak pemandai dari matematik ke sains anak sekolah di Sarawak.
Tidagaso YFM Bedia dog nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadog nukar ka pimiu biata beda Vic Mo Lawrence so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Ngana sumai sesan ka salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu-ragu tak bersama anggar Elton John yang ruruh atin ku Ragu semangat dalam segmen Mekat Kalibuhas.
1: Ya, okey. Yang bersama dua ku DJ Philo dan atin ku
0: sama aku DJ Hazel lah. Di pangan dengan tu taruh jam so tika atin dekat pukul PI sesan kas juga ni mula dibiasa ya Philo.
1: Ya.
0: Soalnya senang dan anu rimah terkrakar micang upi tak topik kadi nang tak topik kadi nang tak juga ringgit soalan kebat sedang
1: soalan kebat soalan muda-muda saja.
0: Soalan muda-muda. Nata topik nata sesama kerakar. Sama gali mana tak kerakar di kerja gede kupi sebetulnya Filo.
1: Iya betul. Ini hendaknya terjak ngupi. Ini jak ngupi podcast. Tapi jak ngupi.
0: Kasi kita nyebut ke pasar nata topik tak sesama nanti. Diki nata topik hati mesok tak babesit atau mempuan nata nikah. Pimiu kadong pimasta yet na penyikena
1: kadang naru-naru si bonara kasi asin sama hatta dia din sudah sama ai tipu
0: betul naru tu apa tu kasi lagi gigi nang filo suto i kami dengan tanda pada nikah pimiu kadong pimasta adi tak nang tak sok tak sit tak keringah diki kami nyaman nang kuat mantubik mutiak tubik si en
1: betul, rogitnya lebih saya Zalia. Kadang kata otak dah selalu ngojit kau waktu itu sen bobat sini sama ada nak adin nak mesti kabur tu bi ino. Dari ada the pinyan ino hogi kau nak kirang sebute nasi pun doi ka. Toru dah rumah sini ada doi rezeki.
0: Betul. Ramai ati nak kena genang taso pimio kadong pimasta pas betul ni ke agi nang tak pin kena ifilo. Isai atas desberek.
1: Betul.
0: Saya tak ada saat pinguman sebetulnya.
1: Ya, zaman tak saat pinguman sebenarnya.
0: Betul.
1: Inuh niat de si bonar dah
0: betul.
1: De sebagai pinguman do atau de sebagai onak-onak IT. Tetap ke te kadang kata bisa ya.
0: Betul.
1: Kadang kata nang ngakar. Ngakar sinati sobut koi hati do. Jadi mungkin ni yang sobat ni ogi nangnya sebagai sinat sama ataupun sebagai ona de mungkin oni de nang sini sama dengan nek adi ni yang nateng ah
0: betul kas lagi giga nyamba nang manyah mipis aren sigara peris
1: betul
0: jadi aku sama nang dah bara sini sama pak senaga ya dan bara anak-anak kada barata di jadi anak-anak kada gi barata baba nateng anikah pemiu kadok pimas tak jai
1: ya bukan saja pasar no za sebut pasar pisian are dia kan takar onu ayuh kada gawe ke Christmas ke sini oh good nang mak pisah naren takar ono ayuh.
0: Depan
1: inu setegal kepercayaan ke ataupun ni pak mungkin kan ketakar ono ayuh te
0: dengan
1: boga boga pingabang mungkin inu ni boga pinguman de tu meja mungkin nasa te sapu ke pisian kau ni ke
0: dobu
1: ya di obo pinguman.
0: Akan sega filo kerde filo dipikirku yang mana maya mipis arit na kami andurami maya taruh tengah-tengah atas mipis pingabang tamenleg
1: kan
0: jadi harap ke berangan di agi bersama ke Edwin Family maya kami tak bisa komen di Facebook yeah. My Family ngapu kor maya isa santik ya bahasa komen di agi ngan type di Facebook My Family maya kemana bahasa titik atau dapat sesama keringat agah dalam pimiu bukar sadung ka agak dari pimiu bawa jaga dapat dengah ngapu kau setengah isesan dan pecah ngeragu praman bisa mengarah Renal Sige minat genan abu.

Pukul 5 berpagi. Bunga Sepumpun Agah. Tanjung Datuk boleh jadi gerbang minti rekreasi Sarawak. Carnival Tok Boknyo nulung negap kerjasama inya ratus de Kota Semarahan. UPLDP tinan ngancak anak sekolah di Sarawak paham belajar matematik dengan sain. Selamat berpagi, salam Malaysia, Madani bisa madanaku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Tanjung Datuk boleh jadi gerbang minti rekreasi Sarawak. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menang. Tanjung Datuk dapat nerik pinemi masu Singapura dengan negara de rantau ti. Kawasan laut Tanjung Datuk ahi ikan ini pinerik pimeneg pinemi kiberet abi plan pimancang pinemi jangka masa tuhai. Infrastruktur jaran makin pagu serta pimancang beken dapat nerik minat inya ratus masu sepa pasar ne kawasan ti. Nep danti de majlis nutup regata Batang Kayan Lunduk 2026 de Lunduk. De majlis sama adun Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan minta guna ini pusat penjajah de marina de kawasan jimatan Rambungan Sampadi. Jimatan Rambungan jangka siap suku keempat sewa 2024 muka peluang pimancang sosial dengan ekonomi de kawasan ti. Cadang ti harap Dok Pirati pada Perintah Sarawak abi plan pimancang kawasan Sampadi. Carnival Tok Boknyo 3.0 jangka dapat nulung pigatu taraf pimudit pemudip dengan ngada peluang dedeg inya ratus de Kota Semarahan. Masuahi aktiviti berkait pendidikan kerjaya beten asal dengan pimancang komuniti. Gapit Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Dato Rubiah Wang menang ngatur lebihi program supaya inya ratus dapat penerang serta peluang biguna itiseh. Ucap de majlis nutup carnival, Ahli Parlimen Kota Semarahan menang, pelajar perlu jukun penerang awal pilihan pendidikan dengan kerjaya supaya dapat milih bidang sesuai dengan minat, bakat serta peminta industri. Carnival to Boknyo, taruh pengkusong tundah Taruandu ngeban ahi agensi serta komuniti. Langkah tunah Perintah Sarawak de bidang pendidikan kait sama dengan negeri beken. Lebih lagi minat ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP itiseh meret sewa kedua. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Dato Dr. Anwar Rapai menang nyukan peluang neg anak sekolah tahun 6 ngumites subjek matematik dengan sain dengan sedia soalan dui bahasa. UPDLP ada ujian matrik pembelajaran tahun 4 tinan kenal pasti tahap peminter anak sekolah sebaya ngumit UPDLP. Dato Dr. Anwar Rapai Pedanti masa nutup program penerangan dengan isu-isu semasa pemerkasaan UPDLP Sarawak de Wisma Sabati Kuching.

Isilungaga. Kahi 106.66 juta panggilan ipu atau spoof call dog blok bedah Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC. Kerjasama company penyedia perkhidmatan telekomunikasi Timpuh Buran 2 ne ke Buran Mahi de Merimpas. Gabit Menteri Komunikasi Tio Ni Ching menang di hasil inisiatif inter-operator spoofing gateway tinana tunah puun sawati. Sindiket nipu de binua sepa minan taktik caller ID spoofing wang lumur telefon de skrin mangsa sama dengan lumur telefon masu company telekomunikasi de negara ti. Nak pelanti wang dapur de program tonton wayang bersama ahli Parlimen Kulai andu nyandu na. Tio Ni Ching menang MCMC irang atur kudung secara online bersama pihak Meta anuti. Kudung pasal pingadu terima masuknya ratus berkait kes akaun WhatsApp dok blok. MCMC sebaiti masih perhati pingadu inya ratus berkait akaun WhatsApp dok tangku dok blok atau kai dapat akses. Suruhanjaya menang pihaknya mengeban kes nek Meta tinan dapat penerang serta tindak de patut. Sekira kai sama buat pikir bala gerumpung, bala ahli gerumpung perlu ngelese secara paguh logik dengan hormat buat pikir tiap pihak. Menteri Pengangkut Sarawak, Dato' Sri Lee Kim Shin menang, kai sama buat pikir perkara biasa pakai nganggu kerjasama. Komunikasi secara terbuka dengan rasional supaya ahi buat pikir dapat tinan magau ini langkah pengelese ngaban penguntung nek semua. Nek pidanti masa kudung bahasa kudung bahas sewa Persekutuan Kesatuan Cina bahagian miri de miri. Adun Senadin Pitayen, gerumpung ada peranan penting ngumpul ahi gerumpung supaya dapat kerjasama lebih ngasi ngelese penyusah berkait pendidikan, beten asal, pimancang, pimucang, pingkua kaum serta penguntung semua. Kihong 270 pimucang Mas Gading terima insentif RM165,000 masu insentif nyambung belajar anak Mas Gading 2026. Ahli Parlimen Mas Gading Modi Bimol menang insentif harap dapat nulung ngurang tingah ungkos pengajian. Nek cadang program pendidikan Mas Gading berkembang nek Carnival Belia Mas Gading ngeben institusi pendidikan, agensi perintah, pemain industri, pidagang dengan komuniti. Carnival sedia maklumat pendekan, latihan kemahir, kerjaya dagang teknologi dengan sukan. Nanti the program insentif pendekan Mas Gading de Dewan Serbaguna Sentex Lundu. Langkah nyaga dengan ngekel warisan budaya kai sitakat rekod serta nyimpan the book pak perlu namal the udip tiap andu paham dengan najar nek bala taap bau. Pengerusi gerumpung Dayung Kayan Telang Usan Temenggong Elizabeth Deng minat taap bau kaum Kayan ngeke lagu tradisi tekna supaya kekel bahasa batan asal dengan identiti kaum. Tekna kai setakat persembahan atau bitanding, ini cara bicerita, pingehek, pijuan serta pemintar kaum Kayan Saning Amin. Namuka bitanding tekna lagu tradisional Kayan masa festival ke
Sastaraan Sarawak 2026 di Stadium Ditutup Miri. Long Baweng Nakong jaji juara Dong Najah Tiling Madang tempat nombor 2 dengan Buah Jama Eda Beran Lumur Taru. Terima kasih tipuna binaca lagi. Tanjung Datuk boleh jaji gerbang Minti Rekreasi Sarawak. Carnival Tok Boknyo nulung negep kerjasama nyeratus de Kota Semerahan. UPDLP tinan ngancak anak sekolah de Sarawak paham belajar matematik dengan sain. Ketiaga berpagi senusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minus nabdiya beda Maureen Anca. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM Gerak Bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya Gerak Bersama.

Selamat pagi, suka sada muti Punabar. Tanjung Datu dapat jagi topat nyaa minuk rekreasi de Sarawak. Carnival Tok Bok Nyo nama paguh mobility social community de Kota Semerahan. UPDLP togap pimani anak sekolah Sarawak dan subjek matematik de sains. Pagi bersama dua ku filem nabuang dan abar pagi YFM dia. Tanjung Datu dapat tebo masang jagin topatnya amino rekreasi de Sarawak. Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg nang Tanjung Datu dapat norik pinomi so Singapura dua negara serantau. Ya nang, sumber kian de boga de kuasan laut Tanjung Datu jagin kodak sen pinorang de dapat obah peraku dan plan kerja nomi tipuah omul. Nama lagi, biokas infrastruktur drobis paguh bayar pemasang de boken dapat norik pinomi desen ruar Sarawak. Ya sobatan niti takar tuap regata batang kayan lundu 2026 de lundu. Sementara itu dalam majlis de sama ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan cadang naib pusat penjajah dua marina de kawasan Gimatang Rombongan Sempadi. Ia nang Gimatang de saka siap dan suku kepat sawat 2027 de jagin pigorak nuduh pimasang sosioekonominya ada kawasan ini. Ya nang, pemuda ini dapat gorak aktiviti ekonomi, rasan buka peluang bau dan sektor kerja nomi. Iyara Perintah Sarawak dia nimang cadangan ini jagin koda sen plan pemasang de kawasan Sempadi. Carnival Tok Bok Nyo Taru Poin Kosong dapat jagin platform nama paguh Mobility Social Community Kota Semerahan ngirusu pingatu program berkait pendidikan, kerja, warisan dua pimasang komuniti. Gapi Menteri Kemajuan Desa Dua Wilayah, Datuk Rubiah Wang, dan Robis Boga program Dekodaino patut tepuh naik nganya notap ratus dapat akses nuduk pinorang dua peruang de nuna perubah. Sina takar tuap karnival ino Ahli Parlimen Kota Semerahan ino pun nokan ke biguna nyaa obongin pinorang suam bikait peruang pendidikan dua keraja sa pelajar dapat naik pimutus nuna minat bakat dua gaya industri. Carnival Tok Bok Nyo Taru Poin Kosong obo naik selama taru onu melibat boga agensi dua komuniti dan topat. Gaya Perintah Sarawak dan bidang pendidikan doi samah kada negeri Boken amatah ngirusup pimonu ujian penilaian program Dwi Bahasa Sarawak UPDLP dan memorat sobat kedua. Gapi Menteri Pendidikan Inovasi Dua Pimasang Bakat Datuk Dr. Anwar Pai dan inisiatif ini nimpuruang nuduk anak sekurah tahun nuam mit ujian matematik dua sains pakai dui bahasa. Dan UPDLP pun abang naik ke ujian metrik pembelajar tahun 4 MPTT 4 sampuat takat pimpuat anak sekurah robis suam. Ini ngangin peruang pihak sekolah mit raka pinamah paguh si bayu nak sekolah ini mit UPDLP. Ya sobat niti takar tua program pinorang isu-isu semasa pemekasaan UPDLP Sarawak, The Wisma Sabati, Kuching.

Kita buat dua abar. Kira 100.00 juta pemogan telefon saat ni punya atau spoof call atau blok dan seranjang komunikasi dua multimedia Malaysia MCMC pakai kerjasama syarikat perkhidmatan telekomunikasi tajuk bulan 2 nak beramoi deropas. Gabi Menteri Komunikasi Teo Ni Ching nak pemujur ini berseen pakai inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway dan pun soa ide. Yenang sindiket nipu desen luar negara pakai taktik caller ID spoofing san pikiran nombor telefon dekoda so syarikat telekomunikasi tempatan dan nipu mangsa de negara ini. Ya sobre niti takah program tonton wayang bisama ahli parlimen Kulai Anu Sumia. Dan harga bikai Teo Ni Ching nang MCMC ria naik udung secara online bisama pihak Meta onu ide. Udung bikai pingadu terima 100 pasal akaun WhatsApp de awa blok rasa ngojit in pinorang pasar kasino. MCMC dia ide awa report nang jurah nimang pingadu de awa terima 100 bikai akaun WhatsApp awa bisaya awa hack blok dua-dua dapat awa akses. Seranjang ang pihak mertobat kesin unudu Meta ngan ngajib pinorang sobar demunu dua notap tindakan de patut obomit. Buat pikir de daik sama usah persatuan patut obo ngatur secara rasional dua pakai gaya de beradat. Menteri pengaku Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin nak pemikir de daik sama ialah pikara de biasa pak patut doik nyimpasas dan sama paham de kerajasama. Yenang, komunikasi timbuka dua rasional suka biguna. Saan mit kira buat pikir suaknya dua mit rakah de dapat gin utuh nudu community. Ya sobre niti takar udung ayuh tiap soa gerumpuk persatuan bisina bahagia miwi de miwi. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin ini pun sebaiga gerumpung ini dah kitubu naik duman ngana makuang suak persatuan. Iti demorat, nura isu bikait pendidikan, mata nasal, pemasang belia, kebajikan komuniti dua piutung bisama. 270 belia emas gading terima insentif bitoket RM145,000 ngirusu insentif nyamuk belajar onak emas gading 2026. Ahli Parlimen Emas Gading, Mordi Bimol, harap ini insentif ini dapat ngurang kodak sen pinusah beranya belajar nya ada terima. Ia pun cadangga program pendidikan Mas Gading oboh Bikomang, Jagin, Karnival Belia Mas Gading, denguruk institusi pendidikan, agensi perintah, pemain industri, orang dagang dua komuniti. Ia nang karnival ini, dia sidap pinorang bikait peruang pendidikan, latihan pemani, kerja, kerja dagang, teknologi, sukan bayar peruang pemasang adep. Ya sobatan ini takah program insentif pendidikan Mas Gading de Dewan Sebaguna Sentex de Lundu. Sijaka saan ima warisan patut ide jek bisongan dan keroja naik dokumentasi pa patut obo kidip kaya dua ngajar nudu generasi bau honia. Pengerusi Persatuan Wanita Kayan Telang Usan Temenggong Elizabeth Deng raan generasi muda komuniti Kayan dah belajar ragu tradisional Tekna. Ia nang rakah iti suku biguna nganya ima sina batan asal dua identiti komuniti Kayan. Ia nang Tekna ida jaka ni pitunyok atau bitaning pajagin gaya ngana serita dunan pengalaman ni cibaya bayar tanan pibija komuniti kaya denolha. Ya sobat ini ti takar taja bitaning Tekna lagu tradisional Kayan Brahma Do Festival Kesusastraan Sarawak 2026 The Stadium tertutup miwi. Dan bitaning ino Long Baweng Nakong menjagin juara bitunak da tiling madang tetopat nombor 2 dua buah jama Ida Beran tetopat nombor taro. Kemas sabar kemas sabar pun pun Tanjung Datu dapat jagi topatnya Amino Rekreasi de Sarawak.
Carnival Tok Bok Nyo Namah Paguh Mobility Social Community De Kota Semerhat. UPDLP Noga Pimane Anak Skra Sarawak Dan Subjek Mathematik De Sains. Temutis Jabar YFM Bidik De Benyusun Dan Muhammad Al-Hadi Syamsawi De Menukarkan Sinabau Dan Josh Martin Sensation Berita Awas Masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Majumah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Anda bersama kita di YFM di dalam segmen Mekar Kemahasa. So it's pukul 6 dekat pukul PE. Sasan bersama aku DJ Hazel.
3: Aduh, bersama aku DJ Philo dan pagi. Tinggal apa tak bersama aduh koi ngirusu Facebook Live. Dua tinduga ngirusu RTM klik dan pagi itu ya.
2: Betul. Kasi nengah terima kasih yang beri ingatan Philo. Dia boleh bersama ngata keningat pakai siaran radio ni 0.2 MHz. Kasi ni 0.2 MHz. Kasi nengah sebenarnya ia nak sebab ia tarik kerakar topik dan sesan nanti Philo. Suka gerak ke daan di berdiri dengan tak kedek lagi kerja pengenai di pasar lebih segera di pasar Kuching di Kipi Guru so anu hati lagi ke daan adi Dr. Up
3: iya jadi itu antara info deragai berkutung dulu ingat dan pagi itu Zal
2: betul Riki lagi juk pimanu aran di pasar Kuching Dr. Up so Mai Oktober pak sungguh benar lagi ke daan adi Dr. Up Piguru so anu hati ia kerja-kerja pasang nang ta pasang yen Brahma nga anu pi beranak adi mai pro sawa yen di petua negeri Sarawak ka senega kedaga arat-arat adi Dr. Pa Rabis Awar adiki ati na kerja-kerja yen na kerja-kerja pasang pentas adi kawasan Mening Padang Merdeka kan sedaga kena soalan adi Dr. Pa ina yen na Rabis Iga yen na Raptai penuh istiadat perbarisan ka Raptai rapat raksasa Brahma nga anu pi beranak TYT Sarawak di Mai Pro Sawa semoga hagi ga konsert rakyat adiki aratna adi re dog teup ina aratna lebuh temple tuju ka lebuh wayang aratna main bazar tuju lebuh temple lebuh wayang nuju ka aratna main bazar samun aran gambe nuju jalan Tun Abang Haji Openg kas lagi hagi ga kedaga so aratna adi re guru Dr. Up Anwati aran sinek nga gereja St. Thomas apankah aran na McDougall
3: betul jadi ingat de murah orang inu ama betul hagi onak-onak ingat de sekurah de puro St. Thomas ataupun St. Mary jadi meet orang alternatif tu bukan ingat meet onak ingat ataupun tet onak ingat nang tengah honu iti tia
2: betul kan sebenarnya aran adi Dr. Up di kawasan sekurah St. Thomas sama St. Mary is ina aran McDougall pikiru so pukul semang isasan anu wati deka pukul semang dua strip ngarem semang Oktober adire jadi kira ia lagi dua minggu,
3: jadi dua minggu ini dah hata sama bisabar sama iti ia antara program khas sen rakyat Sarawak dua tinuga pisua so para pimaster pimaster negeri tu ya Zal ya
2: kan sebagai ngah semang Oktober anu nengah anu satu lagi nang tak anu sebetul i yang istiadat perbarisan sama rapat raksasa adiki pikir sok pukul ju ndek pukul ju isasan pukul semang dua yun andu ka konsert rakyat dingi redong atur sok pukul ju isasan ndek strep ngarep menjadi asnaga PDRM bertayan gede ratu sebenar kami tinggal rami adi dong atur di kawasan Padang Merdeka maya pasan motor di bingin aran arabis ge yen isasan semang Oktober amai agi istiadat pembarisan kasnaga yen barata adi tinggal konsert rakyat ati sebenarnya ada bertayan ge nya pasan motor bingin arat amai ati na kada geso ngatak arat sesak aran badeg jadi ata di mendek tinggal konsert tadi sebenarnya lagi ke kawasan-kawasan adi mendokteran pada PDRM yang pasang moto amai kawasan-kawasan mending Padang Merdeka so pergerakan Dr. Up
3: kan jadi ingat de sofa ni ha deraan ni ingat kutui lagi semua keduburan sebenarnya Pak Unuiti ya taja tuaporan dia sopi pasang kemah ke pasang pentas ni ke jadi ingat de ogi murah orang ni no terat nang bisabar
2: bijaga-jaga
3: bijaga-jaga dua keadaan orang de aku bisa nang memang jam amada peak hoursnya nang hanya ada meet ona ruah tengah honu lagi dua tinuga singumi pun sama gezel ya jadi ate sama-sama rabi timang rasa kurangnya ada boken de pakai orang semua te de pakai muto de ayu-ayu de bas-bas ingin de orang nuduknya de boken
2: betul rekas juga ya tak berdingin dengan tak kedek gi urusan di kawasan Padang Merdeka lebih segi di klinik filo kan mega bet angan guna ge nang ta mun awar akan bayi ngata tak rasa sesak rabadeg dijadi
3: jadi keadaan